0: Pemerintah juga terus mendorong percepatan sektor ekonomi real. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program prioritas yang telah dijalankan pemerintah. Prasetyo berharap optimisme terhadap perekonomian nasional tetap terjaga ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mendorong aksi nyata dalam menghadapi krisis lingkungan global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
2: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim.
3: Kementerian Lingkungan Hidup mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ajakan ini muncul di tengah tekanan besar yang dihadapi bumi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan, peringatan tahun ini harus menjadi titik balik dari sekedar kesadaran menuju aksi nyata dalam menjaga lingkungan.
2: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran. Ketiga krisis ini saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, dan sosial.
3: Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridosani, menyebut para peserta terdiri dari petugas kebersihan, komunitas, pemulung, pekerja, hingga perwakilan dunia usaha dan pemerintah yang disebutnya sebagai pejuang lingkungan. Dalam rangkaian kegiatan, pihaknya juga membagikan bibit tanaman dan sarana pemilahan sampah guna mendorong aksi nyata menjaga lingkungan serta menekan emisi melalui gerakan Indonesia Asri.
4: Kegiatan ini merupakan upaya kita untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar Indonesia Asri menjadi gerakan nyata di seluruh masyarakat Indonesia yang kita lakukan di setiap rumah-rumah kita masing-masing dan lingkungan di mana kita berada.
3: Diketahui Kementerian Lingkungan Hidup menggelar puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Acara tersebut juga mengusung gerakan nasional Indonesia Asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah, yang dilaksanakan serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mengawal revisi Undang-Undang Kehutanan, Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT MSM Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sekaligus melakukan penanaman pohon. Diana masih melaporkan selengkapnya.
5: Dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Mary Soputan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat panitia kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan, Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Tokatindung Sat. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
6: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengenai kehutanan, kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang ke sini dan kami mendapatkan masukan-masukan cukup banyak dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan gitu saja, tapi ini di reklamasi bahkan penghijauan dan tempatnya yang bekas ditambang itu sekarang sudah hijau kembali. Kemudian ini bisa menjadi contoh untuk tambang-tambang yang lainnya.
5: Pihaknya pun berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari, pengelolaan hutan yang baik, yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDAS RH Kemenhut, Kepala UPTD Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polda Kalimantan Tengah menggelar operasi Patuh Telabang 2026 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
7: Kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian.
8: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kalimantan Tengah akan menggelar operasi Patuh Telabang 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut serentak di seluruh wilayah Kalimantan.

0: menurut saya itu bagus. Kenapa? Untuk menghindari kecelakaan di jalan raya. Kenapa? Lalu lintas kita sekarang mulai padat, sekarang udah mulai ramai. Kesalahan juga ada penumpang yang nggak mau pakai helm. Nah, sebenarnya kalau bisa yang nggak pakai helm ditegur oleh aparat kepolisian, artinya sebagai himbauan bahwa wajib pakai helm.
1: Dengan adanya operasi patuh telabang, diyakini dapat mendisiplinkan pengguna jalan dan pengendara untuk menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan, serta mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkir kendaraan ataupun kegiatan berdagang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Salah satunya apa? Ketika sudah dibangun pedestrian, ya jangan digunakan untuk parkir liar. Karena itu kan hak pejalan kaki.
4: Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkiran kendaraan atau berdagang. Pasalnya pedestrian dibuat khusus untuk para pejalan kaki. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, pihak Dinas Perhubungan tidak segan memberikan sanksi tegas seperti pencabutan pentil pada ban kendaraan sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera. Dan Zeno juga menjelaskan sejauh ini masih ada oknum masyarakat yang kerap menggunakan pedestrian sebagai parkir kendaraan, terutama roda 2. Oleh karena itu, sosialisasi dan himbauan terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar timbul kesadaran masyarakat.
3: Salah satunya, pengaturan, lain-lain, patuhi marka dan rambu. Makanya kita sebagai kota sudah sangat baik ya, kota yang semakin keren. Pak pimpinan kita, Pak Wadi, selalu menyampaikan hal yang sama. Namun kita juga tidak intinya melakukan edukasi kepada seluruhnya, mengedukasi diri kami, entitas kami Dinas Perhubungan, mengedukasi juga, saling mengingatkan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita pengguna jasa transportasi lain.
4: Salah seorang warga Kota Bekasi bernama Andi berharap langkah tegas Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk menertibkan parkir liar di area pedestrian, sehingga warga sebagai pejalan kaki bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya.
5: Tentunya sebagai masyarakat, kita ini berharap agar Dinas Perhubungan bisa bersikap tegas untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya, salah satunya di area pedestrian yang ada di Kota Bekasi, sehingga kami sebagai masyarakat, terutama pejalan kaki, bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya, yakni sebagaimana layaknya fungsinya untuk berjalan kaki. Kami mendukung upaya dan langkah tegas pihak Dinas Perhubungan pasti tentu.
4: Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga berpesan kepada masyarakat agar taat dalam berlalu lintas, sehingga bisa meminimalisir potensi kemacetan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Seperti apa? Berikut informasinya. Syariful Alam. Alam?
7: Ya, pendengar, Arba'in di Madinah bukan... saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Arba'in di Madinah bukan rangkaian ibadah haji, karena jemaah haji yang belum atau tidak melaksanakan Arba'in tidak usah merasa ibadah hajinya tidak sempurna atau tidak sah, sebab Arba'in atau salat lima waktu secara berjamaah sebanyak 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi Madinah tidak termasuk wajib atau rukun haji. Ketua Muslim Dini Haji tahun 2026, Kyai Haji Khalil Nafis, mengukakan hasil pelacakannya mengenai landasan Arba'in di Madinah. Menurutnya, hadis yang mendasari anjuran pelaksanaan Arba'in tersebut berstatus doib atau lemah. Berikut keterangan daripada Khalil Nafis.
8: Saya semata-mata melaksanakan ibadah Masjid Nabawi dan ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika tidak bisa, arba'in tidak menjadi penyesalan yang merasa tidak sehajinya. Tapi menyesal ingin kembali lagi, ya baik-baik saja karena kita cinta kepada Rasulullah. Atau kita melaksanakan arba'in juga baik kalau kita melaksanakan. Ini kita ingin tegaskan karena beberapa jamaah mengeluhkan tentang tidak bisa arba'in dan merasa tidak sah atau merasa tidak utama dan hajinya. Yang kedua,
7: pendengar dapat kami informasi ini pula bahwa kendaki status daif, kata Kiai Khalil, bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i mengamalkan hadis tersebut tetap diperbolehkan. Hal ini dikategorikan sebagai fadailul amal, yaitu amalan-amalan utama untuk memperoleh keutamaan dan pahala kebaikan. Ibadah haji, kata dia, seluruhnya bertumpu pada manasik yang dilakukan di kota suci Makkah, yaitu tawaf di Baitullah, sa'i dan wukuf di Arafah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kembali ke tanah air, jemaah haji Indonesia mulai bersiap kembali ke Indonesia dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. Berikut Rena Safira melaporkan selengkapnya. Rena.
9: Baik pendengar, jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Cirebon mulai bersiap kembali ke tanah air dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hatip Haryanto mengatakan, pemeriksaan dilakukan seluruh petugas kepada jemaah secara bertahap. Selanjutnya, pemeriksaan juga bertujuan untuk memastikan seluruh barang bawaan sesuai aturan penerbangan pemulangan jemaah Indonesia menuju tanah air. Berikut keterangan dari Ahmad Hotib.
10: Untuk keberangkatan maksimal itu kan 32 kilo untuk koper bagasi. Untuk koper kabin maksimal 7 kilo. Yang besar itu pasti dikeluarin semua karena memang tidak boleh bawa exam-jam di koper besar. Tapi untuk kesini tidak boleh. Begitu masuk pesawat akan harus ini. Tidak boleh karena sudah ada pinjaman tersendiri dari pesawat.
9: Selain air zam-zam, petugas juga melarang jemaah membawa cairan berlebihan dan benda tajam selama penerbangan berlangsung. Menurutnya, barang berbentuk aerosol juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam koper kabin seluruh jemaah Indonesia. Selain pemeriksaan koper, sebagian jemaah juga mengikuti kegiatan city tour selama jadwal keberangkatan menuju Bandara Jeddah dilaksanakan. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan ziarah makam di ziarah Makkah setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara selama pelaksanaan rangkaian ibadah Armusna. Pemerintah berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat kembali menuju tanah air dengan kondisi sehat dan aman. Setelah tiba di daerah masing-masing, jemaah juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan melalui fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, dilaporkan sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba dengan selamat dari Tanah Suci melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Erlin Fartesa. Erlin.
11: Selamat pagi pendengar. Sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II pada kemarin siang melalui penerbangan langsung dari Jeddah Arab Saudi, sehingga total jemaah yang telah tiba di Debarkasi Palembang berjumlah 1.770 orang. Sebelum kedatangan jemaah haji, pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan penjemputan hingga koordinasi dengan petugas kesehatan dan imigrasi. Tibanya di Palembang, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi. Setelah itu, mereka diberangkatkan menuju asrama haji Palembang menggunakan bus pengangkut yang mendapatkan pengamanan khusus dari petugas. General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Ahmad Syauki Sahab menjelaskan bahwa para jemaah akan menjalani pemeriksaan imigrasi secara detail terlebih dahulu. termasuk proses pemeriksaan bagasi dan juga gate fly, yang kemudian langsung menuju ke asrama haji, yang selanjutnya juga mereka akan dijemput oleh keluarga masing-masing di asrama haji. Berikut tanggapan dari General Manager Bandara Internasional Ahmad Syawki Sahab melapor.
12: Sepertinya mereka masuk di sini tidak ke luar, karena mereka belum bisa secara detail terkait dari proses imigrasi dan juga bagian pemeriksaan. Mereka nanti
11: sementara itu, salah satu jemaah kloter 4 wafat di Tanah Suci, keseluruhan jemaah yang kembali ini telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan tiba dalam keadaan sehat, serta menjadi haji yang mabrur membawa keberkahan bagi keluarga dan juga masyarakat. Untuk kepulangan berikutnya, kloter 5 dijadwalkan akan tiba di Palembang pada esok hari. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Partesa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Iran kembali mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pengawasan pesisir di wilayah Sirik, Iran bagian selatan, serta penyerangan di Pulau Qassam. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Iran menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian gencatan senjata 8 April, serta merupakan tindakan agresi terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Iran. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Jacquin memastikan kantongi tiket final Indonesia Open 2026 usai mengalahkan rekan senegaranya Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani pada laga semifinal di Istora Gelora Bung Karno. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, kemenangan ini menjadi pencapaian istimewa bagi Raymond dan Jacquin yang menjalani debut pertama mereka melaju ke final Indonesia Open. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Rosa tu.

0: Saudara pendengar, masih terus bersama di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, menemani kebersamaan Anda menikmati suasana pagi. Dan tentunya di pagi hari ini nanti kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama gereja mendengarkan pelaksanaan ibadah Minggu pagi. Dan di pagi hari ini kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan pada pukul 9 pagi nanti dengan pemimpin ibadah Pendeta Yonatan L. Sitinjak dari Gereja GBI Horeb Panasakan Tole-Tole. Untuk itu, pastikan tetap bersama kami.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Andimaga, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan apresiasi kepada RI Toli-Toli atas siaran Piala Dunia tahun 2026. Ini bukan hanya hiburan, tapi juga bagian dari pelayanan informasi publik yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Semoga RRI terus hadir sebagai sahabat masyarakat dalam menyampaikan informasi yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tentang golden ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan golden ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Saudara pendengar, masih terus bersama di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan pelaksanaan ibadah Minggu pagi bersama Pendeta Yonatan L. Sitinjak dari Gereja GBI Hore Panasakan.
1: Menyembah Tuhan

saudara-saudari pagi hari ini di rumah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Di minggu pertama di bulan Juni ini Tuhan, kami ada semua karena anugerah Tuhan. Bersama dengan keluarga kami, bersama dengan orang-orang yang kami kasihi pagi hari ini Tuhan. Kami mau memuji, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan Allah yang layak dipuji, disembah. Karena Engkau lebih dulu mengasihi setiap kami. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya.

0: keluarga GBI Hore tetap diberkati Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan.
1: Haleluya. Kita bersuka cita sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami membawa setiap kerinduan kami Tuhan. Kami mau berkata, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan, memuji dan menyembah Engkau Tuhan,

hanya Engkau satu-satunya Allah yang diinginkan dalam Kristus, yang telah menyelamatkan kami dari dosa dan kejahatan. Kami bersyukurnya Allah dalam Kristus, yang telah menggantikan

kami meninggal dengan negara. Mengingatkan kami akan karyamu yang kuasa. Biarlah firman terus menuntun kami, membimbing kami, menasehati kami, bahkan menuntun kami. Kami tetap ada dalam rancangan. Dalam nama Yesus, kita yang siap mendengar firman Tuhan bersama katakan amin. Sebelum duduk, berikan tos kiri kanan, katakan siapkan hatimu menerima taburan firman. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, kita telah ada di minggu pertama bulan. Waktu cepat berjalan, tetapi kasih Tuhan tidak pernah terlambat. Baik, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema keluarga yang berdoa dan sehat. Bapak Ibu, tentu setiap keluarga punya mimpi bagaimana kita terus terhubung dengan Tuhan, bagaimana kita untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi kita tidak hanya berkomunikasi atau terhubung satu dengan yang lain dalam keluarga kita, suami dan istri, orang tua dan anak-anak, dan yang lain. Tetapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ada suatu kerinduan daripada Allah ketika kita dipanggil. Bahkan ketika kita tahu lembaga pertama yang Allah buat keluarga di Taman Eden, bahwa itu sudah menjadi keluarga suami istri Adam dan Hawa yang dengan Tuhan, atau keluarga yang berdoa dan sehat dengan anaknya Kain dan Abel. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari kita akan melihat tentang apa yang dialami oleh Yosua ketika memimpin bangsa Israel. Ketika bangsa ini masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, di mana Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan bahwa estafet kepemimpinan itu diserahkan Tuhan dari Musa ke Yosua, tepatnya itu di Gunung Horeb. Maka Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dalam perjalanan kepemimpinan daripada Yosua, dia mendapati di tengah bangsa Israel yang mulai tergoda mengikuti ala-ala lain. Nah, Yosua dalam deklarasi yang begitu tegas adalah ketika dia menjumpai bahwa bangsa Israel ini sudah mulai condong kepada ilah-ilah ataupun kepada berhala-berhala yang ada di tanah Kanaan, yang ada di sekitar daripada mereka. Mari kita membaca di dalam Yosua pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata begini, oleh sebab takutlah akan Tuhan, dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah burung kecil, Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Nah, kita lihat ayatnya ke-15. Ketegasan daripada Yosua yang dia sampaikan kepada bangsa Israel. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini, saat ini, sekarang ini, kepada siapa kamu akan beribadah. Burung kecil Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Dengar baik, memang aku dan seisi rumahku, anak-anakku, istriku, cucuku, ponakanku, bahkan asisten rumah tanggaku, kata Yosua, kami akan beribadah kepada Allah. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, kita akan melihat langkah-langkah apa yang akan kita lakukan sehingga kita menjadi
keluarga yang berdoa dan sehati. Tentu kita menyadari bahwa ketika keluarga, ketika suami istri bersehati, ketika keluarga ini bersepakat, apapun yang mereka doakan, Yesus telah menjamin bahwa kamu akan menerima apa yang engkau minta. Tetapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mengapa begitu sulit keluarga yang berdoa dan sehat? Satu ini bagi keluarga-keluarga yang belum mengalami ini dan menghidupi. Nah, bagaimana kita bisa mengalami dan menghidupi? Mari kita lihat dan belajar kepada Yesus. Bagaimana Yosua terus membawa keluarganya menjadi keluarga yang berdoa di tengah-tengah daripada bangsa Israel yang sudah menjauh dari Tuhan. Di tengah-tengah daripada bangsa Israel yang sudah memberontak kepada Tuhan. Bapak Ibu, revival dalam keluarga tidak dimulai dari melainkan dari mesbah dan ada komitmen dan kepemimpinan rohani di rumah. Tentu ini perhatikan dan dengarkan baik-baik bahwa pemimpin rohani itu adalah suami, adalah laki-laki, adalah imam dalam rumah tangga, yaitu laki-laki atau suami. Nah, mari kita melihat apa yang dilakukan dan langkah yang membuat daripada keluarga daripada Yosua adalah keluarga yang berdoa dan selalu sehati di tengah-tengah gelombang daripada kemurtadan daripada bangsa Israel yang dari Allah mungkin engkau berkata, Pak Jonathan, saya tidak punya berhala di sini. Saya tidak punya benda-benda atau makhluk rumah yang menjadi fokus atau tugas saya. Tapi kadang kita lupa dapat materi. Bahwa ilah-ilah itu diganti dengan apa? Dengan hobi. Diganti dengan apa? Dengan gadget. Yang dimana kita terikat dengan gadget.

akan kita mengabaikan daripada berkat yang Tuhan kirim melalui pekerjaan kita, melalui relasi kita. Tetap saya, karena dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayat 33, masih hafal toh? Mari kita coba bersama-sama katakan, katakan Matius ayat 33, 1, 2, 3. Tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya terus, maka semuanya akan ditambahkannya kepada tepuk tangan untuk kita. Jadi yakinlah berkat itu tidak lari. Amin. Karena kita telah mencari kerajaan Allah, mengutamakan Tuhan, memfokuskan hidup kita dalam ibadah kepada Tuhan. Mari kita lihat langkah yang dilakukan oleh Yosua adalah ayat yang 14. Yang pertama, komitmen untuk akan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bagaimana? Takut akan Tuhan adalah hormatilah Tuhan, agungkanlah Tuhan. Takut akan Tuhan tidak seperti ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Oleh karena mereka takut, maka mereka bersembunyi. Tapi ayat ini mengingatkan saya dan saudara, daripada Yosua berkata kepada bangsa Israel, takutlah akan Tuhan, artinya hormati keagungan Tuhan yang telah membawa kita dari tanah Mesir, keluar dari tanah perbudakan, dan menuntun, memimpin, memelihara kita selama 40 tahun di padang gurun. Ingat tentang kebaikan Tuhan, bagaimana kita dipelihara dengan manna dari surga, bagaimana kita dipelihara dengan apa? Dengan tiang api di malam hari dan tiang awan di siang hari. Sehingga Yosua bilang begini, ketika engkau menghormati, ketika engkau menghargai pengorbanan Yesus, maka dia bilang begini, beribadalah kepada-Nya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, yang pertama yang dilakukan oleh Yosua dan seisi rumah tangganya di ayat ke-15 adalah komitmen untuk takut akan. Ayo kita mau cek setiap kita termasuk saya. Sudahkah kita memiliki komitmen untuk takut akan? Atau mungkin kita masih bermain-main oleh karena kita tahu Allah itu Maha Pengampun, sehingga kita bermain-main dengan dosa, sehingga kita masih kompromi dengan dunia. Sehingga Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, komitmen takut akan Tuhan. Dia berkata takut akan Tuhan, yaitu beribadah kepada-Nya dengan tulus dan ikhlas. Yosua memanggil bangsa Israel takut Tuhan, bukan sekedar rasa gemuruh. Tentu kita tahu kisah selama 40 tahun bangsa Israel di padang. Kadang bangsa Israel ketika melihat Musa dinaungi dengan kemuliaan, mereka takut dan gentar, tidak berani dekat kepada Musa. Bahkan melihat wajah daripada Musa, mereka tidak berani, mereka menutup. Oleh karena apa? Karena kemuliaan Allah yang terpancar wajah daripada Musa itu membuat daripada bangsa Israel itu gemetar, gentar. Tetapi yang dimau oleh Yosua bukan sekedar rasa gentar, tetapi kembali sikap hormat kita kepada Tuhan, sikap tunduk kita kepada Tuhan. Dan Matius 6:33 mengutamakan Allah di atas segala. Revival keluarga dimulai ketika rumah tangga kembali menempatkan Tuhan sebagai pusat. Yang setuju katakan apa?
Makanya Bapak Ibu, jadikan Yesus menjadi nakhoda di bahtera rumah tangga yang kita alami. Karena keluarga kita itu Bapak Ibu, ibaratkan sebuah kapal yang sedang berlayar di lautan samudra yang luas. Dan setiap kita sudah pernah menikmati naik kapal

pernah mengalami yang sampai entah-entah oleh kenapa gelombang yang begitu luar biasa, bahkan sampai pernah juga mengalami karam gitu ya. Nah, artinya kalau Yesus menjadi nakoda dan pemimpin dan kita libatkan dalam rumah tangga kita, dengar baik, ketika murid-murid mengalami gelombang angin ribut yang luar biasa dan mereka berteriak, "Guru, kita akan binasa." Tapi dengar baik, Yesus buat kamu. Angin topan, angin ribut, dia. Begitu juga Bapak Ibu dalam perjalanan rumah tangga kita, di bahtera yang kita arungi suami istri, ada riak, ada kerikil, ada angin, ada badai yang mencoba menghancurkan

Dia beri kita kekuatan, diberi kita solusi, diberikan kita kemenangan untuk apa? Melewati semua badai kehidupan dalam rumah tangga, dan rumah tangga kita tetap di dalam kesehatan. Tepuk tangan buat Dia Raja segala raja. Itu sebabnya yang pertama Bapak Ibu adalah bangun komitmen untuk takut akan Tuhan. Melalui apa? Mesbah. Dalam keluarga kita itu harus ada. Mesbah doa keluarga lahir dari hati yang sadar bahwa tanpa Tuhan keluarga mudah kehilangan arah. Banyak keluarga hancur bukan karena kurang aktivitas, tetapi karena kehilangan hadirat dan takut. Saya mau ingatkan dan saya pun harus bahwa keluarga hancur bukan karena kurang aktivitas. Kurang apa pendeta yang rapi? Kurang apa pendeta yang begitu laris? Kurang apa pendeta ketika punya tujuan cemerlang, tetapi mengapa hancur? Sebab tidak membangun hubungan. Kehilangan hadirat dan takut akan Tuhan tidak ada lagi di dalam. Kita tidak hanya menemukan itu di dalam Alkitab yang dicatat Bapak Ibu, tetapi di realita kehidupan kita di luar negeri, dalam negeri, kita menemukan banyak keluarga hamba Tuhan hancur bukan karena kurang hebat dia berkhotbah dan menggembalakan Tuhan.

menyelamatkan dia. Tidak membangun hubungan dengan hadirat Tuhan. Tidak dalam diri. Jangan mereka sedangkan sebuah. Sekali itu tidaklah. Ayo. Walaupun dia sudah mengaku kepada dia masih. Dia menawarkan diri. Bapak-bapak masih mau enggak? Saya ingin jadi gembala itu. Dan walaupun Tuhan berdatang ditetapkan kami dengar. Siapa lagi? Jadi siapa yang tidak menemani jadi? Yang ini aja Bapak. Apalagi kalau jujur kerja

0: Vaya por Dios.
1: Itu seperti kalau kita tidak lagi takut dengan Tuhan, kalau kita sudah kehilangan hadirat Tuhan,
0: hari itu saya pun setiap hari jangan sampai kesini, jangan sampai kembali, jangan sampai kembali kita merasa ini dari sebuah takut akan Tuhan adalah fondasi kehidupan yang terkenal kepada katakan apa?
1: Ketika seseorang berkomitmen mengutamakan Tuhan, menjauhi dosa,
0: dan tetap setia sampai akhir, ia akan mengalami hikmat,
1: ada perlindungan, dan berkat Tuhan.
0: Banyak orang

kita tidak mau mengejar fokus, yaitu sumber berkat yang adalah Yesus. Kebangunan rohani dimulai ketika umat Tuhan kembali menghormati Tuhan, menaati Tuhan, dan mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Yang kedua adalah di ayat 15 bagian A, keputusan untuk melayani. Ayo kita keluarga-keluarga, harus kita punya kerinduan anak-anak kita libatkan pelayanan. Apalagi di generasi milenial ini, luar biasa mereka punya talenta, luar biasa mereka punya pengetahuan, luar biasa mereka punya bakat. Jangan sampai salah menyalurkan dengan membangun komunitas yang keliru dan salah. Bukan berarti tidak boleh membangun komunitas di luar daripada Tuhan, boleh. Itu harus dia bisa mengembangkan, dan tidak menutup kemungkinan itu menjadi salah satu cara Tuhan yang menjadi sumber berkat dengan talenta, dengan kehebatannya.

rumah tangga kita, harus kita melayani. Ayat 15a berkata begini, tetapi jika kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diam. Saya mau ingatkan poin kedua ini. Yosua sangat tentang semua isi keluarganya supaya kan ada lagu yang dikarang oleh yang mereka keluarga melayani Tuhan bersatu selamanya mengasihi Engkau.

Yosua menegaskan bahwa setiap keluarga harus mengambil keputusan yang jelas. Siapa yang akan mereka sembah? Karena apa? Karena iman tidak bisa dibangun hanya berdasarkan tradisi atau ikut-ikutan. Dunia, dengar baik, terus menawarkan ala-ala itu, ala-ala modern, dengan apa? Materials cuan. Ada lagu Rohani bilang begini, tapi untuk ingat kita, apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Bangun pagi, tidur siang, malam, yang dicari uang, uang. Sampai mimpi pun uang. Bahkan ketika mimpi, tangannya itu masih bergerak melindungi sepatu-patu. Tapi saya yakin semua GBI, jemaat GBI Horeb, tidak ada seperti itu. Katakan apa? Katakan apa? Karena kita percaya Tuhan saat kita bergerak adalah ketika kita mengutamakan. Ada amin? Dunia, dengar baik, akan terus menawarkan tentang egoisme. Bahkan hiburan tanpa batas. Teraki, mana? Alpi di mana? Satu saat, anak ini harus saya dipenuhi. Pernah satu saat di sini.

kaya may bless ka rin. Mind game sa kanyang kapat. Ito apa? Hope. Figura ka pa lang. Dahil sa iyo. Kamu mas mga mga ito dyan. Ingat. Ingat ko sa iyo. Ingat out dyan o pelayan. Kok masih bagadang sampai dyan pas. Ayan. Sampai punya suara punya sampai. Alvin, bangun! Sampai dia pikir. Memang bangun. Aku bangun dalam bingung gitu. Antara sadar dengan tidak sadar. Tidur lagi. Beraku akhirnya. Kak Leon yang seharusnya WL, tepat saja. WL-nya inilah sebagainya. Saya memberikan contoh ini dan memang saya ngomong ini karena memang Alvin ini anak Tuhan saya dan saya sudah ngomong ke dia, gak boleh lagi ya, harus beri yang terbaik sama Tuhan. Nah tentu juga Alvin ini mewakili kita semua hamba-hamba kita. Kalau hari ini kita melayani, jangan begadang, katakan apa ya, pemain Ramadhan kok ngomong apa? Begadang, jangan begadang, terus kalau tiada artinya begadang boleh saja terus. Nah, jadi begadangnya jangan ketika mau pelayanan. Para pelayan-pelayan Tuhan berkata, iya. Nah, sekarang, karena dia akan terus menawarkan ukuran tanpa batas. Apalagi kesibukan yang menjauhkan keluarga dari Tuhan. Ayo, melayani Tuhan bukan hanya aktivitas, tetapi gaya hidup yang menempatkan kehendak Tuhan di atas kehendak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir, Bapak Ibu, jadi mari kita di poin kedua yang justru mampu keputusan untuk melayani Tuhan dalam semua kehidupan. Bagi kita tetap melayani dalam segala keadaan. Amin. Dalam segala keadaan apa? Kita tahu bangsa kita ekonominya tidak baik-baik saja. Dolar sudah sampai menembus di 18.054 rupiah bangsa. Nah, sudah itu pasti berdampak kepada teman-teman luar perusahaan bisnis. Apalagi pemerintah sudah mengeluarkan rumor, bisa-bisa rumor ini diwujudkan, yaitu UMKM yang pajaknya dari 0,5 akan diperlakukan jadi 22%. Itu menandakan bahwa kondisi ekonomi kita tidak baik-baik saja. Tetapi kalau kita anak Tuhan, kita yang sudah mengerti tentang hal ini, dunia boleh mengalami resesi. Ekonomi bangsa kita mungkin saat ini lagi diguncang. Tapi saya percaya Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi setiap kita, berkat-berkatnya dibahkan yang bagi kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Asal poin kedua adalah apa? Tetap engkau memiliki keputusan untuk melayani. Tidak ada alasan yang lain. Yang terakhir adalah ayat 15. Boleh kita ucapkan bersama-sama 1, 2, 3. Keteladanan nyata. Yosua tidak hanya berbicara dirinya sendiri, tetapi juga memimpin seluruh keluarganya untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara, tentu saya menjadi teladan bukan karena gembala, bukan karena pemimpin rohani, bukan karena bapak rohani daripada jemaat.
Tapi memang ketika saya sudah mengenal Yesus secara pribadi dan mengalami perjumpaan di tahun 89, maka komitmen saya mengutamakan dia itu benar-benar. Sehingga saya berusaha menghindari yang mau mencoba menghalangi, menggagalkan daripada setiap pelayanan-pelayanan yang harus saya lakukan. Nah sekarang, saya selalu berusaha untuk menghadiri ibadah-ibadah, kegiatan-kegiatan yang ada di gereja. Nah, kecuali malam minggu ya, nilai saya di malam minggu gajah bulan. Nah, minggu ini dulu saya programkan paling tidak 3 bulan 1 kali korban. Sekarang, ini karena sudah muncul korban, gimana itu juga boleh juga di jadwal 1 kali 1 tahun. Kalau di BBI masih di jadwal. Iya, kenapa saya bisa kali satu tahun? Karena mereka kan ibarat cuma satu kali sekali. Gak mungkin dong. Nah, tapi yang lain tidak dapat datang. Nah, kalau BBI, puji Tuhan, masih di jadwal. Sekolah minggu boleh di jadwal, tapi belum berhadap. Karena sekolah minggu. Sekolah minggu boleh di jadwal. Nah, sekarang tahu. Karena kecelakaan itu, itu karena kecelakaan ada waktu masih berlalu. Dia udah ngerti. Kalau kita ganti baju, pasti dia ibadah. Ayo ibadah, yuk. Kalau kita ganti baju, pasti dia ibadah. Ayo ibadah, yuk. Katanya. Malah Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau tidak ada kegiatan malah ditanya, gak ada ibadah ke hari ini? Bayangin. Coba kalau kita semua punya kerinduan seperti si Hadasa ini, Sasa ini, waduh, saya yakin. Setiap kegiatan kita pasti penuh, karena ada kerinduan. Untuk apa? Untuk mencari. Kepemimpinan rohani dimulai dari keteladanan, bukan hanya perkataan. Anak-anak belajar iman bukan pertama-tama dari khotbah gereja, tetapi dari kehidupan orang tuanya di rumah. Katakan amin. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ayo rajin baca Alkitab. Dan anak lihat, wih, papa mama baca Alkitab, dia pasti baca Alkitab. Nah, kenapa? Ya saya jujur aja, ketika kehidupan saya dengan mami di rumah, itu yang dilihat Hadasa. Ketika kita asik main game, asik nonton, masih apa, asik pegang HP, dia juga asik pegang HP. Tapi ketika kita nyanyi, ikut nyanyi rohani. Ketika kita berdoa, ikut, pintar dia sekarang pendoa sapa. Semua didoain, penyertaan-penyertaan-Mu Tuhan, mujizat-Mu Tuhan. Lihat, karena dia dengar, dia lihat. Makanya Bapak Ibu, kita yang menjadi teladan untuk dilihat oleh anak-anak kita, oleh cucu kita. Keteladanan untuk memuliakan Tuhan adalah kehidupan yang menjadi contoh dalam perkataan. Sikap kita, karakter kita. Sehingga perbuatan saya dan saudara, orang lain akan lihat. Dan kebaikan Tuhan ada di dalam diri setiap kita. Kiranya 3 poin ini untuk kita menjadi keluarga yang berdoa dan sehat. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita persiapkan diri kita masuk dalam perjamuan kudus.

Yesus, kami mau menunggal melalui sakramen perjamuan kudus. Dengan tubuh dan darah-Mu melalui roti dan anggur yang akan dibagikan para pelayan-pelayan. Layakkanlah kami, kuduskanlah kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, terimalah roti dan anggur yang dibagikan.

Bapak Ibu, mari. Takut akan Tuhan yang diajarkan oleh Yosua kepada kita adalah menghormati Allah, merindukan hadirat-Nya, sehingga kita akan menjadi keluarga yang berdoa dan bersehati. Percayalah, ketika kita meneladani kehidupan keluarga Yosua, badai apapun, topan apapun yang mencoba menghantam bahtera rumah tanggamu, keluargamu, Tuhan hadir memberikan engkau kemenangan. Katakan amin. Tuhan hadir memberikan engkau kekuatan, sehingga kau menjadi keluarga yang selalu mengasihi Tuhan, menjadi keluarga yang punya gaya hidup berdoa. Mari setiap kita melalui perjamuan kudus ini, bangunlah komitmenmu kepada Tuhan, janjimu kepada Tuhan. Bahkan ketika engkau sudah mengalami kepudaran dalam komitmen, ngomong dengan Tuhan dari ketulusanmu dan dari kesederhanaan, Tuhan, aku mau memperbaharui komitmenku kepadamu. Angkatlah roti di atas kepala kita, dan tidak seorang pun yang merasa tertuduh oleh karena engkau telah ditebus dan disucikan oleh darah Yesus. Katakan amin. Sehingga ketika engkau menunggal dengan tubuh dan darah Yesus, engkau tidak mendapat kutuk, melainkan engkau mendapatkan berkat. Karena itu dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Mari kita pecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang telah kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Haleluya. Makan dengan kita. Ucapkan terima kasih-Mu buat tubuh-Nya yang telah Dia korbankan demi keselamatan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan ke atas kepala kita. Ingat, ini bukan hanya sekedar lambang, tetapi inilah darah perjanjian dari Yesus Kristus yang telah menebus kita dari setiap kejahatan dan dosa, sehingga kita tidak mau mengulangi lagi dan bermain-main dengan dosa, sehingga kita tidak lagi berlumpur dengan dosa, karena kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Dalam darah ada kehidupan, dan engkau pun disembuhkan dari sakit penyakit oleh darah. Beriman kepada darah, darah Yesus yang menolong engkau, memulihkan, menyembuhkan. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Berbuatlah ini setiap kali. Adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Haleluya. Minum dengan setiap kita mengeluarkan kata-kata mengucap syukur, setiap kita mengeluarkan kata-kata berterima kasih, mari bersyukur dan berterima kasih. Ucapkan terima kasih buat keluarga, buat istri, buat anak, buat suami. Ucapkan syukur.

merasakan hadirat-Nya dalam hidup. Mari, engkau boleh ngomong seperti Yosua. Pilihlah hari ini kepada siapa engkau beribadah. Tetapi aku dan seisi rumah hanya beribadah kepada Tuhan Allah. Biarlah kita menjadi keluarga-keluarga yang berdoa, keluarga-keluarga yang bersehati. Yesus, ya terus engkau mengucap syukur, terus engkau mensyukuri kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan. Ya Rab, terima kasih. Tetap kita dalam hadirat Tuhan, kita akan menerima impartasi satu bergandeng tangan.

Pendengar di mana pun anda berada, demikian tadi telah anda ikuti ibadah Minggu pagi dari Gereja Bethel Indonesia House of Restoration, Panasakan Toli-Toli, GBI, GBI Hore. Dan kini anda kembali bersama kami di program Toli-Toli siang ini, depart ke-2 bersama saya Andi Nur Samsu yang akan menemani anda hingga pukul 14:30 waktu Indonesia Tengah. Karena itu tetap bersama kami karena masih banyak rangkaian acara yang dapat anda ikuti bersama kami di hari ini.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
3: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
2: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
3: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
2: Masa sih?
3: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
2: Kalau kuliner?
3: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
2: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
3: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
4: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih?
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.
7: Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar di manapun Anda berada, di kesempatan Kali ini kami akan hadir menemani Anda dengan serangkaian hiburan lagu-lagu pop Indonesia yang telah kami persiapkan untuk menemani Anda di kesempatan kali ini. Dan pendengar di manapun Anda berada, tentunya di jam-jam seperti ini, ya, ada rindu yang tidak pernah benar-benar pergi. Ia tinggal di sudut hati, tumbuh bersama waktu dan datang tanpa permisi ketika kesunyian menyapa. Kadang kita baru menyadari bahwa betapa berharganya seseorang setelah jarak memisahkan, setelah kesibukan merampas banyak kesempatan untuk bersama. Bagi Anda yang pernah terlalu sibuk mengejar dunia hingga lupa menatap mata seorang wanita yang setia menunggu Anda, atau lupa mendengar tawa mereka, ya, lagu ini akan membawa kembali pada kenangan yang lama tersimpan. Sebuah lagu dari Dewa akan mengawali kebersamaan kita di kesempatan kali ini dengan lagunya yang berjudul Kangen.

Pendengar, hidup sering mengajarkan bahwa cinta tidak cukup hanya untuk dirasakan, tetapi juga harus diperjuangkan dan dijaga. Ada banyak cerita tentang hati yang terlambat menyadari arti kehadiran seseorang ketika semuanya sudah berubah. Ketika perhatian yang seharusnya diberikan justru tergantikan oleh kesibukan dan ego. Yang tersisa tentu hanyalah penyesalan. Lagu berikut ini akan mengajak kita untuk merenungi cinta yang pernah ada namun gagal untuk dipertahankan. Padi hadir dengan Kasih Tak Sampai.

Kenangan tentu adalah tamu yang sering datang di waktu yang tidak terduga. Ia membawa wajah-wajah yang pernah mengisi hari-hari kita dengan kebahagiaan. Mungkin ada senyum yang dulu selalu menunggu. Atau sosok seseorang yang tidak pernah lelah memberikan dukungan. Namun waktu terus berjalan dan tidak semua kenangan dapat diulang kembali. Saat hati dipenuhi dengan rasa sesal karena pernah mengabaikan kebersamaan itu, mari kita dengarkan Terlalu Manis dari Slang.

Pendengar di manapun Anda berada, mengakhiri kebersamaan kita di musik dan informasi kali ini. Sebuah lagu akan hadir menemani Anda, dan lagu ini bercerita tentang waktu yang diharapkan mungkin bisa diputar kembali. Dan tentu banyak yang kadang merasa ingin mengulang kembali waktu tersebut. Mungkin karena banyak hal yang ingin diperbaiki, banyak kata-kata yang ingin diucapkan, dan banyak pelukan yang ingin diberikan. Nah, beliar, ini dia Ungu, Demi Waktu.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim narasi bahwa nilai rupiah sengaja dilemahkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan mendorong ekspor dan menarik investor asing. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search dengan memasukkan potongan video, hasilnya mengarah ke saluran YouTube milik Astronasi berjudul Urgen. Rupiah hit 17.520. What next dan apa yang harus kalian persiapkan? Yang tayang pada 14 Mei 2026. Astronasi adalah perusahaan jasa riset dan edukasi trending. Pada video yang tayang pada pertengahan Mei 2026 tersebut, Robert sebenarnya hanya memancing diskusi mengenai isu apakah rupiah sengaja dilemahkan. Namun setelah dicermati, tidak ada pernyataan Robert dan Gema dalam video tersebut yang menuding bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut ekonom dari Center of Economic and Law Study, Nailul Huda juga mengatakan bahwa dugaan Bank Indonesia melemahkan nilai rupiah tidak beralasan. Menurut dia, jika hal itu dilakukan, Bank Indonesia justru merugi. Selain itu, salah satu tugas dan fungsi yang harus dilakukan Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan menjaga inflasi. Selanjutnya, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengatasnamakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, terkait program bantuan dana pensiun Indonesia tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kemendikdasmen.go.id, tidak terdapat program bantuan dana pensiun tahun 2026 yang diumumkan oleh Kemendikdasmen maupun Mendikdasmen. Masyarakat diimbau tidak mempercayai informasi yang berasal dari sumber tidak resmi, tidak mengklik tautan mencurigakan, serta tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal. Kemendikdasmen mengingatkan masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi mengenai kanal resmi sebelum menyebarkannya kembali. Demikian, cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1.
1: Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan idola Indonesia, idola anak, ya, Indonesia layak anak yang kali ini akan menyajikan dari TPA Al Ikhlas Nopi.

0: سبحان ربي العظيم وبحمدي سبحان ربي العظيم وبحمدي سبحان ربي العظيم وبحمدي سمع الله لمن حمده
1: ولسانه وشفتين وحديناه النجدين.
2: Kalau ingin makan ketupat, makanlah dua tuhanan. Kalau ingin dapat rahmat, jawab salam firsa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat sore adik-adik. Nah, Kak Santi sore hari ini senang sekali adik-adik atau siang hari ini karena Kak Santi kedatangan tamu spesial di acara Idola Anak atau Indonesia Layak Anak. Dan seperti biasa adik-adik, Kak Santi menemani adik-adik di akhir pekan ini di program Idola Anak. Dan untuk hari ini, kira-kira siapa ya yang jadi tamu Kak Santi? Pasti adik-adik di rumah penasaran kan? Kalau begitu kita langsung kenalan saja dengan ibu guru atau ustazah yang akan mendampingi Kak Santi di acara Idola Anak kali ini. Assalamualaikum ustazah.
6: Waalaikumsalam Kak Santi.
4: Gimana kabarnya sore hari ini?
6: Alhamdulillah baik.
4: Alhamdulillah. Nah ustazah, mungkin bisa diperkenalkan kepada adik-adik di rumah untuk hari ini dari mana nih adik-adik yang hadir di studio Pro 1 RRI Toli-Toli.
6: Ya, bismillah, ini salam kenal dari anak-anak TPA Al-Ikhlas di BTN Filamas Nopi.
4: Oke, berarti adik-adik ini dari TPA Al-Ikhlas Nopi, Kelurahan Nalu ya.
6: Iya.
4: Oke, kita kasih tepuk tangan. Luar biasa. Kalau ustazahnya sendiri, adik-adik di rumah pasti penasaran. Kak Santi ditemani ustazah siapa sih siang hari ini?
6: Perkenalkan, saya Siti Fatimah.
4: Ustazah Siti aja ya. Baiklah. Jadi adik-adik di rumah, kemudian yang ada di studio, Kak Santi siang hari ini bersama Ustazah Siti. Dan pastinya setiap program Idola Anak, kita punya penampilan-penampilan menarik yang sudah disiapkan kali ini dari TPA Al-Ikhlas. Mungkin Ustazah Siti bisa kasih bocoran dulu nih kepada adik-adik di rumah. Penampilan hari ini apa saja yang akan dihadirkan di Idola Anak?
6: Ya, insya Allah untuk hari ini kita akan menampilkan azan, pildacil, hafalan surat pendek, puisi islami, terus nasab nabi.
4: Baiklah, ini yang akan ditampilkan ya. Pasti adik-adik di rumah sudah penasaran nih Ustazah Siti, bagaimana sih penampilan dari TPA Al-Ikhlas. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, kita harus mengawali dengan apa adik-adik?
5: Doa.
4: Wah, semuanya pintar-pintar. Kita harus mengawali semuanya dengan doa supaya acara yang kita laksanakan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Siapa nih ustazah yang akan memimpin doa di siang hari ini?
6: Yang akan memimpin Ananda Rafli dan Siti Aisyah.
4: Baiklah, Ananda Rafli dan Siti Aisyah yang mana? Silahkan dipimpin doanya sebelum kita mulai kegiatan.
7: Teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa dulu.

0: kita wil amin.
1: Masya Allah, luar biasa. Berarti adik-adik di TPA Al-Ikhlas ini sebelum melakukan kegiatan pasti berdoa dulu ya. Siapa yang kalau makan tidak berdoa? Yang berdoa siapa?
2: Saya.
1: Oke, Masya Allah, luar biasa sekali nih Ustazah. Artinya mereka sudah diajarkan ya Ustazah bahwa doa itu penting sebelum memulai kegiatan. Biasanya kalau di sekolah selain doa belajar, doa apa lagi nih? Atau di TPA yang sering mereka pelajari?
3: Ya, doa sehari-hari sih sebenarnya dibiasakan. Masuk WC, keluar WC, bangun tidur, mau tidur, berkendara, bahkan ke masjid, keluar masjid. Itu yang biasakan.
1: Itu yang mereka biasakan ya. Nanti Kak Santi akan tanya nih siapa yang tahu doa makan. Boleh ya Ustazah?
3: Boleh.
1: Boleh.
3: Sekali.
1: Coba siapa yang tahu doa makan? Siapa? Oke, ini yang ini mungkin yang laki-laki ya. Coba doa makan seperti apa? Teman-teman di rumah pasti mau dengar juga. Mungkin ada yang belum tahu.
4: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik ala Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar.
1: Masya Allah, kasih tepuk tangan dulu dong. Namanya siapa ini?
4: Rafli Abkari.
1: Rafli, Rafli tadi gugup ya, jadi agak salah sedikit. Itu karena Rafli agak malu-malu sore hari ini atau siang hari ini ya, adik-adik di rumah. Dan tadi sudah kita dengarkan doa belajar, kemudian Rafli sudah juga membacakan ya doa makan. Nah, ada yang jago nih, jago azan katanya dari TPA Al-Ikhlas.
3: Insya Allah ya.
1: Insya Allah ya. Siapa nih Ustazah yang mau mengumandangkan azan?
3: Muhammad Asraf.
1: Muhammad Asraf. Kita panggil Ustazah.
3: Ayo,
1: silakan. Mana ini yang namanya Muhammad Asraf? Masya Allah, ini Muhammad Asraf penampilannya seperti Ustadz ya. Nah, adik-adik di rumah yang mungkin penasaran karena cuma dengar suaranya, adik-adik bisa tonton di channel YouTube RRI Toli Toli. Nah, kalau mau lihat seperti apa sih Muhammad Asraf dengan baju Ustadznya, silakan dibuka ya di YouTube RRI Toli Toli. Adik-adik bisa nonton, jadi tidak hanya mendengarkan. Ayo silakan adik Asraf untuk maju ke depan, berdiri mungkin ya. Baiklah, ini dia adik-adik di rumah, Muhammad Asraf. Sebelum dimulai, Ustazah ini berlatih dulu ya, Ustazah Muhammad Asrafnya sebelum datang ke Idola Anak hari ini.
3: Iya, insya Allah, karena kan memang dia tiap waktu sholat, dia yang ditugaskan untuk azan.
1: Masya Allah, ini kelas berapa dia Ustazah?
3: Kelas 5.
1: Kelas 5 SD. Kak Santi penasaran dan teman-teman di rumah pasti penasaran seperti apa suara dari Muhammad Asraf ketika mengumandangkan azan. Yuk kita dengarkan sama-sama. Silakan.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الذي لتوى الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبأسه مقابا محمودا الذي وأده، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. آمين.
1: Masya Allah, luar biasa Muhammad Ashraf. Kita kasih tepuk tangan dulu. Suaranya bagus sekali nih Muhammad Ashraf. Kak Santi boleh tanya-tanya tidak?
0: Boleh.
1: Boleh ya, Kak Santi kira tidak boleh. Nah, Muhammad Ashraf ini biasanya kumandang azannya di mana saja, di masjid mana?
0: Di kampung atau di tempat mengaji juga.
1: Tempat mengaji biasanya. Cita-citanya mau jadi apa nih Muhammad Ashraf?
0: Di TNI Indonesia.
1: Masya Allah, kita kasih tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Jadi Muhammad Ashraf ini Ustazah, yeah, dia mau jadi TNI yang bisa mengumandangkan azan,
2: amin,
1: begitu ya.
2: Amin.
1: Kita doakan mudah-mudahan cita-citanya tercapai.
2: Amin.
1: Tetapi Ustazah ini menarik sekali. Dari TPA Al-Ikhlas yang kalau kita tahu ya, TPA ini kan Taman Pengajian Al-Quran, artinya
2: iya,
1: tidak intens begitu ya, iya, Ustazah.
2: Iya, iya.
1: Mungkin durasi waktu ketika ada di TPA juga tidak begitu lama. Tapi mereka luar biasa. Ini bagaimana metode yang diajarkan di TPA Al-Ikhlas?
2: Ya, sebenarnya kalau di situ kami membiasakan itu kebiasaan saja. Istilahnya kalau waktu sholat, ayo sholat, datang duduk dengan baik, terus adab-adab diajarkan juga. Istilahnya usahakan membedakan dari tempat yang lain begitu.
1: Baiklah, artinya memang basic TPA Al-Ikhlas ini adalah TPA Islami begitu,
2: iya,
1: ya. Dan sholat ini menjadi salah satu hal yang diajarkan.
2: Iya.
1: Nah, kebetulan sekali sore hari ini kita ada praktek sholat juga,
2: iya,
1: begitu ya. Tapi Kak Santi mau tanya dulu, siapa yang rajin sholat? Semuanya. Ini yang paling kecil juga rajin sholat dia,
2: insya
1: ya.
2: Insya Allah.
1: Oke, kalau yang malas sholat siapa? Pasti tidak ada ya. Yang sholatnya kalau subuh suka terlambat? Ternyata ada ya. Jadi kenapa itu sampai terlambat sholat subuh? Lambat bangun ya? Oke, jadi adik-adik di rumah memang ya kalau subuh-subuh, apalagi kalau musim hujan, biasanya kita malas,
2: iya,
1: bangun. Tapi itu biasanya godaan ya Ustazah?
2: Iya, pastinya itu pasti. Mau hujan, mau kemarau, tetap saja memang susah bangun.
1: Ya, tetap susah bangun berarti,
2: iya,
1: kebiasaan.
2: Iya, makanya kalau tidak dibiasakan dari begini kan agak susah nantinya.
1: Artinya dengan belajar di TPA Al-Ikhlas, kalau dulu mungkin bangunnya jam 6:30,
2: yeah,
1: akhirnya jadi jam 6, bertahap begitu, yeah, ya, yeah, melatih, yeah, kebiasaan. Baiklah Kak Santi, penasaran bagaimana adik-adik di TPA Al-Ikhlas belajar tentang sholat. Nah, kita akan lihat dari praktek sholat yang akan ditampilkan ya Ustazah.
2: Yeah.
1: Ini bagaimana penampilannya nih Ustazah?
2: Dia akan mempraktekkan gerakan sholat sekaligus bacaannya.
1: Baiklah, ayo kita mulai. Ini semuanya ya?
2: Enggak, satu orang
1: saja.
2: Oh,
1: hanya satu orang.
2: Iya.
1: Atas nama siapa ini?
2: Muhammad Rafi.
1: Muhammad Rafi. Baiklah, kita lihat sama-sama. Kemudian kita dengarkan juga bagaimana Muhammad Rafi mempraktekkan pelaksanaan sholat di Idola Anak siang hari ini.
3: Usalli farda subhi ada'an lillahi ta'ala. Allahu Akbar. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله مخرة وعسيلا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما

0: إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: Baiklah adik-adik di rumah, tadi dan juga yang ada di studio ya, tadi kita sudah menyaksikan, kemudian kita dengarkan bagaimana Muhammad Rafi mempraktekkan praktek sholat begitu. Muhammad Rafi ini dari TPA Al-Ikhlas dan Ustazah ini luar biasa berarti ya, sholat ini sudah dibiasakan untuk adik-adik yang ada di TPA Al-Ikhlas.
2: Iya.
1: Menjadi kewajiban.
2: Harus.
1: Begitu ya.
2: Harus.
1: Dan untuk bacaan sholatnya sendiri, praktek sholatnya sendiri itu pembelajarannya seperti apa di sekolah Ustazah?
2: Ya kalau di PA begitu, setiap waktu sholat kita praktekkan sholatnya sambil dijaharkan, maksudnya dibesarkan suaranya.
1: Oh.
2: Nanti kalau sudah hafal kan enak sudah. Tetap diberi pengertian kalau sholat sebenarnya itu, apalagi yang sudah balik, suaranya tidak boleh keluar.
1: Okay.
2: Jadi dalam hati saja kalau waktu kayak sholat zuhur, asar, kecuali yang malam boleh dikeluarkan.
1: Baiklah.
2: Gitu. Hanya pembiasaan saja, biar hafal.
1: Artinya anak-anak yang belajar di TPA Al-Ikhlas ini pastinya mereka didorong untuk tahu bacaan sholat.
2: Iya, ya, Ustazah. Biar tahu. Pastinya itu intinya ya di situ, biar tahu kalau iktidal ini bacaannya, kalau ruku ini bacaannya gitu.
1: Karena biasanya ada juga yang sholat yang tidak terlalu paham bacaannya.
2: Iya.
1: Nah, adik-adik di rumah, apakah ada yang tahu bacaan sholat? Kalau misalnya ada yang belum tahu, nanti bisa belajar sama adik-adik di TPA Al-Ikhlas. Baiklah Ustazah, kita masih lanjutkan kembali di program acara Idola Anak siang hari ini. Kalau tadi kita sudah dengarkan azan, kemudian ada praktek sholat, ternyata adik-adik di TPA Al-Ikhlas ini juga hafalan surah pendek ini menjadi program atau diajarkan juga begitu ya Ustazah?
2: Iya.
1: Dan akan ditampilkan nanti Ustazah siang ini?
2: Insya Allah ditampilkan.
1: Ini surah apa, hafalan surah apa yang akan ditampilkan?
2: Surah Al-Balad.
1: Baiklah, ini siapa yang akan tampil Ustazah?
2: Zazkia Putri.
1: Zazkia Putri, silakan dipanggilkan Ustazah. Baik. Zazkia Putri. Ya mungkin Ustazah bisa perkenalkan dulu atau Zazkia Putri langsung ya memperkenalkan diri. Kelas berapa, kemudian sudah berapa lama belajar di TPA Al-Ikhlas?
3: Saya kelas 7.
1: Kelas 7.
3: SMP.
1: SMP. Di TPA Al-Ikhlas sudah berapa lama belajar?
3: Sudah lama sekali.
1: Oh, sudah lama sekali. Dari kecil mungkin kayak siapa namanya ini yang paling kecil?
4: Umay.
1: Umay. Lihat ini Umay ya. Luar biasa Umay semangatnya siang hari ini. Silakan kita dengarkan sama-sama yuk hafalan surah Al-Balad yang akan dibacakan oleh Zazkia Putri. Kita kasih tepuk tangan terlebih dahulu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sampai suka menghafal Al-Quran, atau mungkin setiap hari bagaimana sih sampai kita bisa hafal? Karena kan menghafal Quran itu sulit ya. Kadang-kadang apalagi kalau sudah main HP, langsung hilang itu hafalan.
1: Karena sudah sering dibaca.
0: Oh, sudah sering dibaca, jadi tahu begitu ya. Baik, kita kasih tepuk tangan untuk Zazkia Putri. Silakan duduk kembali. Baiklah, adik-adik di rumah, kemudian juga adik-adik yang ada di studio, masih semangat? Kurang semangat suaranya. Kak Santi ulang ya. Masih semangat? Masya Allah, tepuk tangannya dulu. Luar biasa. Dan adik-adik di rumah, Kak Santi mau sampaikan lagi ya. Kalau adik-adik di rumah mau lihat bagaimana hafalan surah dari Zazkia Putri, kemudian tadi azan dari Muhammad Asraf, jadi tidak hanya didengarkan di RRI ya, di Pro 1, tapi adik-adik bisa tonton juga melalui channel YouTube atau kanal YouTube RRI Toli Toli. Dan dibuka saja adik-adik dari TPA Al-Ikhlas, nanti adik-adik bisa menonton juga begitu ya, jadi tidak hanya didengarkan. Baiklah Ustazah, selanjutnya kita akan tampilkan apa lagi siang hari ini?
2: Yang akan tampil Pildacil.
0: Wow, ternyata di TPA Al-Ikhlas ada Pildacil juga. Ini apa tema yang mau dibawakan siang hari ini?
2: Karena anak-anak ini sukanya sama, idolanya sama Nabi Muhammad, jadi pengen bawa Pildacil tentang Nabi Muhammad.
0: Baiklah, mereka mau membawakan itu ya, tentang kepribadian Nabi
2: Muhammad.
0: Nah, kalau Kak Santi lihat nih Ustazah, ada azan, praktik sholat, kemudian hafalan Quran, ada Pildacil juga. Artinya kalau di TPA Al-Ikhlas ini semuanya dipelajari ya?
2: Insya Allah semua.
0: Oh, jadi tidak hanya kalau TPA itu seperti Kak Santi sampaikan bahwa taman pengajian Al-Quran, tapi ternyata bukan hanya Al-Quran saja begitu ya. Kita mempelajari Al-Quran tapi tidak hanya dalam bentuk membaca Al-Quran, tapi juga hafalan surahnya, kemudian dibawakan juga dalam bentuk tauziah.
2: Iya, karena kan sepaket ya. Kalau hanya dihafal, dibaca, tidak disampaikan ke, itu kan belum afdol namanya.
0: Baiklah. Nah, untuk Pildacil siang ini siapa yang akan tampil Ustazah?
2: Iya, Ananda Muhammad Firza.
0: Kita undang Ananda Muhammad Firza atau adik Firza, kasih tepuk tangannya biar lebih semangat. Masya Allah, sebelum dimulai, Kak Santi mau tanya dulu nih kepada Muhammad Firza. Sudah kelas berapa nih Muhammad Firza?
3: Kelas 4.
0: Kelas 4, memang suka berceramah?
3: Suka.
0: Suka, sudah pernah ikut lomba ya?
3: Sudah.
0: Lomba di mana itu? Ceritakan dulu. Antar TPA dapat juara waktu itu ya?
3: Juara 3 dan juara 4.
0: Oh, kita kasih tepuk tangan. Masya Allah. Jadi Muhammad Firza ini sudah sering ya tampil di lomba Pildacil. Nah, adik-adik di rumah penasaran seperti apa penampilan dari Muhammad Firza? Kita saksikan sama-sama, juga kita dengarkan, ini dia Pildacil, penampilan dari Muhammad Firza.
3: Kalau ingin makan ketupat, makanlah waktu hangat. Kalau ingin dapat rahmat, jawab salam Firsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di RRI Toli Toli ini dalam keadaan sehat wal afiat. Amin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang menderang. Hadirin dan hadirat serta pemirsa RRI yang berbahagia. Adapun judul ceramah saya pada hari ini yaitu mengenang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi di Mekah. Beliau dikenal sebagai anak yang jujur dan amanah. Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar

0: Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya sifat ini menunjukkan kejujuran beliau yang sangat tinggi. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita banyak hal yang baik, seperti menyayangi kedua orang tua, membantu teman, dan berbagi dengan sesama. Salah satu pesan Nabi Muhammad SAW yang sangat penting adalah, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk mencontoh kebaikan Nabi Muhammad SAW. Dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, kita bisa menjadi anak yang baik, saling menghormati dan selalu berbuat baik kepada orang lain. Sekian ceramah singkat dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali. Kita kasih tepuk tangan untuk Muhammad Firza. Pantasan ya, Muhammad Firza ini juara 3 terus juara 4 karena memang sangat bagus untuk membawakan ceramahnya. Silakan duduk kembali, Firza. Masya Allah. Nah, untuk siang hari ini, karena kita biasanya tamunya dari TPA, kemudian dari SD, SMP, kali ini dari TPA atau Taman Pengajian Al-Quran. Nah, kita bersama dengan Ustazah Siti, sudah ada tamu juga nih. Halo. Kita punya tamu juga ini, jilbabnya warna pink. Kemudian juga dari tadi ceria ya adik-adik. Artinya adik-adik di acara Idola Anak ini, adik-adik bisa berkreativitas, kemudian menampilkan semua kelebihan-kelebihan yang adik-adik miliki supaya bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Baiklah, Ustazah Siti, selanjutnya kita masih punya penampilan-penampilan lain lagi ya dari TPA Al-Ikhlas. Kali ini apa yang mau ditampilkan, Ustazah?
2: Selanjutnya ini nasab Nabi.
1: Nasab Nabi itu yang seperti apa sih, Ustazah?
2: Itu memperkenalkan keturunan Nabi dari Nabi Muhammad sampai nanti sampai ke Nabi Adam. Cuman yang akan dibacakan anak-anak hanya dari Nabi Muhammad sampai yang urutan ke-40.
1: Baiklah. Nah, untuk apa kita mempelajari nasab Nabi ini? Mungkin bisa dikasih info juga untuk adik-adik di rumah supaya mereka tahu bahwa kita perlu tahu nasab Nabi ini, Ustazah.
2: Ya, penting sekali karena kan Nabi Muhammad itu sebagai junjungan kita. Ya kalau tidak dikenal, masa kita ini, istilahnya zaman sekarang anak-anak kenal dengan artis luar, kiri kanan yang akan dibawa sampai ke akhirat, kok tidak dikenal begitu.
1: Baiklah,
2: maksudnya.
1: Dan kalau tidak kenal juga maka tak sayang.
2: Iya
1: begitu
2: dong.
1: Ya. Baiklah, langsung saja kita panggilkan yang akan tampil untuk nasab Nabi. Silakan, ini ada siapa semua, Ustazah?
2: Ada Rafli, Sofyan, Fikri, Adit, Zaskia, dan Irna.
1: Baiklah, silakan untuk Sofyan, kemudian ada juga adik Rafli, Fikri, Adit, Zaskia, dan juga adik Irna. Silakan maju ke depan semuanya. Dan adik-adik di rumah, bagi yang sekali lagi Kak Santi sampaikan ya, bahwa program Idola Anak ini tidak hanya adik-adik dengarkan melalui siaran radio di Pro 1, tapi adik-adik yang mau nonton boleh, silakan adik-adik kunjungi kanal YouTube RRI Toli Toli. Baiklah, langsung kita saksikan, juga kita dengarkan penampilan dari Sofyan, Rafli, Fikri, Adit, Zaskia, dan Irna melalui nasab Nabi berikut ini.
3: Nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai 40 bin Abu Qur.

0: meu cor.
1: Baiklah adik-adik di rumah dan di studio, kita kasih tepuk tangan dulu untuk mereka berlima, berenam ya, yang sudah membacakan nasab Nabi. Luar biasa. Ini hafalannya panjang dan banyak. Asanti sendiri sampai sekarang belum hafal ini Ustazah. Mereka luar biasa ya. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Masya Allah. Dan adik-adik di rumah, ini luar biasa penampilan dari TPA Al-Ikhlas. Dan adik-adik yang mau tampil juga di RRI Toli-Toli, khususnya di program Idola Anak, bisa ya adik-adik, semua TK, kemudian TPA, SD, SMP, itu ada ruangnya untuk tampil di acara Idola Anak. Jadi nanti adik-adik bisa sampaikan ke gurunya, Bu Guru mau tampil di acara Idola Anak RRI, boleh ya, nanti akan berkoordinasi dengan RRI Toli-Toli. Baiklah Ustazah, kita sudah mendengarkan tadi pembacaan nasab Nabi, Pildaci, Lafalan Al-Balad, kemudian juga praktek sholat dan azan. Kemudian Ustazah, selain itu apalagi nih yang mau ditampilkan oleh adik-adik?
2: Masih ada puisi Islami, Pildacil lagi satu, sama pembacaan surat Maryam.
1: Masya Allah, jadi masih ada yang mau tampil Pildacil juga ya. Tapi sebelumnya Kak Santi mau mendengarkan puisi dulu nih Ustazah. Puisinya sendiri siapa yang mau membawakan sore ini?
2: Ini Ananda Siti Aisyah.
1: Siti Aisyah, baiklah. Kita akan panggil Siti Aisyah untuk maju ke depan. Silakan Siti Aisyah. Baiklah. Siti Aisyah ini kelas berapa Ustazah?
2: Kelas 1.
1: Kelas 1 SD?
2: Iya, di MIN.
1: Masya Allah, baru kelas 1 SD tapi sudah bisa membaca puisi ya. Berapa lama nih Adik Aisyah belajar puisinya? Udah berapa tahun?
3: Sudah lama.
1: Oh, sudah lama. Terus puisi yang mau dibawakan apa judulnya?
3: Puisi Palestina.
1: Puisi Palestina. Baiklah, kita kasih tepuk tangan. Silakan Aisyah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

di antara darah dan air mata. Anak itu duduk sendiri sambil menangis dan merintih. Wajahnya basah di antara darah dan air mata. Harusnya dia tumbuh dengan riang

bukan nestapa. Apakah sampai pada kalian tentang dia? Apakah sampai pada kalian siapa yang membuat dia menderita? Betapa banyak anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Betapa banyak rumah, sekolah.

0: tidak, aku tidak bersama orang-orang yang melakukan hal-hal mudarat. Wahai anak-anak Palestina, kalian adalah saudaraku. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kita kasih tepuk tangan untuk Siti Aisyah. Kak Santi betul-betul kagum nih sama adik Aisyah. Pastinya teman-teman di rumah juga ya, pasti kagum karena penghayatannya luar biasa untuk puisi tentang Palestina, Ustazah. Tentu saja kalau penghayatannya sekuat ini tidak akan mungkin terjadi kalau mereka tidak ikut merasakan begitu, tidak ikut apa namanya berempati terhadap apa yang dialami oleh anak-anak di Palestina. Ini bagaimana menghadirkan empati itu, Ustazah, khususnya di TPA Al-Ikhlas?
2: Sebenarnya walaupun bukan di TPA Al-Ikhlas ya, di semua, bahkan anak-anak seluruh dunia juga, kalau dengar, lihat sendiri bagaimana penderitaan saudara-saudaranya di sana, pasti akan ikut menangis. Jadi walaupun mereka tidak diajar, tidak di ini, mereka sudah tahu sedihnya seperti apa jadi warga Palestina begitu.
1: Baiklah, coba Kak Santi tanya ke Aisyah ya. Aisyah, yang bikin Aisyah sampai mau menangis baca puisi tadi ini seperti apa, Aisyah? Apa yang bikin Aisyah jadi sedih?
3: Karena anak-anak Palestina minum susah, makan susah.
1: Gitu ya. Jadi tidak sama seperti kita di sini ya. Itu yang bikin Aisyah jadi sedih begitu kalau membayangkan. Masya Allah, sekali lagi kita kasih tepuk tangan untuk Aisyah. Silakan duduk kembali Aisyah. Luar biasa, jadi memang Ustazah, anak-anak sekarang ini kan kalau kita lihat perkembangan teknologi yang luar biasa, mereka sibuk dengan handphonenya masing-masing, sangat sulit untuk membangun empati antar sesama begitu ya. Tapi ternyata kalau kita lihat, sedalam itu Aisyah membawakan puisi tentang Palestina, ini empatinya juga luar biasa sekali. Insya begitu Allah. Ya. Ini yang mungkin perlu diperkuat ya Ustazah.
2: Iya, karena di tempat kami memang selalu dibiasakan. Maksudnya bukan hanya ini untuk yang biasa-biasa, khususnya untuk kemanusiaan. Jadi sesama teman lihat dulu ada yang kekurangan tidak, kalau ada yang lebih boleh dibantu seperti itu. Jadi apalagi kalau khususnya kasus Palestina ini, mereka bahkan bukan cuma Aisyah, semua bisa dibilang kalau sudah mulai ada lagi yang cari donasi apa. Dan saya juga mau berterima kasih sebenarnya kepada orang tuanya, anak-anak semua, mereka luar biasa, sangat-sangat luar biasa, karena saya tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka.
1: Baiklah, berarti kolaborasi antara orang tua, kemudian juga guru, ini bisa melahirkan anak-anak yang cerdas, punya empati yang tinggi, begitu ya, melihat kesedihan dan kesusahan orang lain. Baiklah, luar biasa sekali, mudah-mudahan ini bisa dicontoh juga ya untuk adik-adik yang mendengarkan Idola Anak siang hari ini. Baiklah Ustazah, kita sudah hampir di penghujung kebersamaan, nanti akan ditutup dengan satu penampilan Pildaci lagi, tapi sebelumnya akan ada pembacaan surah Maryam ayat 30 sampai 38 yang akan dibacakan oleh seluruh siswa-siswi TPA Al-Ikhlas yang hadir, begitu ya Ustazah. Baiklah, kita dengarkan sama-sama langsung saja pembacaan surah Maryam ayat 30 sampai 38.

0: Baiklah adik-adik di rumah, itu tadi pembacaan surah Maryam ayat 30-38. Dan Ustazah, tak terasa waktu kita sudah hampir berakhir di Idola Anak siang hari ini. Tetapi akan ada penutup ya, Pildaci lagi. Untuk yang kali ini siapa yang akan membawakan Ustazah?
1: Masih Siti Aisyah.
0: Masih Siti Aisyah ya, baiklah. Dan untuk program Idola Anak di siang hari ini kita akan tutup dengan penampilan terakhir, yaitu Pil Dacil yang kali ini tetap dibawakan oleh adik Aisyah. Untuk adik Aisyah, disilahkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: على رسول الله مصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayah serta nikmat yang tak terkira yang diberi kepada kita semua. Alhamdulillah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada seorang tokoh the best and the first man, pemimpin dunia akhirat. Beliau adalah kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, putranya Abdullah dan Aminah. Yang tak lain dan tak bukan, Nabi besar kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, izinkan saya menyampaikan tausiah singkat yang berjudul Nabi Muhammad adalah manusia yang istimewa. Qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhira wa zakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Yang artinya, suri telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Surah Al-Ahzab ayat 21. Allah mengutus Rasulullah untuk diteladani baik dari sisi ibadah maupun keseharian, mulai dari bangun tidur sampai akan tidur lagi. Dari sisi ibadah, Rasul paling rajin ibadahnya. Beliau nabi dekat dengan Allah, dijamin surga paling tinggi. Salat malamnya rakaat pertama kaki sampai bengkak. Ada orang, tapi bukan di sini ya. Nabi bukan, tabiin bukan, ulama bukan, amal berantakan, hisab masih menegangkan, jaminan surga tidak ada. Salat wajib mata bengkak karena ketiduran. Astagfirullah. Selain mencontoh ibadah Nabi, mencontohi akhlak beliau juga sangat penting karena beliau sangat istimewa dengan akhlaknya. Beliau sangat tawadu, sangat jujur, sangat pemaaf, sangat penyayang. Bukan hanya pada manusia ya, hewan, bahkan tumbuhan sekalipun. Dan meneladani Rasulullah itu merupakan perintah. Dari mana perintahnya? Quran surah Al-Baqarah, Quran surah Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kesimpulannya, jadikan Nabi Muhammad sebagai cermin dalam menjalani kehidupan, perbaiki hubungan dengan Allah lewat ibadah, perbaiki hubungan antar sesama dengan menjaga silaturahmi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sebelum saya menutup tausiah saya ingin mengajak para hadirin untuk mengingat dan mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Di sini kita bisa menyambut kelahiran Nabi dengan sukacita. Tapi bagaimana dengan mereka? Mereka akan terus berlari-larian dengan rasa lapar dan lelah. Untuk itu, marilah sama-sama kita mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma najji ihwanana mu'mininal mustadufina fi Falastin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ihwanana al-mujahidina fi sabilika alal adaihim. Allahumma shdud wa tawtaka ala al-yahudi al-guzibina al-zalimina wa man syaya'ahum wa a'anahum ya aziz ya jabbar. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami kaum mujahidin fisabilillah. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami kaum muslimin yang tertindas di Palestina dan setiap tempat. Ya Allah, menangkanlah saudara-saudara kami kaum mujahidin fisabilillah atas para musuh mereka. Ya Allah, timpahkanlah azab rasmu terhadap kaum Yahudi penjajah yang zalim, serta siapapun yang mendukung dan membantu mereka, wahai yang maha perkasa dan yang maha mengalahkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanaka, Allahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah, terima kasih Aisyah. Kita kasih tepuk tangan untuk Aisyah. Luar biasa Aisyah ini ya. Silakan kembali ke tempatnya. Luar biasa, Kak Santi kagum nih dengan Aisyah dan juga adik-adik dari TPA Al Ikhlas yang hadir pada siang hari ini. Ini menggambarkan bahwa adik-adik dari TPA Al Ikhlas ini semuanya cerdas-cerdas ya Ustazah.
2: Insyaallah.
1: Semuanya soleh dan soleha.
2: Amin. Amin.
1: Baiklah, dan tak terasa kita sudah sampai di penghujung kebersamaan untuk penampilan dari adik-adik TPA Al Ikhlas pada siang hari ini. Dan mungkin ada pesan-pesan dari Ustazah Siti sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita siang ini. Silakan Ustazah.
2: Iya, untuk anak-anakku semua, baik yang di studio maupun yang di luar studio, semuanya jangan pernah berhenti untuk belajar, membiasakan diri pada hal-hal yang baik, terutama sholat. Sholat perbaiki mulai dari niat, wudu, sampai bacaannya. Karena belum diyakini sayang sama mama sama papa itu kalau belum bagus sholatnya. Jadi untuk semuanya mulai dari sekarang perbaiki niat, amal ibadah. Itu saja Kak Santi.
1: Baiklah, kita kasih tepuk tangan untuk Ustazah. Adik-adik di rumah, kemudian yang ada di studio, tak terasa kebersamaan kita untuk siang hari ini sudah berakhir. Dan Kak Santi ingin mengucapkan terima kasih untuk adik-adik dari TPA Al Ikhlas yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Toli Toli. Juga untuk adik-adik di rumah yang sudah mendengarkan dan menyaksikan penampilan dari TPA Al Ikhlas pada program Idola Anak kali ini. Dan akhirnya Kak Santi, kemudian Ustazah Siti.
2: Iya.
1: Dan adik-adik dari TPA Al Ikhlas mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan adik-adik. Sampai jumpa.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta menyiarkan Warta Berita Olahraga.
4: Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andriva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium tanpa Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Dean Smith melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sendulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan. Dan Brown nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya membentur tiang gawang. Ivan Toney sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti. Namun, wasit setelah meninjau VAR, menyatakan Toney lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus.
3: That's why we played with more speed and off the ball, like I said, we played.
1: Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bazley tetap lega, timnya tampil lebih solid.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kembali ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola khusus sangat berdampak dan mereka mengincar.
2: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen memasuki fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola sudah sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemari itu adalah tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
2: Sementara itu, masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Fajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Fajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya, ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
3: Mbappe, iya, idolanya, pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya dukung Prancis terus, makanya sampai ada bajunya nih.
2: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, euforia Piala Dunia 2026, animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang kini terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari animo masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang mulai berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti dilakukan oleh Galuh, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau kaos pemain Jepang. Sehari kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kelas tertinggi mewakili tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi Jalan Krisuci Kota Kediri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang nih, jersey paling laris di antaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
3: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusin yang kayaknya.
4: Bisa bertambah, Mas.
3: Bisa kalau penjualannya.
1: Lebih-lebih Fatur Rahman menambahkan pula, ia yakin bahwa angka penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Bahkan diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi. Sugandi.
6: Merawat semua merayakan setiap tingkat pengadahan penjagaan dan kesendirian Prabowo Subianto. Ini usaha besar, karena ini tidak pernah membutuhkan keuangan dan tadi. Dan karena itu, pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat tadi laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya. Padahal tempatnya 270. Ini 270 di tempat ini.
7: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Potensi Bali.
6: Iya.
7: Karena Potensi Bali, maka yang juga sekolah ini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
6: Iya.
7: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, ini berapa? Maka yang juga sekolah itu hanya warga kabupaten dan provinsi.
6: Oke, saya mau tanya, di silakan duduk, Pak. Di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini? Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Jadi diusahakan bupati-bupati, kalau tidak ya nanti pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas saudara diupayakanlah, hampir semua yang minta harus diterima ya. Jadi bagaimana caranya kita sesekap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi ya di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
7: Rencananya semua kabupaten satu kota
6: satu. Baik, saya kira itu. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak sekalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru ya, selalu cintai orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar, belajar, belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik sama orang lain. Sopan santun. Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang. Jangan benci orang lain. Hidup dengan baik, rukun. Itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi, sama bagus ya. Jadi bagus kamu dulu diejek. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa diejek. Jangankan kamu, saya sering diejek. Sampai sekarang, presiden pun sering diejek, gak apa-apa. Yang penting hatimu cukup. Ya. Hati kita baik. Kalau kita diejek, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dihina sopan, ya, jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tadi anaknya tidak mau menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira. Di tengah kesulitan, cari yang baik. Pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya, ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga berharap agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat terhadap guru dan mencintai orang tua. Itu berlangsung dari Sugandha Fandiyar, Udara Udara. Hormat, tapi kesalahan anak-anak.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula One GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like.
2: Saya masih merasakan gemerar setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles 2 hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last 2 tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hadjar Red Bull, diikuti Jorge Russell Mercedes, Oscar Piastri McLaren, juara bertahan Lando Norris McLaren di posisi ke-8, serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi 3 besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I mean, in 3 days, your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari, kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Joinville, Brasil dan Jerez, Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je set de match Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very, very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini.
7: Such an amazing event.
6: Sementara itu, Maya Valinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Walinska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Walinska dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Walinska menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
7: I would like to thank all.
6: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
7: Stay forever in my heart. Merci.
6: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolau Choaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
9: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolas Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterarat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dengan mengalahkan Sabah Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
10: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di pertandingan ini. Setelah Harwi, Chapon, dan Victor Lai. Ya, pastinya pemain muda punya speed, punya ketahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi Jokiansen juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya saya akan mencoba diskusi juga sama tim. Kita lihat lagi video mainnya dia seperti apa. Dan kita coba cari strategi yang pas lah.
9: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Sim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
11: Istirahat aja sih, mau membalikin kondisi dia dulu aja badannya, mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik aja besok.
9: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai, Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. 26. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti warta berita olahraga dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan kini Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Tuli-Tuli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini kami hadir dalam program Zona Musik Indonesia. Dan seperti biasa, tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Sudah ada yang bergabung? Halo, Assalamualaikum, Zona Musik Indonesia.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Zona Musik Indonesia.
0: Nah, kariba din.
1: Alhamdulillah, kariba nabil oleh.
0: Adin.
1: Iya.
0: Mau jatuh cinta sama siapa lagi?
1: Oh anjuy. Lagu boleh.
0: Lagu apa?
1: Lagu kan Zona Musik Indonesia. Kalau begitu saya boleh lagunya Armada.
0: Yang mana?
1: Bebaskan diriku.
0: Dari siapa?
1: Dari seseorang lah.
0: Iya, siapa? Armada, bebaskan diriku.
1: Oke.
0: Bahasa hati ini.
1: Apa?
0: Bahasa hati ini.
1: Bukan.
0: Oh.
1: Lanjut. Cuma lagu itu.
0: Oke.
1: Lanjut.

0: Pertama buat Om Anju, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat bersama keluarga.
1: Aha, makasih.
0: Putri saya yang lagi di samping itu tidur di siang hari.
1: Nah, bebaskan papa kata.
0: Jangan marah nanti mamanya. Eh, apa mau anu itu mana kosong dua. Oke, lanjut buat Bunda Ama, mudah-mudahan selalu sehat. Buat Tante Eli yang ada di Dondo, buat Perli, Kak Masni, Rahma, buat siapa lagi ya, semua-semua saja tanpa terkecuali yang ada di Buol, Tuli-Tuli, Parigi Mautong, dan dimana saja bisa monitor RRI Tuli-Tuli. Oh, buat itu, buat siapa?
1: Siapa ya?
0: Pak Amit, dan juga kandungan yang ada di Bagaimana.
1: Okay.
0: Buat Om Ancu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Adin, kita langsung nyapa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bung Andi Norsu.
1: Iya, radio monitornya dong, kasih kecil.
2: Kecil dong.
1: Kasih kecil-kecil dulu, jangan terlalu semangat, Mbak, dengar Adin ada bat telepon.
2: Bukan, Bung Andi, kalau di ekoran 16 tidak dapat mendengar melalui handphone, nanti lewat monitor.
1: Oke, lanjut.
2: Lagu, Bung Andi.
1: Lagu apa?
2: Lagunya
1: Kalau Adin Bebaskan Diriku.
2: Kita? Enggak, Bung Andi. Baru terasa, Bung Andi, Obi Mesa, Stodepi punyanya itu. Baru terasa betapa sepi sejak Adin pergi. Enggak, ketika main-main, mau dimarah kita sama istrinya Adin, itu main-main saja, Bung Andi.
1: Ih, main-main juga kita orang ini.
2: Menyapa di mana nanti kita
1: Obi Mesak
2: ada
1: apa tadi? Haja
2: Eli di Dondo, Bunda Ama.
1: Lagunya Obi Mesak yang mana? Baru kurasa.
2: Iya, baru terasa, Bung Andi. Baru terasa betapa sepi lagu dulu itu, Bung Andi.
1: Bagi baru terasa begitu sepi.
2: Iya.
1: Kenapa? Obi Mesak, penyesalan.
2: Oh iya, penyesalan itu sejak DP judul.
1: Judulnya penyesalan, jangan.
2: Begitu, Bung Andi. Kurang tahu.
1: Ini semua ini yang baik-baik sama Adin, bikin pusing mencari lagu.
2: Soalnya itu kan lagu 70-an, Bung Andi. Cuma saya dengar-dengar, jadi DP judulnya tidak ditahu, Bung Andi, maaf.
1: Aduh, langsung dapat cur kita pe umur,
2: Iyalah. Banyak apa, Nek? Ada Abdul Rahim di Kutai Kertanegara, ada Adin tadi, Anwar, ada di Buol, Pak Tamrin, Pak Fasya, ada Hamza dan Rusdin, Mas Yara, Pak Hamid, Pak Gendi, ada Sumanti, Rahma, Gedi, Gita, ada Masni, Sherly, dan semua-sama tanpa terkecuali ucapannya. Semoga sehat selalu, Bung Andi, sehat bersama keluarga. Terima kasih, Bung Andi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, makasih. Di belakangnya, Pak Fatima. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum, Bung Ancu.
1: Waalaikumsalam.
3: Indonesia.
1: Iya, dengan siapa dan di mana?
3: Dengan Rahma di Lakata.
1: Rahma. Oke, Rahma.
3: Ya.
1: Silakan langsung.
3: Menyapa di Parigi Mautong sana.
1: Aha.
3: Di Manado, di Buol, di Toli-Toli, dan semua anggota AFC tanpa terkecuali.
1: Aha.
3: Jamannya, selamat siang. Dan buat Bung Ancu, saya selalu bersama keluarga di rumah. Lagunya, Bung Ancu.
1: Lagu apa?
3: Lagunya Fudu, salam untuk dia.
1: Fudu, salam untuk dia.
3: Ya, Fudu.
1: Fudu, siapa itu?
3: Ada, no.
1: Main sembunyi-sembunyi semua.
3: Ini papanya Rizky.
1: Papanya Rizky. Papanya Rizky.
3: Ya, Rizky yang lagi kerja jauh di sana.
1: Oh begitu, oke.
3: Oke, itu aja, Bung Ancu.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya Rahma. Siapa lagi? Halo, assalamualaikum, Saudara Musik Indonesia. Wow, radio monitornya, tolong. Halo. Zona Musik Indonesia.
4: Zona Musik Indonesia.
1: Ya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu nih. Mas Sierra.
4: Iya.
1: Akariba.
4: Are Mama Desing, mapala besu ku ngelotoni mas paneng.
1: Yo
4: lanjut. Mapala toni soy. Mapala toni we. Hmm.
1: Siapa mau dijumpai? Oh, lagu. Lagunya siapa?
4: Aku percaya dari Meriam Belina.
1: Percaya sama siapa?
4: Sama pacarku Fatima.
1: Bah bohong lagi. Bapi hapi lagi dia.
4: Meriam apa gagal dulu itu ya, dilamar karena gagal padi. Kurang pasiran, enggak tahu kalau ini nanti. Nanti di belakang lagi dilamar.
1: Aha.
4: Cuma lampir semuanya. Kirim dulu.
1: Kirim sama siapa?
4: Ada Rahma. Aha. Ada Ferdi. Ada Gedi. Ada Bunda Alma. Ada Haryanti. Apa kabarnya? Ibu NKG.
1: Siapa?
4: Ya itu aja. Oke. Assalamualaikum.
1: Meriam Belina tadi dengan Aku Percaya.
4: Aku Percaya.
1: Baik.
4: Oke.
1: Okay. Oke. Okay.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan lagi untuk menerima atensi Anda, ya, kita dengarkan dulu sebuah lagu dari Armada, Bebaskan Diriku, dengan dilanjutkan oleh Obi Mesak, Penyesalan.

0: Iya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dan di line telepon. Sudah ada yang bergabung lagi, kita langsung menyapa. Halo, assalamualaikum. Zona Musik Indonesia.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Selamat siang.
1: Langsung
0: tatawa dia.
1: Selamat siang, Bung Ancu.
0: Siang juga, adakah?
1: Semangat, Bung Ancu.
0: Jules.
1: Boleh lagu?
0: Nggak boleh, tinggal Mbak Iko.
1: Oh, Mak.
0: ISO 53.
1: Duduk ku jadi tiang, kalau kemarin juga nggak diputar.
0: Ah, so habis waktu kecil.
1: Mau nyapa semua. Dari Sabang sampai Merauke,
0: Berjalan pulau,
1: dari Jumausung, Toli-Toli, dan ASC, semuanya dalam keadaan sehat.
0: Oke.
1: Okay. Buat Bung Anci, sehat bersama keluarga tercinta.
0: Oke, okay, makasih.
1: Makasih. Selamat siang.
0: Siang. Oke, okay, sudah terputus di belakangnya Bunda Clara. Ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikutan dan sayang sekali kita sudah mendekati penghujung waktu kebersamaan kita di Zona Musik Indonesia. Masih ada dua lagu lagi sebelum kita beralih ke acara selanjutnya. Dan kami ucapkan terima kasih, sampai jumpa di Zona Musik Indonesia. Ada Fodo, salam untuk dia. Dilanjutkan dengan Meriam Belina, Aku Percaya.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya lagu dari Meriam Belina, Aku Percaya, mengakhiri kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini dalam Zona Musik Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Zona Musik Indonesia berikutnya.
1: RRI Toli Toli.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
3: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
4: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
5: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
6: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih?
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
11: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
10: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
11: Ih, aku bisanya nari tarian daerah loh.
10: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
11: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
10: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
11: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
10: Iya juga ya Rin, aku buat juga .
12: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya untuk kita semua. Pendengar yang berbahagia, senang sekali rasanya saya bisa menemani Anda dalam program musik tradisional dan budaya. Sebuah ruang yang menghadirkan kekayaan seni, adat istiadat, serta lagu-lagu daerah yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Dan pada kesempatan ini, kita akan berlayar menuju daerah kepulauan di Sulawesi Selatan. Ya, Kepulauan Selayar. Sebuah wilayah yang berada di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan. Daerah yang dikenal dengan keindahan alam lautnya juga memiliki warisan budaya yang sangat kaya. Mulai dari tradisi adat, bahasa daerah, kesenian rakyat, hingga lagu-lagu daerah yang tentunya syarat makna dan nilai kehidupan masyarakat pesisir. Melalui lagu-lagu daerah Selayar, di siang hari ini kita dapat mengenal lebih dekat kehidupan masyarakat yang selalu menjunjung tinggi nilai kebersamaan, kerja keras, penghormatan kepada leluhur, serta kecintaan terhadap kampung halaman. Karena itu, mari bersama-sama di siang hari ini menikmati sajian budaya dan alunan musik tradisional yang penuh pesan dan juga keindahan. Untuk itu, tetaplah bersama kami dalam program musik tradisional dan budaya.

Pendengar Kepulauan Selayar, ini merupakan salah satu daerah yang memiliki posisi strategis sebagai jalur pelayaran sejak zaman dahulu. Masyarakat Selayar ini dikenal sebagai pelaut yang tangguh dan memiliki hubungan erat dengan laut. Budaya masyarakat Selayar dipengaruhi oleh tradisi maritim yang kuat. Berbagai upacara adat hingga saat ini masih terus dilestarikan. Seperti syukuran laut, pesta adat kampung, serta tradisi gotong royong yang menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan sehari-hari suku Selayar. Bahasa Selayar ini hingga kini masih terus digunakan dalam komunikasi masyarakat. Tidak hanya yang ada di Kepulauan Selayar, tapi yang juga sudah merantau di luar Kepulauan Selayar, yang ada di Sulawesi Tengah, termasuk di Kabupaten Tolitoli, Buol, maupun Parigi, Mautong, dan daerah sebagainya. Masyarakat Selayar ini masih tetap menjaga, menggunakan bahasa Selayar dalam komunikasi sehari-hari, terutama di lingkungan keluarga dan kegiatan adat. Selain itu, masyarakat Selayar ini juga memiliki seni tari, ya. Ada juga musik tradisional serta syair-syair daerah yang terus diwariskan kepada generasi muda sebagai salah satu bentuk pelestarian identitas budaya. Lagu daerah Selayar ini umumnya mengangkat tema kehidupan masyarakat, kerinduan terhadap kampung halaman mereka, keindahan alam, serta pesan moral yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, mendengar, mengawali kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya dengan tema budaya dan lagu daerah Selayar, ya, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda lagu dari daerah Selayar, batik-batik yang berjudul Silah Jarak. Ya, lagu ini tentu menggambarkan semangat hidup masyarakat Selayar yang selalu bekerja keras dan menjaga kebersamaan. Irama yang sederhana namun penuh makna menjadikan lagu ini sering dinyanyikan dalam berbagai kegiatan masyarakat. Mari kita dengarkan bersama lagu daerah Selayar, Batik-Batik, Silajarah.

Iya, pendengar selanjutnya ada lagu daerah Selayar yang berjudul Selayar Tanah Doang. Lagu berikut ini merupakan nama lama yang sangat lekat dengan identitas masyarakat Selayar. Ya, karena pulaunya yang berbentuk seperti udang. Dan lagu ini mengungkapkan rasa bangga mereka dan kecintaan terhadap tanah kelahiran yang kaya akan budaya serta keindahan alam.

0: 男子。
1: Thank you.

妙法

Pendengar yang berbahagia, sampailah kita di penghujung acara musik tradisional dan budaya hari ini. Melalui budaya dan lagu-lagu selayar, tentu kita belajar bahwa kekayaan Indonesia tidak hanya terletak pada keindahan alamnya, tetapi juga pada warisan budaya yang terus hidup di tengah masyarakat. Sudah menjadi tugas kita bersama untuk menjaga, mencintai, dan memperkenalkan budaya daerah kepada generasi muda agar tidak hilang di telan perkembangan zaman. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga sajian budaya kali ini yang mengangkat topik budaya dan lagu daerah selayar dapat menambah wawasan sekaligus menumbuhkan rasa bangga kita terhadap budaya Nusantara. Akhirnya kita jumpa lagi di musik tradisional dan budaya edisi berikutnya dengan tema budaya daerah lainnya. Salam budaya, salam Indonesia.

0: Pro 1 RRI Toli Toli.
1: Pendengar, selanjutnya kita jalan penyampaian berita sepekan.

0: Republik Indonesia dengan berita sepekan, catatan informasi serta peristiwa selama sepekan di Kabupaten Toli-Toli, Buol dan Parigi Motong kami rangkum dalam berita sepekan. Wakil Bupati Toli-Toli, Muhammad Besar Bantilan memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di kantor Bupati Toli-Toli pada Senin 1 Juni 2006. Upacara tersebut diikuti oleh jajaran aparatur sipil negara ASN, unsur Forkopimda, serta berbagai elemen masyarakat. Dalam amanatnya, Wakil Bupati menegaskan Pancasila merupakan dasar dan pedoman hidup bangsa Indonesia yang harus terus dijaga serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, di tengah perkembangan zaman dan berbagai tantangan yang dihadapi, nilai-nilai Pancasila tetap menjadi bintang penuntun dalam memperkokoh persatuan dan keberagaman.
1: Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnis dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan.
0: Sulawesi Tengah, terutama di wilayah Kabupaten Toli-Toli, akhir-akhir ini sering dilanda hujan pada waktu sore hari dan terik pada waktu siang hari. Terkait kondisi tersebut, forecaster BMKG Toli-Toli, Muhammad Yusuf Fatoni, menjelaskan berdasarkan perkiraan BMKG untuk wilayah Sulawesi Tengah, kondisi cuaca umumnya didominasi cerah berawan hingga berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang, terutama pada waktu siang, sore, dan malam hari pada beberapa wilayah di Sulawesi Tengah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh aktivitas atmosfer yang masih cukup aktif, meskipun sebagian wilayah di Indonesia mulai memasuki musim kemarau. Sementara untuk beberapa hari ke depan, masyarakat perlu mewaspadai perubahan cuaca yang dapat terjadi secara cepat, terutama saat munculnya awan hujan pada waktu sore dan malam, dengan potensi intensitas hujan sedang hingga lebat, terkhususnya pada wilayah pegunungan.
2: Beberapa hari ke depan, masyarakat tetap perlu mewaspadai perubahan cuaca yang dapat terjadi secara cepat, terutama munculnya awan hujan pada waktu sore hari hingga malam hari. BMKG juga menyebutkan bahwa aktivitas gelombang atmosfer dan bibit siklon tropis masih dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah di Indonesia.
0: Komandan Resor Militer Danrem 132 Tadulako Brigjen TNI Suntara Wisnu Budi Hidayanta meresmikan Jembatan Garuda yang berlokasi di Kelurahan Nalu, Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli. Peresmian jembatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan konektivitas dan mendukung aktivitas masyarakat di wilayah setempat. Dalam sambutannya, Brigjen TNI Suntara Wisnu Budi Hidayanta menyampaikan harapannya agar keberadaan Jembatan Garuda dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, khususnya dalam memperlancar akses transportasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3: Kalau nanti ada beberapa jembatan lain, bulan-bulan depan bisa kita lanjutkan lagi. Yang penting nilai strategisnya betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Karena kadang-kadang kita viral dulu, baru kita tidak lanjut. Karena beberapa titik itu setelah viral baru kita diberikan perhatian. Kita mungkin harapannya kalau memang ada yang kira-kira dibutuhkan, bisa kita survei.
0: Upacara pembukaan Sulteng Firefighter Skill Competition dibuka langsung oleh Bupati Toli-Toli pada Selasa pagi di Taman Kota Toli-Toli. Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya dalam sambutannya mengatakan atas nama pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli dan masyarakat menyampaikan terima kasih atas kehadiran kontingen Satpol PP dan Damkar dari berbagai daerah di Sulawesi Tengah. Para petugas pemadam kebakaran memiliki peran yang sangat penting. Untuk itu, melalui lomba tersebut dapat menjadi ajang untuk meningkatkan kemampuan, profesionalisme, disiplin, dan kesiapsiagaan personil dalam menghadapi situasi darurat di lapangan.
4: Pemadam kebakaran memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Oleh karena itu, kompetisi ini diharapkan mampu meningkatkan keterampilan, profesionalisme, disiplin, serta kesiagaan personel dalam menghadapi berbagai situasi darurat di lapangan.
0: Pemerintah Kabupaten Parigi Motong melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD terus berupaya menangani dampak bencana yang melanda Dusun Sibalago. Salah satu langkah yang tengah dilakukan adalah pembangunan jembatan darurat sebagai akses penghubung sementara bagi masyarakat setempat. Anggota DPRD Parigi Motong, Rusno Ahete, mengatakan pihaknya bersama BPBD Parigi Motong telah meninjau lokasi pembangunan jembatan penghubung di Dusun Sibalago. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan proses pembangunan dapat segera dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat. Menurut Rusno, keberadaan jembatan darurat sangat penting untuk memulihkan akses transportasi dan mendukung aktivitas warga yang terdampak bencana. Ia berharap pembangunan jembatan tersebut dapat segera terrealisasi sehingga mobilitas masyarakat kembali lancar.
5: Jadi terkait dengan kasus bencana yang terjadi di Desa Sibalago ini, kami bersama-sama dengan kalaknya BPBD, kemudian alhamdulillah sudah turun untuk meninjau dalam proses tidak lama akan membuat satu jembatan penghubung sementara. Yang penting harapan masyarakat ini kendaraan aktivitas masyarakat ke penghubung antara dusun ini bisa agak mudah penanganan dari BPD provinsi untuk normalisasinya. Rakyat di sini, pemerintah secepatnya untuk mengantisipasi jalan penghubung antar dusun ini.
0: Suasana haru dan penuh sukacita turut mewarnai kegiatan pengumuman kelulusan sekaligus perpisahan yang dilaksanakan SDN 10 Toli-Toli pada Rabu pagi. Sebanyak 75 orang siswa dan siswi sekolah dinyatakan lulus 100% dan berhak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kepala SDN 10 Toli-Toli, Elistiana, pada kegiatan tersebut mengungkapkan, kegiatan itu terlaksana karena gebrakan yang luar biasa dari paguyuban kelas 6 yang telah mempersiapkan secara matang sehingga acara pengumuman kelulusan sekaligus perpisahan itu berlangsung secara meriah. Selain itu, sebagai bentuk apresiasi, pihaknya juga memberikan penghargaan kepada siswa-siswi peraih nilai terbaik pada tes kemampuan akademik TKA baik dalam mata pelajaran matematika maupun bahasa Indonesia. Hal itu merupakan apresiasi yang pertama kalinya diberikan oleh pihak sekolah kepada siswa-siswi yang dinilai berprestasi. Di akhir sambutannya, Kepala SDN 10 Toli-Toli ini juga mengingatkan kepada seluruh siswa-siswi yang dinyatakan lulus tersebut, hal itu bukanlah terakhir dari sebuah perjalanan pendidikan, melainkan hal itu baru dimulai atau awal dari perjalanan yang akan dijalani oleh masing-masing siswa ke jenjang yang lebih tinggi.
6: Ini bukanlah akhir dan segalanya, tapi ini adalah awal perjuangan kalian. SMP atau jenjang berikutnya telah menunggu kalian. Tetaplah menjadi anak-anak yang baik. Mulai, tetaplah menjadi anak-anak yang baik dimanapun kalian berada. Pantang menyerah, rajin belajar, menghormati orang tua, guru dan sesama. Nilai 10 bahkan nilai 100 itu bisa berubah. Itu bisa saja berubah, tetapi nilai yang paling utama ada di diri kalian. Kenapa dikatakan ada di diri kalian? Yang melalui anak-anak yang berkarakter.
0: Kepala SMP 5 Toli-Toli Badrun menyampaikan bahwa sekolah yang telah mengumumkan hasil kelulusan para siswa kelas 9 dari total 105 peserta ujian, sebanyak 102 siswa dinyatakan lulus, sementara 3 siswa lainnya belum berhasil memenuhi persyaratan kelulusan. Menurut Badrun, tingkat kelulusan tahun ini mencapai 98,6%. Capaian tersebut menunjukkan hasil kerja keras siswa, guru, serta dukungan orang tua dalam mendukung proses pembelajaran selama menempuh pendidikan di SMP 5 Toli-Toli. Meski terdapat siswa yang belum lulus, Badrun tetap memberikan motivasi agar mereka tidak kehilangan semangat. Ia berharap para siswa yang belum berhasil dapat terus berusaha dan mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk meraih kesuksesan di masa mendatang.
7: Jadi saya selaku Kepala Sekolah SMP 5 Toli-Toli sudah menyampaikan pengumuman lulus kelas 3 berjalan sesuai dengan yang direncanakan oleh panitia sekolah. Dari 105 peserta ujian sekolah SMP 5 Toli-Toli, bisa sampaikan lewat kesempatan ini, dari 105 itu dinyatakan lulus 102 orang, jadi kurang lebih 98,6% yang dinyatakan lulus, lebihnya itu masih mengulang nanti akan datang. Sekolah kami sempurna, bagus, kemudian adab sopan terhadap bagaimana cara memperlihatkan di tingkat lebih atas, satu tingkat lebih atas dari sekolah kita ini, itu diperlihatkan juga kepada mereka. Supaya sekolah kita sempurna selalu ternama. Alhamdulillah kan sempurna ini rapor mutunya di atas itu dipertahankan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Parigi Mutong saat ini tengah melakukan perbaikan tanggul yang jebol di titik Dusun Antosari, Desa Balinggi Jati, Kecamatan Balinggi. Upaya penanganan dilakukan dengan memasang bahan banjiran berupa geobak dan sandbag pada lokasi yang mengalami kerusakan guna mengurangi risiko luapan air yang dapat mengancam pemukiman lahan masyarakat. Pelaksana tugas PLT Kepala BPBD Parigi Mutong, Muhammad Rifai, mengatakan bahwa dari 3 titik tanggul yang mengalami jebol, terdapat 1 titik yang membutuhkan penguatan tambahan menggunakan bahan banjiran. Titik tersebut berada di Dusun Antosari, Desa Balinggi Jati, yang dinilai memerlukan penanganan lebih intensif untuk menahan tekanan arus air. Menurut Rifai, BPBD telah menyiapkan sekitar 200 geobak dan 100 sandbag yang akan dipasang pada lokasi tersebut. Pemasangan material itu diharapkan mampu memperkuat tanggul sementara dan meminimalkan potensi kerusakan lebih lanjut, terutama saat terjadi peningkatan debit air.
8: Hari ini kami laksanakan membantu masyarakat dengan melakukan pemasangan bahan banjiran berupa geobag dan sandbag di lokasi titik jebol. Dari 3 lokasi titik jebol itu, ada 1 titik yang harus kami perkuat dengan bahan banjiran. Kami memberikan sekitar 200 geobag dan 100 sandbag yang akan dipasang di titik kedua di Dusun Antosari, Desa Balinggi Jati, Kecamatan Balinggi.
0: Muhammad As'ad Safran, selaku Ketua Panitia Sensus Ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Buol, kepada RRI menjelaskan pembekalan ini dijadwalkan berlangsung dalam beberapa gelombang dan bertempat di Hotel Surya Wisata. Gelombang pertama dilaksanakan pada tanggal 3, 4, dan 5 Juni, dilanjutkan gelombang kedua pada tanggal 7, 8, dan 9, serta gelombang terakhir pada tanggal 10, 11, dan 12. Secara keseluruhan, BPS Kabupaten Buol mencatat ada 165 mitra yang terdaftar untuk menyukseskan agenda nasional ini. Khusus untuk pelaksanaan Rabu, tercatat sekitar 58 mitra yang ikut serta dalam pelatihan.
9: Sebelum turun lapangan, petugas itu dibekali dulu dengan materi-materi agar konsep definisi itu seragam, bukan pakai konsep masing-masing, tapi konsepnya diketahui bersama. Terus kegiatan ini sekitar 58 total semua yang mengikut kegiatan hari ini.
10: Semua ini adalah merupakan mitra bersama kami pemerintah Kabupaten Buol, dan kedatangan Pak Dandrem ini bagian dari upaya yang sangat baik dan strategis bagi kami di Kabupaten Buol.
0: Mewakili pemerintah Kabupaten Buol, Wakil Bupati Nasir DJD Maroto menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas kedatangan Dandrem 132 Tadulako yang baru menjabat beberapa bulan lalu. Kunjungan kerja yang berlangsung pada Rabu kemarin dinilai sebagai langkah yang sangat baik dan strategis, di mana Dandrem hadir langsung untuk menyambung silaturahmi sekaligus melaksanakan monitoring terhadap proyek-proyek serta program strategis nasional di wilayah Kabupaten Buol. Dalam agenda kunjungan tersebut, Dandrem dijadwalkan untuk meninjau secara langsung beberapa titik proyek strategis nasional dan infrastruktur militer di wilayah Buol, diantaranya cetak sawo baru, pembangunan batalion, serta gedung kodim di Kabupaten Buol.
10: Adalah merupakan mitra bersama kami pemerintah Kabupaten Buol, dan kedatangan Pak Dandrem ini bagian dari upaya yang sangat baik dan strategis bagi kami di Kabupaten Buol.
0: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Diskumperindak Kabupaten Buol menyebut ada beberapa komoditi pasar yang masih mengalami kenaikan pasca perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Kontributor barang pokok dan kebutuhan barang penting Diskumperindak Kabupaten Buol, Riko Anggara, menyampaikan sesuai pantauan dari pihaknya terkait harga komoditi pasar, saat ini masih ada beberapa komoditi pasar yang mengalami kenaikan pasca Idul Adha. Di antaranya bawang merah yang sebelumnya Rp45.000 per kilogram naik menjadi Rp55.000 per kilogram. Ini dikarenakan pasokan bawang merah berasal dari luar Kabupaten Buol. Kemudian untuk cabai rawit dan cabai keriting pasca Idul Adha belum ada penurunan harga hingga saat ini, yang sebelumnya di kisaran Rp40.000-Rp45.000 per kilogram dan melonjak hingga Rp80.000 per kilogram. Penyebab kenaikan harga diakibatkan karena hasil panen petani lokal kurang mendukung disebabkan faktor cuaca.
11: Jadi pemantauan pasca Idul Adha itu kami mendata ada kenaikan di harga bawang merah yang sebelumnya itu 45, ada kenaikan di harga 55.000. Kemudian untuk cabai rawit sama cabai keriting dia harga 80.000.
0: Musik. Upacara gelar pasukan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Haji Anwar Hafidz selaku Inspektur Upacara dan diikuti oleh perwakilan pemerintah daerah se-Sulawesi Tengah, perwakilan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Satpol PP se-Sulawesi Tengah, pimpinan Prokopimda, dan Kepala OPD Kabupaten Toli-Toli. Dalam amanatnya, Gubernur Sulawesi Tengah mengatakan pemadam kebakaran, Satlinmas, dan Satpol PP memegang peran penting yang strategis dalam menjamin ketentraman dan keamanan dalam memberikan perlindungan dengan tujuan untuk memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang, merasa terlindungi dari potensi bahaya kebakaran maupun gangguan ketertiban umum.
12: Pemadam kebakaran dan penyelamatan Satpol PP dan Satlinmas memegang peran strategis dalam menjamin ketentraman dan keamanan dalam memberikan perlindungan. Tujuannya hanya satu, memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang, merasa terayomi, serta terlindungi dari potensi bahaya kebakaran maupun gangguan ketertiban umum.
0: Kepala Subbagian Tata Usaha Kasubag TU Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Buol, Amrin, mengungkapkan bahwa fase ibadah di Mekah akan segera berakhir dan jemaah akan bersiap menuju Madinah sebelum bertolak kembali ke Indonesia. Berbeda dengan pola kepulangan sebelumnya, pada tahun ini jemaah direncanakan tidak akan menginap lagi di Asrama Haji Balikpapan, mereka hanya akan transit sejenak sebelum langsung melanjutkan penerbangan menuju Kota Palu pada hari yang sama, Kamis 24 Juni, menggunakan dua rute penerbangan trip pada pukul 13.30 dan 17.10 WITA. Terkait pemulangan dari Kota Palu menuju Kabupaten Buol, pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Buol sejauh ini masih melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah Pemda Buol. Hal ini dikarenakan Pemda saat ini juga tengah fokus mempersiapkan agenda daerah lainnya seperti MTQ. Namun Amrin memperkirakan para jemaah haji akan tiba di Buol satu hari setelah mendarat di Palu.
13: Misalnya di rencananya untuk balik kepulangan ke Indonesia itu untuk kloter 12 BPN, karena kita kan masuk di kloter 12 itu dari Madinah tanggal 23 Juni, tiba di Balikpapan 24 Juni, insya Allah, pukul 00.55. Terus mereka tidak nginap lagi di Asrama Haji Balikpapan, meneruskan perjalanan ke Palu di tanggal 24 Juni, pukul 04.55.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri buletin berita sepekan kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Martina menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.

0: berkelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: Halo Mister, where are you from?
3: Bicara bahasa Indonesia saja.
2: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
3: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
2: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
3: Soekarno, benar?
2: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
3: Burung Garuda ya.
2: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
3: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
2: Di mana ya?
3: Pulau Bintan tahu?
2: Saya nggak tahu, Mister.
4: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.
5: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih?
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Senang dangdutan, senang joget. Pro Dangdut hadir setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Ya, selamat siang ya pendengar dimanapun Anda berada. Bahagia sekali kembali saya menyapa Anda untuk di pagi di sore hari ini. Tentunya dalam rangkaian acara Toli-Toli sore ini pendengar hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini edisi ya, edisi Minggu 7 Juni 2026. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung bersama Sally di Prodangdut untuk sore ini. Saya langsung saja terima untuk penelpon pertama kita. Halo, Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita. Selamat sore. Terima kasih dari Manampa. Assalamualaikum.
0: Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Kendi Dinalo ya.
1: Dengan Pak Kendi.
0: Oke deh, baik. Pak Kendi Dinalo. Langsung saja Pak Kendi. Ini mau dengar lagu yang mana?
1: Saya murid. Request lagunya Lesti Kejora.
0: Judulnya?
1: Dingin karena kencang angin.
0: Judulnya dingin, dingin. Karena kencang angin ya. Dingin.
1: Angin, sorry, angin. Sorry, angin.
0: Oke, ya, silakan kalau begitu Pak Kendi.
1: Untuk semua pendengar di mana saja berada, semoga dijumpai pada sehat-sehat.
0: Amin.
1: Untuk Ibu Sariwati, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kendi sudah ikut bergabung bersama kami di sore hari ini dalam program acara Prodangdut. Dangdut adalah kita. 0853438312 saya berguna kembali untuk Anda yang ingin bergabung. Halo Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Eli.
0: Ibu Eli di Dondo.
2: Iya.
0: Oke, Dondo bagaimana? Sudah selesai hujan kah atau masih hujan?
2: Masih panas ini, Pak.
0: Oh, masih panas ya, belum hujan ternyata di sini yang sudah hujan. Baik, silakan Ibu Eli di Dondo mau dengar lagu yang mana Ibu Eli?
2: Cukup satu kali.
0: Cukup satu kali, lagu siapa itu?
2: Lagunya Ida Laila, cukup sekali.
0: Cukup sekali.
2: Bukan itu.
0: Cukup yang mana ini?
2: Cukup sekali. Kalian tadi kegagalan cinta itu.
0: Oh iya, itu kegagalan cinta.
2: Ini tak cukup sekali ini.
0: Oke, baik. Ada lagunya. Silakan dijumpa. Kalau begitu, untuk siapa?
2: Untuk semua pendengar tanpa terkecuali mana saja berada. Selamat sore. Selamat berdandut. Untuk Mbak Deli, selamat bertugas. Salam sehat, salam bahagia.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bulat-bulat silakan dijumpa. Kalau begitu silakan untuk siapa?
1: Ada pendengar dari Sarino, ada Jaili tadi, ada Pura di Sungai Kertanegara, Pak Gunawan di Desa Pangkung, ada Pak Tamrin Tinumung, Pak Asyan, Pak Inham di Buol, ada Bunda Ama, Rahma, Hamsa, Rustin, Sawal, Nur Iman, Pak Arifin dan istri tercintanya di sekretariat, ada Gedi, dan semua sama tanpa terkecuali, Deseli, share bersama keluarga, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Deseli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih Bunda Fatima yang sudah ikut bergabung ya, bersama kami di kesempatan sore hari ini di program acara Prodangdut. Dangdut adalah kita. Saya jumpa lagi. Halo, Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Maya di Gorontalo.
0: Dengan Maya di Gorontalo. Bagaimana kabarnya orang Gorontalo?
2: Alhamdulillah sehat. Cuacanya cerah, ceria. Kalau
0: baru Betul, saja di sini hujan.
2: Kabarnya Mbak juga gimana nih?
0: Alhamdulillah kalau kabar saya baik-baik saja. Silakan ini Maya mau dengar lagu yang mana Maya?
2: Lagunya Owan Bunga Dahlia.
0: Bunga Dahlia, silakan. Itu punya siapa tadi?
2: Iya, oke. Salam pertama dulu buat Mbak siapa ya? Mbak Shelly ya? Iya, metode aktivitas sukses selalu dengan segala aktivitas yang selalu juga happy selalu juga dan transfer hubungan oleh sama hotel baru kota tercintan.
0: Halo, ya,
2: amin. Dan spesial aja
0: iya,
2: buat
0: Maya.
2: Fans terus satu toli-toli santun siang menjelang sore kali ini ya buat semuanya insyaallah semua sehat selalu dan transfer hubungan oleh sama hotel amin robbal alamin. Salam kompak saudara, salam jabah hati, salam wah juga via udara, oke. Okay.
0: Maya.
2: Terima kasih, bisa disebut satu persatu semuanya, makasih.
0: Iya, Maya, ini tadi lagunya lagunya siapa ini? Masya Allah. Maya. Iya, sayang sekali. Tadi Bunga Dahlia punya siapa gitu ya. Mayanya cuma nyernyernya, tidak dengar suara saya. Oke, saya terima lagi penelpon selanjutnya, halo.
3: Halo, Assalamualaikum Mbak Shelly.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Sumanti di Malangga.
0: Sumanti di Malangga, silakan kalau begitu Sumanti di Malangga mau dengar lagu yang mana?
3: Lagunya Lisa Tania, Kasihan Delo.
0: Silakan dijumpa dulu untuk siapa?
3: Kirim buat yang udah gabung tadi dan semua pendengar setiap perusahaan tetap terkecuali ucapannya selamat sore dan salam sehat selalu. Dan buat Mbak Shelly, selamat bertugas, sehat bersama keluarga tercinta. Terima kasih Mbak Shelly, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk telepon saya tahan dulu, kita dengarkan dulu musik berikut ini.

0: pendengar dimanapun Anda berada, saya lanjutkan lagi untuk terima telepon di sore hari ini 0853 4383 1230. Halo, Perdangdut.
1: Halo, Assalamualaikum Mbak Sally. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana?
1: Dengan Rahma Dilakatan.
0: Bunda Rahma Dilakatan. Baik, ya. Langsung saja Bunda Rahma Dilakatan, mau dengar lagu yang mana ini?
1: Mau dengar lagunya Paul Selviama, Panggilan Cinta.
0: Panggilan Cinta, silakan kalau begitu dijumpa untuk siapa? Dulu
1: ada pergi motor sana, yang di Manado, di Buol, di Toli-Toli. Dan semuanya anggota FC tanpa terkecuali. Siapanya sama sore, semoga dijumpa dan sehat semua. Buat Sally, saya selalu bersama keluarga di rumah. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Rahma Dilakatan sudah bergabung bersama kami di 0853 4383 1230. Masih berguna untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0853 4383 1230. Dalam program acara Perdangdut, Dangdut adalah kita untuk sore hari ini, dengan kebersamaan Sally yang menemani Anda di pagi, di sore hari ini. Baik, di belakang di belakang Bunda Rahma ada lagi yang bergabung bersama kami. Saya langsung saja terima untuk penelpon selanjutnya. Halo. Halo Perdangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Ibu Nur Aini di Kabetan, Mbak Sally.
0: Ibu Nur Aini di Kabetan. Kabetan, Kabetan panas kah?
2: Mendung-mendung cantik.
0: Mendung-mendung cantik. Baik, langsung saja kalau begitu di Kabetan, mau dengar lagu yang mana ini, Ibu Nur Aini?
2: Mbak Sally, jangan pilihkan.
0: Oke deh, kalau begitu saya ikutkan dengan lagunya Faul ya, lirikan Panggilan Cinta maksudnya ya.
2: Oke.
0: Baik, silakan dijumpa.
2: Ada Bunda Rahma, ada Bunda Rahma tadi, ada Bunda Masmi, ada Bunda Eli, ada semua-semuanya Jo. Semoga dijumpai keadaan sehat semuanya. Ada juga yang di Parigi Mangutong, yang di Labengga. Semoga dijumpai keadaan sehat semuanya untuk Mbak Sally. Selamat bertugas, sehat selalu. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur Aini yang sudah bergabung bersama kami di sore hari ini dalam program acara Prodangdut, Dangdut adalah kita. 0853 4383 1230. Saya perguna kembali untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Halo, selamat sore Prodangdut
3: adalah kita. Assalamualaikum.
0: Adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Halo.
3: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana ini, Pak?
3: Dengan Pak Hamid di Toboloid.
0: Pak Hamid di Toboloid. Apa kabarnya Pak Hamid?
3: Kabar baik.
0: Oke deh. Kalau Toboloid bagaimana cuacanya saat ini?
3: Mendung sekali.
0: Baik, kalau begitu langsung saja Pak Hamid, mau dengar lagu yang mana Pak Hamid?
3: Kegagalan Cinta.
0: Kegagalan Cinta, silakan dijumpa untuk siapa ini?
3: Jumpa dulu sama Bunda Ama, ada Hamra tadi, ada Fatima, ada Ibu Nur, ada Bung Ading, ada Nur Bayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamid di Toboloid sudah ikut bergabung juga bersama kami. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 0853 4353 1230. Saya terima lagi untuk penelpon selanjutnya. Halo, Perdangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
4: Pak Hamsa di Kampung Buol.
0: Pak Hamsa di Kampung Buol. Pak Hamsa di Kampung Buol. Lagi apa Pak Hamsa?
4: Lagi baring-baring.
0: Iya, biasanya negar. Kalau minum-minum begini, minum kopi sambil makan pisang goreng, enak gitu ya.
4: Jangan kan kopi pisang goreng tidak ada.
0: Oke, baik. Langsung saja Pak Hamsa di Kampung Buol ini. Mau dengar lagu yang mana?
4: Iya, lagu Hitam Manis.
0: Hitam
4: Imam
0: Manis.
4: S. Arifin.
0: Hitam Manis. Oke, baik. Hitam Manis, silakan kalau begitu dijumpa untuk siapa?
4: Ada sama ada Pak Arifin di sekitar beserta istrinya. Ada Rahma di Lakatan. Ada Mula Gebi di Lalos. Ada Sumanti di Malangga. ada Haryanti di Nalu.
0: Iya.
4: Dan ada Dian di sana-sana. Dan khusus spesial untuk Fatima Jogo Moli. Ucapannya salam selalu. Ada juga Maya di Gorontalo, salam kenal dengan Hamza.
0: Baik.
4: Buat Mas penyiar, semoga sukses selalu dan sukses penyiar.
0: Amin, amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamid. Pak Hamid, Pak Hamza. Yang sudah bergabung juga untuk sore hari ini 0853-438-31230. Ada yang berguna kembali, saya terima lagi untuk penelpon selanjutnya. Halo, Pro Dangdut. Sayang sekali terputus, bisa dicoba kembali ya di 0853-438-31230. Kita di Pro Dangdut untuk sore hari ini. Saya temani Anda pendengar di dalam rangkaian acara Toli-Toli sore ini. Baik, saya langsung saja terima. Halo, Pro Dangdut.
5: Halo, assalamualaikum. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
5: Dengan Irman.
0: Irman di mana, Irman?
5: Di Towera, Parimo.
0: Oke, Bung Irman di Parimo. Silakan ini Bung Irman di Parimo, mau dengar lagu yang mana ini? Halo?
5: Halo?
0: Iya, silakan lagu dangdutnya yang mana ini Bung Irman?
5: Lagunya Mansures.
0: Judulnya?
5: Beban Asmara.
0: Beban Asmara, silakan kalau begitu dijumpa untuk siapa?
5: Jumpa-jumpa sedikit buatnya yang lagi siaran di studio, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
5: Untuk sahabat yang sudah gabungan ya, salam kompak. Mm-hmm. Buatnya Ibu Eli di Dondo sana, buatnya Sumanti, mm-hmm. buat Mbak Firly di Lakatan, juga Bunda Rahma. Serta untuk semua sahabat saja yang lagi monitor di sore ini. Mm-hmm. Ya, ucapannya salam Pro Dangdut, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama Pro 1 RRI itu dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk telepon saya tahan dulu, kita dengarkan lagi musik berikut ini.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk lagu Dahlia saya cukupkan ya. Selanjutnya kita akan dengarkan Cek Fakta berikut ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, Cek Fakta yang saya hadirkan untuk Anda terkait dengan informasi hoax terkait dengan tarif listrik naik 2 kali lipat. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim tarif tagihan listrik dan perusahaan daerah air minum PDAM naik 2 kali lipat. Faktanya, klaim tersebut tidaklah benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci tarif listrik naik 2 kali lipat ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan tempo.co berjudul PLN sampaikan tak ada kenaikan tarif listrik. Dalam pemberitaan, eksekutif Vice President Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN Grio Grace Adi Trianto menyatakan tarif listrik untuk periode April sampai dengan Juni 2026 tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya. Kita cek fakta selanjutnya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Baik, Cek Fakta selanjutnya terkait dengan kabar hoax, artikel Dadan Hindayana yang menyebutkan Jokowi menerima uang suap MBG 2 triliun rupiah. Beredar unggahan tangkapan layar judul artikel di media sosial Twitter atau X yang mengklaim bahwa mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana yang ditahan Kejaksaan Agung menyebutkan bahwa mantan Presiden Joko Widodo menerima uang suap MBG 2 triliun rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search, hasilnya mengarahkan ke artikel di laman gelora.co yang berjudul Dadan Hindayana dan dua ex-wakil kepala BGN ditahan Kejagung. Dalam artikel ini, diinformasikan penahanan terhadap Dadan dan dua mantan wakil kepala BGN Lodewik Pusung dan Sony Sonjaya. Mereka ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program MBG tahun 2025 sampai 2026. Dan sampai dengan saat ini tidak ada informasi valid Dadan Hindayana menyebut bahwa Jokowi menerima uang sebesar 2 triliun rupiah. Demikian Cek Fakta yang saya hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, Toli-Toli.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi menemani Anda untuk sore hari ini. Sebelum saya lanjutkan lagi untuk buka line telepon, kita dengarkan dulu musik berikut ini akan hadir untuk Anda.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 15 lebih 13 menit waktu di Indonesia Tengah. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon 0853-4383-1230. Saya Perguna untuk di sore hari ini dalam program acara Prodangdut. Dangdut adalah kita. Sekali lagi di 0853-4383-1230. Halo Prodangdut. Halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan Om Lois ya?
1: Dengan Parimo.
0: Oh, Bung Adin. Suaranya jadi mirip Om Lois. Oke, Bung Adin, gimana ini kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik.
1: Lagi santai ini.
0: Lagi santai, langsung saja mendengar lagu yang mana ini?
1: Lagunya itu, lagunya Romeo Irama tapi yang di kaset. Terkesima. Yang di cover yang terbaru ya.
0: Oke, saya cari dulu Roma Irama Terkesima. Silakan dijumpa dulu untuk siapa?
1: Jumpa pertama buat Mbak Sally, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat bersama keluarga di rumah. Buat Afika yang lagi bareng-bareng di sini, mudah-mudahan selalu sehat juga. Buat ada Eli yang ada di Londo, Bunda Ama, ada Kak Serli, ada juga Pak Masiara, ada Kak Masni, ada Rahma, ada semua-semua yang terkecuali. Dan buat 12 Maret, mudah-mudahan selalu sehat jauh di sana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bung Ading di Parimo yang sudah bergabung juga bersama kami. Silakan di 0853-4383-1230. Saya Perguna untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan sore hari ini. Sekali lagi 0853-4383-1230. Saya Perguna untuk Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Seperti kembali mendung ya untuk sore ini, tapi mudah-mudahan tidak sampai turun hujan lagi. Dan saya berharap untuk Anda yang sedang menikmati akhir pekan bersama keluarga tercinta ya, tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, tetap diberikan kesehatan dan keafiatan, dan juga bisa lebih bahagia lagi bersama keluarga. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, 0853-4383-1230. Sekali lagi 0853-4383-1230. Saya Perguna untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan sore hari ini di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore saya ucapkan untuk Anda yang sudah bergabung. Ada Pak Kendi di Nalu, ada Bu Eli di Dondo, ada Bunda Fatima di Ogomoli, ada Maya di Gorontalo, ada Sumanti di Malangga, ada Bunda Rahma di Lakatan, ada Ibu Nur Aini di Kabetan, ada Pak Hamid di Toboloid, ada Pak Hamsa di Kabul, ya, ada Bung Irman di Parimo, dan tadi ada Bung Ading yang ikut bergabung juga dari Parigi Moutong. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan 0853-4383-1230. Saya masih Perguna untuk Anda, dan kalau belum ada yang Perguna kembali, saya hadirkan lagi musik berikut ini menemani Anda pendengar yang sudah satu hati bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Andimaga, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan apresiasi kepada RRI Toli-Toli atas siaran Piala Dunia tahun 2026. Ini bukan hanya hiburan, tapi juga bagian dari pelayanan informasi publik yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Semoga RRI terus hadir sebagai sahabat masyarakat dalam menyampaikan informasi yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 15.24 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita ikuti bersama kumandang azan maghrib yang jatuh pada pukul 15.24 menit waktu Indonesia Tengah, khusus wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Senang dangdutan, senang joget. Pro Dangdut hadir setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, dangdut adalah

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami mohon maaf karena beberapa saat siaran kami hilang dari ruang dengar Anda dikarenakan adanya pemadaman aliran listrik dari PLN ke studio Pro 1 RRI Toli-Toli. Kembali bersama kami di studio RRI Pro 1 ya, yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Dan tentunya saya masih nantikan atensi Anda yang ingin bergabung di 0853-4383-1230 dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sekali lagi di 0853-4383-1230 untuk sore hari ini. Saya masih berguna untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di 102 MHz dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Baik pendengar dimanapun kamu berada, untuk Anda yang ingin kembali bergabung bersama kami di sore hari ini 0853-438-31230, saya masih berguna untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sekali lagi 0853-438-31230. Sepertinya sudah ada yang bergabung kembali. Saya langsung saja terima penelpon selanjutnya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Halo.
0: Oke, ada Bunda Gaby ya?
1: Iya.
0: Baik, kalau begitu langsung saja mau dengar lagu yang mana ini?
1: Lagunya Oma Irama.
0: Judulnya?
1: Mutiara Hidupku.
0: Mutiara Hidupku, silakan dijumpa kalau begitu.
1: Oke, ada Fatima, ada Pak Hamsa, ada Pak Hamid, Adi, sama semuanya pendengar Purnando,
0: depannya
1: Mas Sore, buat Adik Seri, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Gaby di Lalos ya. Salam juga saya ucapkan untuk Pak Rusli yang ada di Palele sekarang ini ya. Sepertinya sudah semakin jauh di Palele. Iya, selamat sore. Semoga sehat-sehat ya Opa Rusli ya di sana ya. Saya terima lagi untuk penelpon selanjutnya. Saya kaget loh. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Saya di Banjarmasin.
0: Dengan siapa?
2: Sari
0: di Banjarmasin.
2: Iya.
0: Oke deh, di Banjarmasin bagaimana lingkungannya saat ini?
2: Panas hari ini.
0: Oke deh, baik. Silakan yang di Banjarmasin ini mau dengar lagu yang mana ini?
2: Lagunya Bawalah Aku Kasih dari Imam.
0: Dari imam apa ini?
2: Imam Isharitin.
0: Oh, saya kira imam masjid.
2: Bukan.
0: Oke, Bawalah Aku Kasih, silakan.
2: Salamnya buat semuanya aja deh. Karena ini lagi ada kesibukan juga.
0: Oke.
2: Buat lagi yang ya. Karena baru dengar ini siapa namanya?
0: Dengan Sally di sini.
2: Ya, makasih banyak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Sari di Banjarmasin sudah ikut bergabung juga bersama kami di Pradangdut. Dangdut adalah kita. 0853-438-31230. Saya terima untuk penelpon terakhir ya. Untuk penelpon terakhir kita di sore hari ini, ada siapa yang ingin bergabung silakan 0853-438-31230. Sekali lagi 0853-438-31230. Saya berguna untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan satu lagu lagi akan saya hadirkan untuk Anda pendengar, tetap stay bersama Pro 1 RRI, Toli-Toli.

Pendengar dimanapun Anda berada, 48 menit lampau dari pukul 15 sore. Dan untuk Pro Dangdut ya, teleponnya saya cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah satu hati bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, di suasana sore hari ini kami masih akan terus hadir menemani Anda bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, dan sebentar akan ada pemadaman aliran listrik ya, atau peralihan dari diesel RRI Toli-Toli ke PLN Toli-Toli. Terus stay bersama Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: Yang baru bro,

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: Halo Mister, where are you from?
3: Bicara bahasa Indonesia saja.
2: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
3: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
2: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
3: Soekarno, benar?
2: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
3: Burung Garuda ya?
2: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
3: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
2: Di mana ya?
3: Pulau Bintan tahu?
2: Saya nggak tahu, Mister.
4: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.
5: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, media sosial merupakan tempat untuk mendapatkan berbagai informasi. Informasi tersebut ada yang baik dan tentunya ada pula yang buruk. Khususnya di laman media sosial, berseliweran banyak sekali tawaran-tawaran yang mempromosikan tentang pinjaman online. Dengan berbagai modus, seperti iming-iming bunga rendah dengan jangka waktu cicilan yang sangat panjang, serta jumlah pinjaman dengan nominal yang sangat besar yang ditawarkan kepada masyarakat di media sosial. Nah, untuk Anda, warga masyarakat di kota Cengkeh Toli-Toli, diharapkan jangan tergiur. Dihimbau untuk tidak tergiur dengan berbagai modus promosi pinjaman online tersebut. Karena kita ketahui, sudah banyak masyarakat yang menjadi korban pinjaman online. Dan pendengar, pemerintah melalui Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal sejak bulan Maret 2024 lalu telah berhasil menghentikan pelaku dan akun sebanyak 9.062 dengan identitas jasa keuangan ilegal dan 7.576 diantaranya adalah identitas pinjaman online ilegal. Jadi, jangan pernah tergiur dengan janji manis pinjaman online, karena pinjaman online bisa menimbulkan kesengsaraan hidup.
1: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, 31 menit lampau pukul 16 sore dan saya hadir di ruang dengar Anda dengan info dan musik untuk sore hari ini. Satu informasi saya hadirkan di mana ada harga bawang merah ya, di sejumlah pasar tradisional mengalami lonjakan signifikan hingga mencapai Rp75.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dikeluhkan pedagang maupun masyarakat karena berdampak pada meningkatnya biaya kebutuhan rumah tangga. Selaku pedagang di Pasar Sasembola, Sudirman mengaku harga bawang merah terus merangkak naik dalam beberapa pekan terakhir akibat berkurangnya pasokan dari daerah sentra produksi. Ditambahkan kenaikan harga bawang merah sejak memasuki Lebaran Idul Adha sampai dengan saat ini bahkan harganya semakin melonjak. Nah, masyarakat berharap pemerintah dapat melakukan langkah pengendalian harga dan menjaga ketersediaan pasokan agar harga bawang merah kembali stabil serta tidak semakin membebani kebutuhan rumah tangga. Terus stay bersama Pro 1 RRI Toli-Toli hadir untuk Anda di sore hari ini.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kembali satu informasi saya hadirkan untuk Anda di sore hari ini dalam Toli-Toli Sore Ini, Musik dan Informasi. Nah, pendengar, ini dia informasi yang kembali saya hadirkan untuk Anda, di mana ada 31% aparatur BUOL belum sarjana, atau maksud kami belum S1 ya. Dan akhirnya pemerintah Kabupaten BUOL gandeng Universitas Tadulako. Pemerintah Kabupaten BUOL bergerak cepat meningkatkan kualitas sumber daya aparatur negara menggandeng program studi di luar kampus utama atau PSDKU Universitas Tadulako melalui program rekognisi pembelajaran lampau. Langkah tersebut diambil setelah data terbaru dari Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten BUOL menunjukkan bahwa dari total 6.728 aparatur yang terdiri dari ASN, P3K, dan pegawai kontrak sebanyak 2.200, maksud kami 2.126 orang atau sekitar 31% belum memiliki kualifikasi pendidikan strata 1 atau S1. Nah, sebagai upaya mengatasi kondisi tersebut, Pemkab BUOL bersama PSDKU Untad BUOL menggelar sosialisasi dan koordinasi intensif ya terkait dengan pelaksanaan program RPL. Nah, kegiatan ini juga berlangsung di kampus PSDKU Untad BUOL yang sekaligus menjadi penyelenggara program di daerah. Nah, pendengar, program RPL memberikan kesempatan bagi aparatur untuk memperoleh pangkuan atas, maksud kami memperoleh pengakuan atas pengalaman kerja, pelatihan, serta sertifikasi yang telah dimiliki selama bertahun-tahun. Pengalaman tersebut dapat dikonversi menjadi satuan kredit semester atau SKS, sehingga peserta tidak perlu memulai pendidikan tinggi dari awal seperti mahasiswa reguler. Koordinator RPL Untad Dr. Nur Sehang menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk memberikan akses pendidikan yang lebih fleksibel bagi aparatur tanpa mengurangi standar kualitas akademik.

Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun, bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.

0: kamu.
1: 53 menit lampau pukul 16 sore. Selamat sore untuk Anda yang baru saja stay bersama Pro 1 RRI Toli-Toli. Semoga di sore hari ini saya jumpai semuanya sehat dan tentunya ini dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, menikmati akhir pekan bersama keluarga tercinta. Biasanya kalau sudah di minggu sore sudah sibuk-sibuk setrika pakaian ya, karena besok pagi hari Senin harus diawali lagi dengan segala aktivitas yang sudah menunggu kita tentunya. Selamat sore semuanya, semoga di sore ini hadirnya Pro 1 bisa menambah kehangatan di tengah keluarga, dan terpenting lagi bisa menemani Anda yang sedang beraktivitas untuk mempersiapkan hari esok di sore ini. Baik, terus stay bersama Pro 1 RRI Toli-Toli. Sebentar di pukul 17 saya akan ajak Anda untuk mendengarkan Gemas Sari Pati Maju, Skor Wheel 4.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya, pendengar, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Korwil Makassar untuk mengikuti Gemasari Pati Maju.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Di hari ini, RRI Sewilayah 4 hadir kembali dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gemas Hari Pati Maju di edisi hari ini, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Irsan Saputra. Dan seperti biasa di tiap akhir pekannya akan kami hadirkan himpunan Gemas Hari Pati selama sepekan yang berhasil dihimpun oleh rekan-rekan reporter Sekorwil Nusantara 4 langsung dari RRI Makassar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kita berjumpa lagi dalam himpunan Sari Pati Maju Nusantara 4 edisi pekan ini Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Ahmad Aprizudin. Maki Sulawesi Selatan dan pemerintah Kecamatan Marisau berkolaborasi perangi penyalahgunaan narkoba bersama. Selengkapnya, Hairudin Burahim melaporkan dari RRI Makassar.
3: Masyarakat Anti Narkotika Indonesia atau Maki Sulawesi Selatan kembali menggelar sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN di aula kantor Kecamatan Marisau Kota Makassar. Kegiatan ini diikuti para ketua RT dan RW, lurah tokoh masyarakat, serta menghadirkan sejumlah narasumber dari Dinas Sosial BBPOM, Dinas Kesehatan Kota Makassar, dan BNNP Sulawesi Selatan. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Dr. Haji Nur Saida Sirajudin mengatakan, narkoba merupakan ancaman serius yang dapat merusak masa depan generasi muda dan ketahanan keluarga. Menurutnya, peredaran narkoba saat ini tidak mengenal batas sehingga penanganan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Nur Saida menegaskan, upaya mewujudkan Makassar sebagai kota bersih narkoba atau bersinar tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum dan Badan Narkotika Nasional. Diperlukan kolaborasi, sinergi, dan gotong royong seluruh pihak untuk mencegah penyalahgunaan narkoba hingga ke lingkungan terkecil.
4: Kecamatan Marisau melakukan sosialisasi P4GN. Ini pemerintah kota sangat mengapresiasi di mana peredaran narkoba kita lihat saat ini itu sangat-sangat banyak. Di mana satu hal yang harus kita kedepankan adalah menjaga anak-anak kita, generasi muda kita terkait dengan
3: sementara itu, Camat Marisau Asahri Mopatoba mengapresiasi Maki Sulsel yang menggelar sosialisasi di wilayahnya. Ia menilai keterlibatan RT/RW dan lurah sangat penting karena menjadi ujung tombak penyebaran informasi serta edukasi kepada masyarakat. Sahrir juga mengajak warga untuk meningkatkan penguasaan lingkungan dan memperhatikan pergaulan anak-anak serta remaja agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
5: Sosialisasi yang dilakukan oleh Maki ini dalam memberikan edukasi kepada RT/RW, nanti RT/RW akan memberikan edukasi kepada warga masyarakat yang ada di wilayahnya, yang ada di Kecamatan Marisau. Di Marisau sudah ada tingkat pengawasan kan setiap malam dilakukan posko kaptimbas oleh RT/RW yang ada di kelurahan dan itu dilakukan setiap saat, setiap malam dilakukan dan dilibatkan warga setempat yang ada di situ.
3: Melalui kegiatan ini, Maki Sulsel berharap kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba semakin meningkat sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan secara masif mulai dari keluarga hingga lingkungan tempat tinggal.
2: Bapenda Bone himbau pemilik kendaraan agar memanfaatkan momen diskon pajak kendaraan sebesar 50%. Berikut laporan Suryani Arifin dari RRI Bone.
6: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan kemudahan bagi masyarakat melalui program diskon pajak kendaraan sebesar 50% serta pembebasan denda pajak hingga 100%. Program yang berlaku sepanjang bulan Juni 2026 ini disambut positif di berbagai daerah, salah satunya di Kabupaten Bone. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Bone, Muhammad Angkasa menyebut, kebijakan ini merupakan kesempatan bagi para wajib pajak. Menurut Angkasa, insentif pajak ini dapat meringankan beban ekonomi para pemilik kendaraan yang menunggak agar segera memanfaatkan momen tersebut.
7: Ini kan kesempatan untuk kita memanfaatkan momen ya, supaya kita lebih kendaraan kita juga lebih aman saat pajak ya kan. Jadi kendaraan juga legalitasnya lebih terjamin karena sudah lengkap surat-suratnya. Tidak ada rasa ketakutan kita di jalan. Kalau kita tidak minta-minta kalau terjadi apa kan ini untuk kebaikan kita bersama. Jadi marilah memanfaatkan momen dengan kebijakannya Pak Gubernur untuk bisa meringankan beban masyarakat dengan tahap pajak.
6: Angkasa mengatakan adanya program ini selain dinilai efektif menghemat biaya karena denda dihapuskan, masyarakat juga dapat berkendara dengan tenang di jalan raya tanpa perlu merasa was-was karena urusan pajak.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat perkuat program Pasti Padu, tekan stunting dan kemiskinan ekstrim. Selengkapnya, Ahyan Irsyada melaporkan dari RRI Mamuju.
8: Gubernur Sulawesi Barat Soehardi Duka menegaskan komitmennya untuk terus menekan angka stunting dan kemiskinan ekstrim melalui program Pasti Padu Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Penegasan tersebut disampaikannya dalam wawancaranya usai memimpin rapat koordinasi pimpinan program Pasti Padu Selasa 2 Juni 2026. Ia mengatakan penanganan stunting dan kemiskinan akan terus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dengan Basnas serta para pelaku usaha. Soehardi Duka menjelaskan, pelaksanaan program Pasti Padu sepanjang tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif dengan adanya penurunan angka kemiskinan dan stunting yang cukup signifikan di Sulawesi Barat. Menurutnya, program Pasti Padu dijalankan berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS dan BKKBN sehingga pelaksanaannya dapat lebih tepat sasaran.
9: Dan hasil kerja kita di tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik. Terjadi ada penurunan angka kemiskinan, terjadi juga penurunan angka stunting yang cukup signifikan. Olehnya itu, kita akan lanjutkan program ini dan kita akan semakin mantapkan. Dan semua kita bekerja berdasarkan dengan data. Dari BPJ, dari BPS, kemudian dari BKKBN, semua rekam data real time kadangkala. Dengan demikian, pekerjaan ini menjadi prioritas pemerintah provinsi.
8: Melalui program tersebut, pemerintah provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat sinergi lintas sektor untuk mempercepat penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrim di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ahir sedang melaporkan.
2: Dalam momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, masyarakat diajak semakin peduli serta mengambil peran nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Berikut laporan Ikadek Andika dari RRI Palu.
10: Momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap 5 Juni dimanfaatkan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengajak masyarakat semakin peduli terhadap lingkungan. Melalui kampanye bertajuk Berani Bersih Bekerja untuk Iklim Sulawesi Tengah, masyarakat didorong mengambil peran nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, Wahid Irawan, saat dihubungi RRI menyampaikan, secara umum kondisi lingkungan di daerah ini masih tergolong baik. Salah satu indikatornya adalah kualitas udara yang hingga saat ini masih berada di bawah ambang batas baku mutu yang ditetapkan pemerintah. Namun menurutnya tantangan menjaga lingkungan tetap besar. Karena itu tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini, yakni saatnya bekerja untuk iklim, dinilai relevan untuk mengingatkan seluruh pihak agar tidak hanya menjadi penonton, namun turut berkontribusi menjaga bumi melalui langkah-langkah sederhana yang dapat dilakukan sehari-hari. Salah satunya adalah mengelola sampah dengan benar, melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, serta menghindari kebiasaan bakar sampah yang dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca dan memperburuk kualitas udara.
11: Mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita, khususnya tempat-tempat yang ada RTH, itu supaya dimanfaatkan dengan baik, karena dengan adanya ruang terbuka hijau di sekitar kita, itu juga bisa menjadi salah satu fungsi untuk menjaga iklim dan juga fungsi silaturahmi dan komunikasi. Saya berharap kita sudah bisa mulai menjaga lingkungan dengan memilah-milah sampah, karena memang pemilahan sampah ini kita mulai dari rumah kita sendiri. Kami juga menganjurkan masyarakat untuk tidak membakar sampah, karena lingkungan kita ini kita pelihara bukan untuk kita sekarang, tetapi untuk masa depan kita, anak cucu kita ke depan. Maka berani bersih, berani menjaga lingkungan, ini menjadi semboyan kita demi Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera.
10: Selain masyarakat, Wahid juga mengingatkan perusahaan agar mematuhi dokumen lingkungan yang dimiliki, termasuk upaya pengurangan pencemaran dan penyediaan ruang terbuka hijau. Dirinya berharap kolaborasi antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dapat menjaga kualitas lingkungan Sulawesi Tengah tetap baik di tengah meningkatnya aktivitas pembangunan.
2: Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu terbitkan surat keputusan pembentukan satuan tugas Satgas Pengawasan Penyaluran Minyak dan Gas Bumi Migas. Selengkapnya, Ibnu Abbas melaporkan dari RRI Ampana.
12: Tindakan tegas ini diambil pemerintah daerah sebagai respon cepat atas keresahan masyarakat terkait distribusi LPG 3 kg yang tidak merata serta praktik penjualan di atas harga eceran tertinggi HET. Sebelum dikeluarkannya SK, pembentukan Satgas, Bupati Touna melimpahkan kegiatan pengawasan kepada pimpinan wilayah atau para camat. Tujuannya agar pelayanan pengaduan dari masyarakat dekat dan lebih cepat. Akan tetapi efektivitas pengawasan dari pemerintah kecamatan justru tidak berjalan optimal. Dibuktikan dengan masih banyaknya pengeluhan dari masyarakat di berbagai wilayah. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Tojo Una-Una Abdul Rahman Labanu menjelaskan Satgas Migas kini siap bekerja penuh untuk menertibkan pangkalan-pangkalan nakal.
13: Mengenai tim Satgas di SK-kan Pak Bupati, sekedar informasi bahwa Satgas ini setiap tahun di SK-kan. Kenapa pada tahun 2026 ini di SK-kan nanti di bulan Mei? Karena di awal tuh ada edaran bahwa pelimpahan kewenangan Bupati ke kecamatan hingga sudah terbawa tugas fungsi yang dilakukan oleh pihak kecamatan dan diperkuat dengan SK Satgas Migas yang keluar pada bulan Mei itu. Di dalam tim itu yang diketuai oleh Pak Sekda, koordinatornya Ibu Wakil Bupati, penanggung jawab adalah Pak Bupati, dan di dalam tim Satgas itu ada anggotanya itulah kecamat-camat yang di wilayah kecamatan masing-masing. Dengan pelimpahan kewenangan itu sehingga Satgas untuk pengawasan LPG gas 3 kilo itu di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh pihak kecamatan.
12: Kendati demikian, Abdul Rahman mengimbau setiap pelapor agar menyertakan data yang akurat guna mempercepat proses penindakan dari Satgas Migas. Ia mengajak masyarakat untuk proaktif melakukan jika menemukan pangkalan yang menjual LPG 3 kg di atas harga resmi, yakni Rp25.000 per tabung. Kantor Satgas Migas Touna telah dipusatkan di bagian Ekbang Sekretariat Daerah. Warga Tojo Una-Una juga dapat mendatangi kantor kecamatan setempat jika ingin menyampaikan laporan secara langsung terkait kendala distribusi gas subsidi di wilayah mereka.
2: Kepolisian daerah Sulawesi Tenggara ajukan blokir ribuan tautan situs judi online demi lindungi masyarakat. Berikut laporan Heliawati Kadir dari RRI Kendari.
14: Kepolisian daerah Sulawesi Tenggara terus memperketat pengawasan dan melakukan penindakan terhadap maraknya praktik perjudian daring yang mengancam ketertiban masyarakat. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah dengan mengajukan pemblokiran akses ke berbagai tautan dan situs mengandung unsur perjudian yang ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Kanit 1 Unit 2 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Sultra AKP Asfandi menjelaskan, pemblokiran akses digital merupakan salah satu instrumen utama dalam strategi pemberantasan judi daring. Ia menegaskan penanganan permasalahan ini tidak hanya berfokus pada penindakan teknis, tetapi juga mencakup upaya pencegahan secara menyeluruh.
15: Terkait dengan judi online, kami sudah melakukan beberapa kegiatan, salah satunya itu pengajuan blokir.
14: Sepanjang periode Januari hingga akhir Mei 2026, pihak kepolisian telah mengajukan pemblokiran terhadap sebanyak 9.620 tautan judi daring. Angka ini menunjukkan intensitas pengawasan ketat sejalan dengan catatan kinerja pada tahun sebelumnya. Selama tahun 2025, total pengajuan pemblokiran mencapai 21.679 tautan. Sehingga secara kumulatif sejak awal Januari 2025 hingga Mei 2026, terdapat lebih dari 31.000 tautan yang telah diusulkan untuk diblokir agar tidak dapat diakses oleh masyarakat di wilayah Sulawesi Tenggara. AKP Asfandi juga menambahkan pemblokiran saja tidak cukup untuk memberantas tuntas masalah tersebut. Namun pihak kepolisian juga gencar melakukan pendekatan pencegahan melalui penyelenggaraan penyuluhan ke berbagai lapisan masyarakat bertujuan memberikan pemahaman bahaya, risiko hukum, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat terlibat dalam perjudian online.
15: Di tahun 2025 saja kami pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember itu lakukan blokir sebanyak 21.679 situs. Dan di tahun 2026, periode bulan Januari sampai dengan 28 Mei, sebanyak 9.602 situs judi online.
14: Penindakan tegas melalui pemblokiran, akses, dan pemberian edukasi kepada masyarakat diharapkan tingkat keterpaparan terhadap konten judi online dapat terus ditekan guna menciptakan lingkungan digital yang aman dan sehat.
2: Kepala Bappeda Kota Bau-Bau, Muhammad Abdu, menyebut penurunan jumlah penumpang udara rute Bau-Bau Makassar salah satunya dipicu pemangkasan anggaran perjalanan dinas pemerintah. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat keterisian penumpang sehingga maskapai Super Airjet tidak lagi melayani penerbangan secara rutin. Selengkapnya Afriansa melaporkan dari RRI Bau-Bau.
16: Rute penerbangan Bau-Bau Makassar mengalami penurunan jumlah penumpang dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut turut berdampak pada operasional maskapai Super Airjet yang kini tidak lagi melayani penerbangan secara rutin karena tingkat keterisian penumpang yang rendah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Kota Bau-Bau, Muhammad Abdu, mengatakan penurunan jumlah penumpang tidak terlepas dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia. Menurutnya, pengurangan anggaran perjalanan dinas berdampak langsung pada berkurangnya mobilitas pengguna transportasi udara. Di Bau-Bau sendiri, anggaran perjalanan dinas mengalami pemangkasan lebih dari 50%.
17: Terkait dengan menurunnya jumlah penumpang, itu tidak terlepas dari fenomena efisiensi yang dilakukan oleh hampir semua pemerintah daerah sisa Indonesia. Jadi tentu dengan diturunkannya biaya perjalanan dinas, otomatis jumlah penumpang yang menggunakan pesawat itu pasti menurun. Jadi sebagai contoh kasus, kalau misalkan di Bau-Bau sendiri, itu pemangkasan atau efisiensi untuk perjalanan dinas itu di atas 50%. Jadi bisa kebayang mungkin juga daerah-daerah sekitarnya kami di Bau-Bau ini ya hampir sama. Jadi tentu secara langsung pasti berdampak terhadap penurunan jumlah penumpang.
16: Untuk meningkatkan kunjungan ke Bau-Bau, Pemkot berharap sektor pariwisata dapat menjadi salah satu pendorong pertumbuhan jumlah penumpang pesawat. Selain itu, pemerintah juga masih menaruh harapan pada masuknya investasi baru, khususnya di sektor perikanan. Abdul menambahkan, pengguna jasa penerbangan selama ini masih didominasi oleh perjalanan masyarakat untuk keperluan keluarga, pendidikan, dan urusan pemerintahan. Sementara, kontribusi sektor bisnis terhadap jumlah penumpang masih relatif kecil. Sebagai pintu gerbang kawasan Kepulauan Buton, Pemkot Bau-Bau berencana memperkuat promosi destinasi wisata bersama pemerintah daerah sekitar. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan arus kunjungan wisatawan, mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, sekaligus mendukung keberlangsungan layanan penerbangan menuju dan dari kota Bau-Bau.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini telah melahirkan peraturan daerah tentang izin pertambangan rakyat IPR untuk menyelesaikan masalah PTI. Berikut laporan Sardono dari RRI Toli-Toli.
18: Pertambangan emas tanpa izin atau peti saat ini marak terjadi di beberapa wilayah di Sulawesi Tengah, termasuk Kabupaten Toli-Toli, yang menjadi pro kontra di tengah masyarakat terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan. Gubernur Sulawesi Tengah Haji Anwar Hafid kepada wartawan saat berada di Toli-Toli ketika ditanya terkait peti menyebut pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini telah melahirkan peraturan daerah Perda tentang izin pertambangan rakyat IPR yang telah selesai dibahas di DPRD Provinsi dan tengah dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. Perda IPR tersebut nantinya akan mengatur peti untuk dapat dilegalkan atau menjadi pertambangan yang resmi yang dikelola melalui koperasi desa. Dengan langkah-langkah tersebut, pengawasan akan lebih mudah dilaksanakan termasuk jika terjadi pencemaran lingkungan.
19: Jadi kalau misalnya kita kasih izin kepada seseorang, maka ketika terjadi di situ penyalahgunaan lingkungan, pengelolaan lingkungan yang tidak bagus, maka yang bertanggung jawab jelas. Kalau sekarang tidak jelas siapa bertanggung jawab.
20: Untuk hari ini seperti apa tanggapannya Pak Gubernur dengan kerjasama ini dari
19: masyarakat ini? Kalau saya benar menurutkan cuma di sini, bukan cuma Toli-Toli. Di Kabupaten Parigi Mutong, di Poso, itu luar biasa sudah bablas. Jadi solusinya adalah dilegalkan. Nah,
20: maksudnya sikap Gubernur tersendiri apa?
19: Sikap saya legalkan dulu baru kita
20: terbuka. Nah, yang sesudah ini, yang sedang berlanjut sekarang ini, apakah mendorong ke APH untuk bisa atau bagaimana?
19: Kita tidak bisa melakukan begitu karena masyarakat juga banyak sekali di dalam. Kasihan masyarakat itu yang mau hidup juga. Kalau kita harus bawa ke RPH. Jadi solusinya adalah legalkan dulu baru kita tertibkan.
18: Sementara itu Bupati Tolitoli Haji Amran Haji Haya terkait langkah gubernur untuk melegalkan pertambangan rakyat juga setuju dengan langkah tersebut dengan berbagai persyaratan yang tentunya harus dipatuhi bagi koperasi yang nantinya akan mendapat izin pertambangan rakyat atau IPR.
0: Saya setuju Pak dengan dilegalkan tambang-tambang yang ada di daerah kita ini, artinya kalau tidak dilegalkan, ini hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati mangrove. Tapi kan Pak Gubin adalah perhatiannya kepada masyarakat, bisa saja kita akan masyarakat bisa menikmati tambang-tambang yang ada di daerah kita semua. Saya kira saya atas nama pemerintah daerah Pak, mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubin untuk berpikir untuk memberikan dilegalkan tambang-tambang yang ada di daerah kita ini. Ya pastilah. Yang penting aman, pasti kita kasih itu.
18: Pertambangan emas tanpa izin atau peti yang saat ini marak terjadi di berbagai daerah menjadi sorotan berbagai pihak akibat dampak lingkungan yang ditimbulkan seperti dugaan peti di Malempa, Desa Darakitan yang berdampak pada aliran Sungai Tambun.
2: Demikian himpunan Saripati Maju Nusantara 4 edisi pekan ini bersama saya Ahmad Afisuddin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

Dimanapun Anda berada, rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli telah kami hadirkan untuk Anda dalam program acara Gema Saripati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Irsan Saputra mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.

0: optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
0: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
0: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis.
2: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi. Dan selanjutnya pendengar, di sore hari ini saya masih akan terus menemani Anda di 102 MHz dan AM 1377 kHz. Tentunya masih dengan penyiar Anda, Sally, yang bertugas menemani Anda pendengar untuk di sore hari ini. Halo, apa kabarnya untuk Anda yang... mungkin saudara tadi sedang menikmati secangkir teh, kopi atau susu sambil teman dengan gorengan. Waduh, mantap nih kayaknya ya. Selamat sore semuanya. Salam paling bahagia dari saya yang bertugas menemani Anda di sore ini.

cerita.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi. Untuk di kesempatan sore hari ini, pendengar, saya akan temani Anda di sore ini. Untuk sore ini menemani Anda di 102 MHz dan selanjutnya saya akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran menemani Anda sembari menantikan azan maghrib untuk kota Toli-Toli dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 18.04 waktu Indonesia Tengah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh karyawan-karyawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita berkenan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pukul 18 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama Cek Fakta di ruang dengar Anda.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar, Cek Fakta kali ini terkait dengan BGN impor ratusan juta butir telur dari Cina. Beredar di media sosial Facebook unggahan foto dari narasi MBG pesan 700 juta butir telur ke Cina menggunakan APBN dan Zulkifli usulkan pajak rakyat harus naik. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci BGN impor ratusan juta butir telur dari Cina ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Faktanya, gambar asli dari foto tersebut mengarah ke pemberitaan di idxchannel.com berjudul MBG butuh 700 juta telur per tahun. Kadin Guide Pengusaha Cina Bangun Industri Unggas yang dimuat pada Rabu 21 April 2026. Kita ke Cek Fakta selanjutnya.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta selanjutnya terkait dengan berita hoax dari Raja Malaysia yang melarang penggunaan bahasa Indonesia di Malaysia. Beredar unggahan di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa Raja Malaysia telah resmi melarang penggunaan bahasa Indonesia dan menandatangani aturan untuk mengusir siapapun yang tidak menggunakan bahasa Melayu. Judul video tersebut dibuat secara provokatif sehingga menimbulkan kesan bahwa pemerintah Malaysia telah mengeluarkan kebijakan khusus yang menargetkan penggunaan bahasa Indonesia di negaranya tersebut. Nah, pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil penelusuran menunjukkan tidak ada aturan maupun pernyataan resmi yang melarang penggunaan bahasa Indonesia di Malaysia. Sultan Ibrahim memang pernah menegaskan bahwa bahasa Melayu harus menjadi bahasa utama karena merupakan bahasa kebangsaan Malaysia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks pembahasan sistem pendidikan dan pentingnya penghormatan terhadap bahasa nasional Malaysia. Tidak ada bagian dari pernyataan tersebut yang menyebutkan pelarangan bahasa Indonesia atau ancaman pengusiran bagi warga yang menggunakan bahasa lain, terutama bahasa Indonesia. Baik pendengar, demikian Cek Fakta yang saya hadirkan untuk Anda.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Tan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
1: Ya nggak apa-apa, aku udah biasa kok. Namanya juga di kos, bebas lah.
0: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
1: Udah biasa soalnya, jadi nggak ngaruh.
0: Ih, curug banget sih kamu, Tan.
1: Udah, ini udah masak. Yuk makan.
0: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu gak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
1: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
0: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
2: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.
3: Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

2026 akan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Turnamen ini untuk pertama kalinya akan diadakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, jumlah peserta juga diperluas menjadi 48 tim, memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil di panggung dunia. Dengan format baru ini, kompetisi diperkirakan akan semakin menarik dan penuh kejutan. Tim-tim yang sebelumnya jarang lolos, kini memiliki peluang untuk menunjukkan kualitas mereka. Sementara negara-negara unggulan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasi. Atmosfer pertandingan juga dipastikan lebih meriah karena tersebar di banyak kota dengan budaya yang beragam. Persiapan menuju Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa sejak beberapa tahun sebelumnya. Pembangunan dan renovasi stadion, peningkatan infrastruktur transportasi, hingga promosi pariwisata menjadi fokus utama negara tuan rumah. Hal ini tidak hanya berdampak pada dunia olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan citra internasional negara-negara penyelenggara. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu menantikan momen ini dengan penuh antusiasme. Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga perayaan global yang menyatukan berbagai bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi babak baru yang membawa warna dan cerita berbeda dalam sejarah turnamen terbesar di dunia ini.

0: luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.
3: Bidang Pohaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Pohking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala beha Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini gamelan Pohking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Pohking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aku dapat lagi bersama saya penyiaran dan Jasmine untuk melanjutkan kebersamaan kita di sesi Toli-Toli malam hari ini.

Pendengar malam hari selalu punya cara sendiri untuk mengubah suasana. Begitu matahari tenggelam tadi ya, dunia seolah-olah berganti dekorasi dan waktu. Ada semacam transisi dari hiruk pikuk yang bising menjadi sesuatu yang lebih tenang, lambat dan kadang-kadang sedikit misterius. Pendengar ada yang mengatakan bahwa malam hari merupakan waktu untuk berhenti dan pulih. Ada juga mengatakan sisi kreatif dan produktif, bahkan ruang untuk jujur-jujuran. Nah tentu saya berharap semoga suasana liburan yang cukup ya membuat Anda terasa maksimal lagi, bisa refresh lagi ya semangatnya manakala esok akan memulai aktivitas. Nah gimana kabar untuk Anda yang tengah menikmati suasana santai kumpul bersama keluarga tercinta, apalagi menghabiskan waktu liburan tentu tidak semudah apa yang Anda rasakan ya, apalagi masih terbawa-bawa dalam suasana perasaan liburan ya. Tentu esok manakala mulai aktivitas ya, tentu ada perasaan-perasaan sedikit malas juga ya, berharap seperti itu ya, mudah-mudahan tidak terbawa-bawa suasana liburan di tempat kerja. Nah pendengar, untuk suasana malam hari untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya, cuacanya kelihatan cerah, semoga ini bisa mendukung segala kegiatan di sisa liburan Anda, khususnya di wilayah Toli-Toli dan sekitarnya. Kita ke informasi pendengar, NU atau Nuker Lasisnu bersama Yayasan Unilever Indonesia baru-baru ini menggelar program literasi digital dan keuangan bagi perempuan selama 2026. Program itu berlangsung sejak Februari hingga penghujung Mei dan menjangkau lebih dari 20.000 peserta di 2 provinsi. Kegiatan itu dilaksanakan secara daring dan tatap muka pada 11 titik yang tersebar di Jawa Timur hingga Lampung. Wakil Direktur Fundraising Humas IT Nuker Lasisnu, Anik Ripko, mengatakan program itu menjawab kebutuhan perempuan saat ini. Peserta dibekali pemahaman kecerdasan buatan literasi digital, serta kemampuan untuk mengelola keuangan secara bijak dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Anik, perkembangan teknologi menghadirkan begitu banyak peluang sekaligus tantangan bagi perempuan di berbagai sektor kehidupan. Karena itu, kemampuan memahami teknologi perlu diperkuat agar perempuan itu mampu memanfaatkannya secara aman dan produktif. Ia juga menjelaskan perempuan sering menjadi sasaran berbagai kejahatan digital yang terus berkembang semakin kompleks belakangan. Ancaman itu mulai dari hoaks penipuan daring, teror media sosial sampai jeratan pinjaman online merugikan. Nah, ini menambahkan perempuan itu memiliki peran penting sebagai madrasah pertama dalam membentuk karakter dan pengetahuan anak. Karena itu pemahaman mengenai AI dan literasi digital menjadi bekal penting bagi keluarga masa kini. Nah, pendengar, sementara itu Sekretaris PCNU Kota Metro Lampung Agustiawan menilai program ini sangat membantu perempuan. Ia menyebut masih banyak kasus penipuan digital dan pinjaman online yang menjerat perempuan akibat minimnya literasi. Program Perempuan Pandai dan Berdaya diharapkan mampu memperluas akses pengetahuan digital khususnya bagi perempuan Indonesia. Melalui pemahaman AI dan keuangan perempuan, itu diharapkan semakin mandiri, kritis, serta siap menghadapi era digital. Nah itu dia informasi literasi AI dan keuangan Lasisnu Unilever, perkuat kaum perempuan di era digital, pendengar.

Peringkat dimanapun Anda berada, sejenak kita jeda untuk menghadirkan kumandang azan untuk azan Isya ya untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya. Allahu

Pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Toli Toli, kami mengucapkan selamat mengerjakan sholat isya. Insya Allah segala amal ibadah Anda dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita lanjutkan lagi kebersamaan kita untuk menghadirkan ragam informasi yang terjadi di beberapa daerah seperti Toli-Toli, Buo, dan Parigi Mautong akhir-akhir ini. Kita ke informasi berikutnya pendengar, 106 tahun peristiwa Salumpaga, warga kenang Imam Haji Hayun. Masyarakat yang berada di Desa Salumpaga, Kecamatan Toli-Toli Utara, baru-baru ini menggelar tahlilan dan zikir bersama untuk mengenang jasa pejuang lokal Imam Haji Hayun dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda di Toli-Toli. Kegiatan itu dilaksanakan bertepatan dengan peringatan 106 tahun peristiwa Salumpaga yang terjadi pada 5 Juli 1919. Peringatan tahunan itu diikuti masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, serta berbagai elemen warga yang datang untuk mendoakan para pejuang sekaligus mengenang sejarah perjuangan masyarakat Salumpaga dalam mempertahankan kehormatan dan hak-haknya pada masa kolonial. Tokoh pemuda Salumpaga, Hamjan, mengatakan peristiwa Salumpaga merupakan bagian penting dari sejarah perjuangan rakyat Toli-Toli yang hingga kini terus dikenang oleh masyarakat setempat. Menurutnya, setiap tanggal 5 Juni, warga secara rutin menggelar berbagai kegiatan sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pejuang. Ia menjelaskan rangkaian kegiatan yang digelar tak hanya bertujuan mengenang sejarah, tapi juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda agar memahami perjuangan para pendahulu dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Hamjan menambahkan masyarakat Salumpaga sangat menjunjung tinggi nilai kepahlawanan yang diwariskan para pejuang terdahulu. Semangat keberanian, pengorbanan, dan kecintaan terhadap tanah air yang ditunjukkan Imam Haji Hayun bersama pejuang lainnya itu dinilai masih relevan untuk diteladani generasi muda saat ini. Melalui kegiatan tahlilan, zikir bersama, serta berbagai agenda budaya yang digelar setiap tahun, masyarakat berharap semangat perjuangan Imam Haji Hayun terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi penerus dalam membangun daerah serta menjaga persatuan bangsa pendengar.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli. Masih kami terus hadirkan ya ragam informasi untuk akhir ini ya, akhir-akhir ini. Kita ke Buol, ada pernah kegiatan yang pernah dilakukannya oleh Sanggar Seni Kindiatan tentang tajuk seni merangkai kota dan tubuh dalam ekspresi. Nah, ini pernah berlangsung di Gedung Aula Seni Dikbud Kabupaten Buol. Kegiatan itu menjadi wadah bagi generasi muda untuk menampilkan kreativitas melalui berbagai pertunjukan seni dan budaya. Dalam pertunjukan itu, pendengar Sanggar Seni Kindiatan Buol menampilkan teater tradisi, tari kreasi, musik dua warna, sampai parade puisi. Nah, penampilan itu dipersiapkan sebagai bentuk ekspresi seni sekaligus supaya memperkenalkan kesenian tradisi kepada masyarakat luas. Penanggung jawab produksi, Muhammad Irsad, mengatakan tujuan dari kegiatan itu memberikan ruang kepada generasi muda untuk berkarya dan berekspresi melalui pertunjukan seni. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi langkah untuk menciptakan dan mengembangkan regenerasi di bidang kesenian, khususnya kesenian tradisi di Kabupaten Buol. Menurut Arsyad, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan seni dan budaya daerah. Karena itu, Sanggar Seni Kindiatan Buol terus berupaya menghadirkan kegiatan yang mampu menarik minat anak muda untuk terlibat langsung dalam dunia kesenian. Kita ke informasi berikutnya, Keisha Feby Lestari meraih juara satu runner-up ya. One Street Runner Up Putri Adipura Sulawesi Tengah 2026. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan generasi muda Kabupaten Buol. Keisha Feby Lestari, siswi SMA Negeri 1 Biau, berhasil meraih gelar Putri Adipura Sulawesi Tengah 2026 melalui proses seleksi yang ketat bersama para finalis terbaik dari seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah. Ajang pemilihan Putri Adipura 2026 tak hanya menilai penampilan peserta, tapi juga menguji wawasan lingkungan, kemampuan advokasi publik, serta program kerja berbasis komunitas yang diusung masing-masing finalis, pendengar. Nah, untuk keberhasilan Keisha sendiri diharapkan dapat menjadi inspirasi sekaligus motor penggerak bagi generasi muda untuk lebih aktif menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, khususnya di Kabupaten Buol dan Sulawesi Tengah secara umum. Dalam visi dan misinya, Keisha menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan kalangan muda dalam pengelolaan sampah serta pelestarian ruang terbuka hijau. Sebagai Putri Adipura Sulawesi Tengah 2026, Keisha akan terlibat dalam berbagai kampanye lingkungan hidup, mendukung program kebersihan daerah serta menjadi representasi Sulawesi Tengah pada kegiatan tingkat nasional. Kemenangan itu tentu mendapat sambutan positif di masyarakat. Berbagai ucapan selamat dan dukungan mengalir melalui media sosial dengan harapan Keisha mampu membawa perubahan nyata dalam upaya pelestarian lingkungan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui dinas terkait turut memberikan apresiasi atas prestasi yang diraih. Sinergi antara Putri Adipura dan program lingkungan daerah berharap dapat memperkuat upaya mewujudkan Sulawesi Tengah yang lebih hijau, bersih, dan asri, pendengar.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicholas Burma,

seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Selamat menikmati suasana santai untuk Anda yang mungkin lagi memanfaatkan, menikmati santai kumpul bersama keluarga tercinta, apalagi setelah lelah menikmati berbagai kegiatan di suasana liburan ya sepanjang hari. Tentu kita berharap semoga Anda bisa memulihkan sesaat ya untuk menikmati suasana santai. Nah, peringatan Industry Meeting Incentive Convention dan Exhibition atau MECI kini menjadi salah satu sektor strategis dalam pengembangan pariwisata dan perekonomian daerah. Bukan hanya mendatangkan wisatawan, MECI juga mampu menggerakkan berbagai sektor usaha sekaligus menciptakan efek ekonomi yang lebih luas. Wakil Menteri Pariwisata Nilu Puspa mengatakan, industri MIC ini memiliki nilai tambah yang besar dibanding wisatawan wisata konvensional. Kehadiran peserta pertemuan, konvensi maupun pameran internasional turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor pendukung. Manfaat industri MICE ini dapat dirasakan mulai dari sektor perhotelan sampai transportasi. Selain terdengar pelaku UMKM ekonomi kreatif, jasa penyelenggara acara sampai komunitas lokal juga memperoleh peluang ekonomi dari setiap kegiatan yang digelar. MEC ini merupakan singkatan dari Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition. Sektor ini mencakup penyelenggaraan rapat bisnis, perjalanan penghargaan perusahaan, konferensi seminar, hingga pameran berskala nasional maupun internasional. Karena melibatkan peserta dengan tujuan profesional dan bisnis, pengeluaran wisatawan MEC ini umumnya lebih tinggi dibandingkan wisatawan biasa. Kondisi tersebut menjadikan industri MEC ini sebagai salah satu instrumen penting dalam meningkatkan pendapatan daerah. Bali menjadi salah satu daerah yang dinilai memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri MEC ini. Keunggulan alam, budaya, serta infrastruktur pariwisata yang terus berkembang menjadi modal penting dalam menarik penyelenggaraan berbagai event internasional. Nah, jadi informasi tak hanya wisata, peran MEC juga dalam mendorong sektor ekonomi di daerah di Indonesia. Sekaligus informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di informasi malam hari ini.

0: tidak. Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
2: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
1: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
2: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
1: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
2: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
3: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah. Agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

0: Pengen dimanapun Anda berada, saatnya kita siarkan Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
2: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
3: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsabnil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh Latsabnil juga di daerah untuk pangkat ASN.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Afandi.
4: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
2: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
5: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
2: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
5: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
4: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
5: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobby Sapulete.
6: Ini melintas di hadapan Bintang Kehormatan, pasukan komponen cadangan ASN Putra.
7: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
3: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh Latsatmil juga di daerah untuk Komcat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Latsatmil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi berlapisnya. Jadi ada kekuatan utama TNI, tapi juga
7: sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elina Zahra melaporkan.
8: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk...
9: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
8: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke, sampai ke seluruh pelosok dunia.
9: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, mengatakan jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
10: Ya, dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar, bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
9: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, Festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
11: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbulili Pekuali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
12: Dan peringatan ini kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
13: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat, yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
11: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
16: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499. Jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
15: Dan pendengar, menurut Iksan, sehari sebelum keberangkatan, dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini, yaitu kloter JKG18, kloter KJT21, kloter SUB57, kloter JKS13, SUB58, LOP12, SUB59, UPG22, SUB60, BTJ2, PDG12, SOC44, SOC45, serta SUB62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
17: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
18: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari, jadi kita udah merasa kangen keluarga dan dengan di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan sore nggak diingat, kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan.
17: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di Debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
19: Melihat panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Debarkasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 06.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji dengan hujan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang bergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
20: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Nah, akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah, itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu, silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
19: Dan terdengar di samping itu PPIH Debarkasi Solo juga mencatat penambahan jumlah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armusna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari Asrama Haji Donohu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI Transmedia untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Mandasari melaporkan.
0: Actually, we celebrate every year.
21: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
22: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diprakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
21: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
23: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun dimasak bareng.
21: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di Restoran Turki di Bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdul Tiloli melaporkan. Niar.
24: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta di mana beberapa saat lalu atau tepatnya beberapa menit yang lalu baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin. Sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini timnas Indonesia masih menggelar latihan dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim baik untuk Mozambik maupun timnas Indonesia yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Nira Puliti Loli Proti KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI, pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Bajar Nugroho, selamat malam.

0: Demikian pendengar Warta Berita bersama Pro3 RRI Jakarta. Anda kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli. Sudah pukul 20:28 waktu Indonesia Tengah. Baiklah pendengar, dimanapun berada, untuk selanjutnya kita akan hadir menemani Anda lewat Mimbar Agama Kristen. Untuk Mimbar Agama Kristen malam hari ini, kita akan persembahkan renungan bersama dengan alam, memuliakan Allah. Dasar pembacaan Alkitab Mazmur pasal 96 ayat 1-13. Selengkapnya akan disampaikan oleh Pak Pendeta Fredrik Takahibe.
1: Shalom saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Pendeta Desius Fredrik Takahibe STH kembali akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui RRI Toli Toli. Sebelumnya saya mengajak kita semua untuk bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur oleh karena penyertaan dan bimbinganmu bagi kehidupan kami, di mana saat ini kami hambamu akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui RRI Toli Toli. Kami percaya Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk memberikan kekuatan iman kami dalam memahami kebenaran firman Tuhan, sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman, karena kami selalu siap untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita saat ini terambil dari Perjanjian Lama dalam Mazmur pasal 96 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13 oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Allah Tuhan dan Hakim Seluruh Dunia. Bunyinya demikian. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, yang lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja, sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beriah-riah padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita saat ini. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengar firman-Nya serta memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema renungan kita saat ini adalah bersama dengan alam memuliakan Allah. Sekali lagi, bersama dengan alam memuliakan Allah. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, perkataan memuliakan berasal dari kata dasar mulia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memuliakan Allah adalah kata kerja yang memiliki arti menganggap atau memandang sesuatu itu mulia, juga sangat menghormati dan menjunjung tinggi atau mengakui segala keberadaannya. Dengan demikian, memuliakan Allah berarti mengakui kebesaran Allah dan menghormati Dia di atas segalanya. Hal ini dilakukan melalui perkataan, ucapan syukur, dan perbuatan kita kepadanya. Memuliakan Allah di sini bukan berarti manusia menambah kemuliaan Allah, melainkan merefleksikan dan memancarkan sifat-sifatnya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, melalui Mazmur 96 ayat 1-13, kita dapati bahwa memuliakan Allah bukan hanya tugas manusia, tetapi juga seluruh ciptaan Tuhan. Seringkali kita berpikir bahwa memuji Allah hanya terjadi dalam gereja saat kita bernyanyi, berdoa, dan beribadah. Namun firman Tuhan menunjukkan gambaran yang jauh lebih besar, di mana bukan hanya manusia, tetapi seluruh bumi, laut, langit, padang, dan pohon-pohon untuk bersuka cita di hadapan Allah. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Mazmur 96 ayat 1-13 ini termasuk dalam kelompok Mazmur pujian yang menekankan kemuliaan Tuhan sebagai Raja atas Israel dan seluruh bumi. Mazmur ini mengajak umat Tuhan untuk memuliakan Tuhan dan menceritakan keselamatan dari Tuhan kepada segala bangsa. Mazmur ini juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan peristiwa ketika tabut perjanjian dibawa ke Yerusalem pada zaman Raja Daud. Isi Mazmur ini hampir sama dengan

pengalaman baru bersama Tuhan dan seluruh bumi diajak untuk bernyanyi. Artinya penyembahan kepada Tuhan bersifat universal, bukan hanya Israel, tapi bumi diajak untuk menyanyi bagi Tuhan. Itu berarti hidup umat Tuhan tidak boleh terpisah dari alam, karena alam juga adalah karya Tuhan. Bahkan dikatakan langit bersuka cita, bumi bersorak-sorai, laut bergemuruh, padang dan segala yang ada di atasnya bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Seluruh ciptaan digambarkan bersuka cita. Pohon memuji Tuhan dengan bertumbuh, berbuah. Laut memuliakan Tuhan dengan gelombangnya. Jadi semua ciptaan Tuhan ikut memuliakan Tuhan dengan caranya sendiri-sendiri. Sebab Tuhan adalah pencipta dan raja. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Ini melambangkan hadirat Allah yang penuh kemuliaan. Sejak awal penciptaan dunia, diciptakan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Dalam Kejadian pasal 1, kalau kita membaca bahwa setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Ia melihat semuanya itu sungguh amat baik. Artinya alam semesta diciptakan dengan tujuan agar kemuliaan Allah dinyatakan melalui ciptaannya. Tetapi dalam kenyataan hidup sekarang, kita sering melihat hubungan manusia dengan alam tidak selalu baik. Alam dirusak karena keserakahan manusia yang ingin memperoleh keuntungan yang banyak. Lingkungan diabaikan, ingin hidup lebih mudah tanpa memikirkan akibatnya. Dan manusia sering lupa bahwa bumi ini adalah milik Allah. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Mazmur ini juga berkata Allah datang untuk menghakimi bumi untuk seluruh ciptaan. Artinya Allah peduli kepada bumi ini yang Ia ciptakan. Allah tidak membiarkan bumi ini rusak karena Allah adalah Raja yang adil, yang akan memulihkan segala sesuatu. Sebab itu umat Tuhan dipanggil untuk hidup dengan pengharapan, tetapi juga dengan tanggung jawab. Kita menantikan Tuhan memperbaharui bumi ini. Tetapi sementara itu, umat Tuhan dipanggil untuk menjaga alam semesta sebagai milik Allah. Sebab manusia tidak hidup sendirian, tetapi manusia hidup bersama dengan alam, dan bersama-sama pun kita memuliakan Allah. Melalui firman Tuhan ini, mau mengingatkan umat Tuhan bahwa Tuhan adalah Raja, maka seluruh bumi ada di bawah pemerintahannya. Karena itu manusia tidak boleh hidup semaunya sendiri, tetapi harus hidup sebagai bagian dari ciptaan yang bersama-sama Allah memuliakan Allah. Cuma terkadang manusia ingin dimuliakan. Sebab itu ada orang-orang tertentu hanya memuji diri sendiri. Dia menyanyi hanya untuk dipuji. Ketika ada lomba paduan suara, kadang manusia hanya ingin mencari juara supaya dipuji bahwa mereka terbaik. Jadi tidak heran pemazmur mengatakan, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Karena sering manusia lupa diri ketika dalam keadaan senang dan bahagia. Karena itu memuji Tuhan membutuhkan introspeksi diri. Seberapa sering kita memuji Tuhan dengan penuh kesungguhan? Waktu usia muda, tidak mau memuji Tuhan. Nanti sudah habis gigi, suara semulai fals, baru mau memuji Tuhan. Kendati berjalan sesetengah mati. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, di sini Raja Daud dalam Mazmur 119 ayat 164, ia memuji Tuhan sampai 7 kali dalam sehari. Kita bisa bayangkan bagaimana pemazmur dapat menggambarkan hal ini. Daud yang memuji Tuhan dalam satu hari 7 kali. Kontorang orang Kristen kalau disuruh menyanyi di kolom atau di pelka, cepat sekali goyang tangan, angkat tangan, bilang tidak ada paduan suara.
Sementara

buku lagu ada ratusan nyanyian di dalamnya. Kenapa tidak menyanyi bagi Tuhan? Alasannya karena malas buka buku lagu. Seringkali orang datang kepada Tuhan hanya ketika orang ada pergumulan, hanya ketika orang ada tantangan, ketika orang berhadapan dengan hal-hal yang membuat orang jatuh, membuat orang sakit hati, membuat orang kecewa, baru orang mau datang pada Tuhan. Baru orang cari pada Tuhan, baru orang mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada satu ilustrasi untuk kita perlu renungkan. Pada suatu hari di sebuah gereja tampak umat Tuhan sedang beribadah. Mereka bernyanyi dengan riang gembira. Sementara itu di konsistori gereja tampak iblis dan malaikat hadir di sana. Tiba-tiba iblis tertawa terbahak-bahak. Lantas malaikat bertanya, "Hai iblis, kenapa kau tertawa begitu keras? Bukankah kamu harus bersedih karena begitu banyak umat Tuhan untuk datang dan memuliakan Tuhan?" Jawab iblis, "Tentu saja aku tertawa. Sebab orang-orang itu hanya punya waktu 2 jam untuk Allah. Orang cuma 2 jam ada dalam gereja mendengar firman sejenak. Tetapi selebihnya waktu yang ada mereka gunakan untuk aku." Ini perkataan iblis. Bapak, Ibu, saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kenapa itu terjadi? Karena dalam gereja, memang badan kita di gedung gereja, tetapi pikiran dan hati kita tidak fokus pada firman Tuhan. Itu dapat dikatakan melalang buana ke sana kemari. Untuk itu kita perlu sadar sungguh bahwa memuliakan Allah tidak hanya dengan kata-kata, namun juga dengan cara kita memperlakukan dan menjaga diri kita dari pikiran dan hati kita agar tidak jauh dari persekutuan kita dengan Tuhan. Tuhan kiranya menolong dan memampukan kita semua. Amin. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau telah menyertai hambamu dalam menyampaikan kebenaran firmanmu. Kiranya Roh Kudus Tuhan terus menyertai kami semua, menyertai hambamu, sehingga kebenaran firman Tuhan terus menjadi pedoman dalam kehidupan kami, dalam menata kehidupan kami, dalam membimbing, sehingga hidup kami tetap ada dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi RRI Tolitoli, secara khusus pimpinan, karyawan-karyawati RRI Tolitoli, biarlah Tuhan terus menyertai memberkati kehidupan mereka, sehingga mereka terus menjadi saluran berkat Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan dimanapun saudara-saudara berada, dimanapun pendengar-pendengar berada, sehingga kemuliaan Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kami semua, tetap hadir dalam kehidupan setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.

0: Baik pendengar khususnya untuk umat Kristiani di mana saja Anda berada. Demikianlah persembahan lagu-lagu rohani di mana juga tadi sebelumnya kita telah hadirkan mimbar agama Kristen yang telah disampaikan oleh Pak Pendeta Frederick Takahipe. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tolitoli.
1: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
2: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
3: Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa siha sarategu.
4: Jadi astuni ragam leman, nangin tetap meskian Indonesia.
5: Rimat sabelainan, lakuan kita pada tetap sopok Indonesia.
6: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
1: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
7: Kami
8: cinta Indonesia.
9: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pendengar sudah pukul 21 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah. Terkadang suasana malam hari ini apalagi sisa waktu liburan membuat Anda mungkin merasa kurang nyaman ya karena berpikir suasana liburan begitu cepat berakhir ya. Dan pastinya jangan menyerah karena masih banyak hal-hal dan kegiatan positif yang Anda bisa manfaatkan ya di hari-hari kerja. Nah, baik pendengar, untuk selanjutnya kita akan menemani Anda lewat drama radio berjudul Berpisah Itu Sakit.

0: Nama saya Maria. Hari ini, 5 tahun sudah saya kehilangan orang yang paling saya sayang. Sosok bapak yang paling saya kagumi, dan beberapa teman yang saya rasa dekat sekali seperti saudara. Waktu begitu cepat berlalu. Andai saja saya bisa mengulang kembali waktu, saya tidak akan biarkan semua terjadi. Saya tinggal di Kampung Rur. Sapu bapak nama Obed. Beliau adalah seorang nelayan, tapi sulama meninggal dunia akibat tragedi yang memilukan hati 5 tahun lalu. Saat itu...
1: Ma? Mama? Buka pintu dulu, Ma.
2: B, malam Bapak. Kok baru pulang, kah? Apa yang ada tinggal banyak-banyak di sana itu, Bapak? Ikan, kah?
1: Iya, Mama, itu ikan. Biar besok orang jual. Uang juga banyak, Mama. Mari, Mama, bantu bawa ikan-ikan ini ke dapur.
2: Iya, Bapak. Mari, Mama bantu.

0: Ma, bikin kopi dulu kah?
1: Bapak, ini Bapak. Bapak punya kopi nih. Bapak, betul sudah dengan ikan yang Bapak jual besok. Nanti torang dapat uang banyak. Tapi, Bapak, masih pakai bom kah untuk tangkap ikan ini?
0: Iya, Mama. Kenapa jadi? Mama mau larang lagi kah? Bapak malas dengar, Mama.
1: Begini, Bapak. Sebaiknya Bapak stop sudah. Tangkap ikan dengan cara-cara yang begitu. Bapak tidak kasihan kah? Tadi itu ada ikan-ikan kecil yang mati. Yang Mama bawa masuk dengan ikan-ikan yang tadi Bapak suruh bawa masuk itu. Mama juga takut, Bapak. Yang sampai Bapak kok kena bahaya dengan bom yang Bapak pakai itu. Jadi, Bapak, stop sudah.
0: Ah, Mama kok banyak bicara saja.
1: Aduh.
0: Nanti kalau teraduan bicara. Kalau Bapak tidak begitu, mau dapat uang dari mana? Mau bayar Maria punya sekolah bagaimana? Kebutuhan yang lain bagaimana? Mama itu bicara banyak saja. Sudah, Bapak capek, Bapak mau tidur.
1: Betul, Bapak. Mama ingatkan saja. Selama ini Bapak terasa sadar kalau yang Bapak lakukan ini bahaya sekali, Bapak. Tapi terserah Bapak sudah. Mama juga capek, kasih ingat. Jangan Bapak menyesal nanti, eh?
2: Satu bulan berlalu. Siang itu, setelah Bapak selesai jual ikan, sampai di rumah, sempat ada pertengkaran antara Bapak dengan Mama karena persoalan yang sama. Mama selalu khawatir kalau sampai terjadi bahaya sama Bapak. Tapi Bapak selalu saja tidak mau dengar dan keras kepala.

0: Siang, Mama. Buka pintu dulu.
1: Siang juga, Bapak. Baru pulang dari pasar, kah?
0: Yo, betul, Mama. Ma, ada masak apa, kah? Bapak lapar sekali. Ini, Ma. Uang yang Bapak dapat dari jual ikan hari ini. Ya, syukurlah. Lumayan banyak, Ma.
1: Bi, banyak sampai Bapak. Terima kasih Tuhan untuk berkatmu hari ini. Mari, Bapak, ada makanan nih. Mari Bapak makan sudah.
0: Makasih Mama sayang.
1: Sama-sama.
0: Ma, Maria mana? Macam apa terlihat Maria kah?
1: Oh, Maria. Ada tuh. Ada di kamar Bapak. Mungkin ada di kamar. Kenapa jadi Bapak?
0: Terada. Macam Bapak sedih kah? Maria tidak sayang Bapak kah? Atau Maria masih marah Bapak?
1: Maksudnya Maria marah. Marah Bapak kenapa jadi?
0: Jadi waktu itu Bapak pulang baru sempat ada luka di badan. Karena bom yang Bapak buang itu kena perahu. Jadi Bapak sempat jatuh ke dalam air laut. Terus Bapak kena karang laut yang patah itu. Bapak sampai di rumah terus Maria yang rawat. Nah, Bapak cerita yang terjadi sama Bapak sampai dapat luka ini. Sampai Maria jengkel, marah sama Bapak. Terus dia larang Bapak untuk stop bom ikan, Ma. Bapak bingung. Kalau Bapak tidak begitu terus orang mau dapat uang bagaimana?
1: Oh, begitu kah, Bapak? Ya, jelas saja toh Maria marah toh. Karena Maria tidak mau sampai terjadi sesuatu sama Bapak. Bapak, tahukah tidak? Sering Maria bilang untuk Mama, Mama, ingatkan Bapak. Supaya stop dengan kebiasaan Bapak yang tangkap ikan dengan bom itu. Karena itu berbahaya, Bapak.
0: Ih, Mama kenapa bicara baru tekan-tekan Bapak? Ih. Pakai nada kasar begitu. Maksudnya apa, Mama?
1: Terada maksud apa-apa. Bapak, Bapak, tapi Mama sayang sama Bapak. Makanya Mama kasih ingat Bapak terus. Karena Bapak punya cara tangkap ikan ini berbahaya sekali, Bapak. Nanti bikin bencana besar. Terus orang semua di kampung ini bisa meninggal. Jadi, Bapak, stop sudah. Stop dengan cara-cara begitu.
0: Ah, Mama aku sembarang saja. Stop bikin diri pintar sudah. Tidak mungkin bisa terjadi bencana alam kah, tsunami kah itu.
1: Bapak, Mama bukan sok pintar. Bapak telah dengar kemarin kah? Itu Ibu Kades ada bilang di Balai Desa, stop untuk para nelayan di kampung Rur sini tangkap ikan pakai bahan peledak. Seperti bom atau pukat harimau. Bapak telah dengar kah? Karena bom itu merusak ekosistem laut. Baik ikan kecil dan habitat lainnya, Bapak. Selain itu dapat merusak karang laut. Hingga bisa mengakibatkan abrasi atau pengikisan laut. Bapak tahu tidak? Itu bisa mengundang bencana alam. Seperti tsunami. Akhirnya orang semua nanti yang rugi dan menyesal. Bapak kok tahu kan tidak? Bapak. Kok dengar di berita-berita, di radio, di TV... Di daerah lain itu bencana alam sampai banyak korban yang meninggal dunia. Karena kebiasaan buruk ini, Bapak. Jadi, Bapak, kok stop sudah?
0: Mama, kok stop sudah? Kok bikin macam sih? Tuhan saja, jadi kok bicara begitu?
1: Kita kasih tahu, Bapak.
0: Semua itu terjadi atas kehendak Tuhan, toh. Jadi, Mama, kok stop sudah? Mama juga, kerjanya hari-hari bicara Bapak terus. Bapak tidak tuli, Bapak dengar Mama. Ma, itu kenapa, kah? Terlalu sibuk dengan bencana alam terus. Masih banyak ya Mama kerja, jadi stop sudah.
1: Tolong kasih tahu saja. Betul Bapak. Yang Bapak bilang itu orang bukan Tuhan. Tapi Mama dengan saya ini peduli sama Bapak. Makanya orang ingatkan Bapak terus. Bapak terlihat sana kah? Bapak putemani itu Omali. Tangan putus tuh karena bom ikan. Itu kan termasuk bencana karena ulah sendiri. Bapak sadarkah tidak? Hal-hal yang terjadi di sekitar Bapak itu caranya Tuhan tegur Bapak. Itu caranya Tuhan ingatkan Bapak, sebelum Bapak menyesal nanti. Palingan yang sakit hati, yang sedih kalau sesuatu terjadi sama Bapak, kan saya sama Mama tuh. Jadi Bapak stop sudah, kalau Bapak sayang sama saya dengan Mama.
0: Oh, jadi Maria kok sudah bisa marah Bapak? Kok sudah tahu nasihat Bapak,
1: Bukan begitu,
0: Bapak. Terserah kau dengan Mama sudah, anak. Kau terkasihan Bapak yang susah cari uang untuk bayar kau punya sekolah, anak.
1: Bapak
0: kecewa sama kau.
1: Bapak! Saya juga kecewa sama Bapak, bukan saya marah Bapak. Bukan saya nasihat Bapak. Tapi saya ingatkan Bapak karena saya sayang Bapak. Saya tidak mau terjadi sesuatu sama Bapak. Bapak,
2: Mama jangan marah-marah sudah, saya minta maaf, Bapak kan salah.
0: Terserah Mama Bapak. Dengan Maria, Bapak pusing dengan kamu dua.
2: Bapak.
3: Setelah siang itu terjadi keributan antara Sal, Mama, dan Bapak, Bapak tetap bertahan dengan pendirian sendiri. Di saat itu juga, Sa sempat saling diam sama Bapak. Tidak seperti hari-hari biasanya, semua berubah begitu cepat. Tidak terasa sudah 1 tahun berlalu. Atas kehendak Tuhan, tanda-tanda alam mulai nampak. Hutan bakau di sekitar kampung Rur sudah mulai kering. Air laut mulai surut. Alam marah karena perilaku manusia yang sering merusak alam. Disitulah terjadi tsunami. Banyak korban yang meninggal di kampung Rur sini. Salah satunya, Sabapa sendiri yang paling saya sayang.
0: Pak Cejoni,
4: B, kenapa?
0: Kenapa? Hampir malam ini tidak ada ikan satupun yang turun dua dapat.
4: Itu lagi.
0: Macam cuaca tidak bagus sekali. Padahal saya sudah buang bom juga, ikan sedikit sekali.
4: Itu sudah, Pak Cobet. Bicara tapi, macam cuaca ini terasa seperti biasanya. Nih, Pak Cobet. Angin tapi terasa panas sekali. Aduh, Pak Cobet.
0: Ya.
4: Ini juga macam gelombang kuat sekali. Terlalu pulang sudah, kah? Saya takut sekali.
0: Ah, berapa apa, Pak Cejoni? Saya juga rasa begitu, tapi orang dua sabar sedikit dulu. Ini juga orang belum dapat ikan. Sabar ya, Pak Cejoni, sedikit lagi. Saya buang bom 1 kali lagi dulu.
4: Ya sudah,

0: Ih, kenapa ya? Kenapa tiba-tiba angin kencang sekali? Ih, Johnny? Johnny, suara-suara apa dari dalam laut ini? Ih, apa yang terjadi ini? Kenapa mulai gelombang sekali ini? Aduh, guncangan apa ini? Gempa! Gempa! Gempa! Tuhan, tolong!
1: Tolong! Tolong! Tolong! Obit! Obit!

0: Aduh, Tuhan, tolong sapu Bapak, Bapak, Mama, Mama, Bapak di mana? Mama, Bapak di mana, Mama?
1: Oh Tuhan, selamatkan saya punya suami. Aduh, Tuhan tolong, tolong saya punya suami.
0: Mama, Mama, mari sudah. Aduh, syukur deh, Mama tunggu selamat. Kasihan Mama orang-orang di kampung dong hidupkan tidak. Aduh, ya Tuhan, orang kamu sebagaimana ini? Bapak, Bapak, aduh, Bapak.
1: Oh Tuhan,

Satu minggu kemudian, kita yang selamat diberikan bantuan dari petugas kesehatan dan bantuan sosial lainnya. Saat itu juga, Sabapa punya jenazah ditemukan dari petugas SAR yang saat itu mengevakuasi korban.

0: Mana?
1: Apa sih teriak-teriak, Mas?
0: Ini, Ma, kalau kita depo satu kali lagi, Ma, 1 juta. Kita pasti menang, Ma.
1: Kita sudah tidak ada tabungan, Mas. Rudy sebentar lagi masuk SD. Sementara gaji kamu saja terpotong cicilan. Gimana sih, Mas?
0: Ah, pinjam dululah.
1: Kamu sadar, kita sudah tidak punya uang. Tabungan kita sudah kamu habiskan. Berhenti judi online. Aku sudah cukup sabar hadapi kamu sama ini, Mas.
0: Ah, aku tidak butuh nasihat darimu. Aku kan kepala keluarga di sini. Pokoknya kamu harus nurutlah. Cepat, berikan emasnya.
1: Cukup. Aku mau pulang ke rumah orang tua. Sudah, kamu ceraikan saja. Aku sudah tidak tahan.
0: Ah, silakan. Pergi sana. Pergi. Dasar tidak tahu terima kasih.
2: Ya, begitulah orang kalau sudah kecanduan judi online.

Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di Toli-Toli malam hari ini. Di saat Anda yang mungkin lagi asik berselancar di media sosial, atau juga yang lagi kongko-kongko bersama rekan-rekan, termasuk juga untuk yang tengah menghabiskan waktu liburan di suasana malam hari ini. Tentu kita berharap ya, semoga era di Toli-Toli ini bisa menjadi teman malam Anda. Nah, pendengar, sesi malam ini kita lanjut menemani Anda lewat informasi seputar komunitas. Iya, kita bicara ragam komunitas yang ada di Indonesia. Pendengar, kadangkala sebuah pengalaman itu tidak datang dari lingkungan kita ya, tetapi kita bisa belajar juga dengan ragam komunitas yang ada di Indonesia. Seperti berikut ini tentang berbagi pengalaman dengan komunitas literasi. Apalagi di era digital saat ini ya, literasi kalau dulu kita mungkin lebih mengenal membaca. Namun seiring berkembangnya zaman ya, istilah itu semakin berkembang. Nah, setidaknya berbagi pengalaman dengan komunitas literasi merupakan langkah yang luar biasa. Nah, melalui ruang ini kita tidak hanya menularkan minat baca, tetapi juga bagaimana bisa membangun sebuah ekosistem di mana ide, pemikiran, dan kreativitas bisa tumbuh bersama. Beberapa bentuk pengalaman berharga yang biasanya sangat berkesan dan berdampak saat dibagikan kepada komunitas literasi, baik sebagai penggerak, relawan, volunteer, maupun anggota. Misalnya saja pengalaman menghidupkan ruang baca. Jika pernah terlibat dalam mengelola atau berkunjung ke taman bacaan masyarakat, cerita tentang tantangan dan kebahagiaan di lapangan selalu banyak inspirasi yang kita bisa dapatkan. Dimana bagaimana perjuangan mengumpulkan donasi buku, memilah bacaan yang ramah anak, atau mengkurasi buku yang relevan dengan kebutuhan warga lokal. Selain itu banyak cerita unik saat mengajak anak-anak atau warga sekitar yang awalnya asing dengan buku, hingga akhirnya mereka ketagihan membaca. Lalu pengalaman merancang aktivitas kreatif. Komunitas literasi modern itu tidak lagi sekedar duduk dan baca diam. Pengalaman mengadakan kegiatan alternatif seringkali menjadi inspirasi segar bagi komunitas lain. Pengalaman memandu book talk atau bedah buku yang seru di mana semua orang bebas berpendapat tanpa takut salah. Selain itu cerita tentang bagaimana buku dikombinasikan dengan aktivitas lain, seperti kelas menulis kreatif, membuat dongeng lewat boneka tangan, menggambar ilustrasi cerita, atau musikalisasi puisi. Bukan itu saja, belajar pengalaman dari literasi adalah pengalaman yang bisa kita manfaatkan di media sosial, podcast atau platform digital untuk membuat resensi buku visual yang menarik minat generasi muda. Nah, cerita yang paling menyentuh hati dalam komunitas biasanya itu bersifat pribadi, berbagi tentang bagaimana literasi mengubah hidup seseorang. Melalui pengalaman literasi, pendengar, kisah tentang sebuah buku spesifik yang berhasil mengubah cara pandang kita terhadap hidup atau membantu melewati masa-masa sulit. Selain itu, kebahagiaan emosional saat melihat seorang anak yang tadinya belum lancar mengeja, kini bisa baca dengan lantang dan percaya diri berkat pendampingan komunitas. Komunitas literasi tak terlepas dari hambatan. Banyak gagal dan bagaimana cara bangkit adalah merupakan pelajaran berharga. Iya, bagaimana menjaga konsistensi dan semangat para relawan agar tidak down begitu. Berbagi sudut pandang bahwa seringkali masalahnya bukan murni malas membaca, melainkan belum meratanya akses terhadap buku-buku yang bermutu dan menarik.
Nah, poinnya setiap cerita melalui literasi sekecil apapun, apakah itu tentang mendonasikan satu kardus buku lama, membacakan dongeng untuk 3 orang anak di lingkungan rumah, atau sekedar menulis resensi buku di blog, memiliki daya tular yang kuat. Literasi bergerak dari satu kepedulian kecil ke kepedulian kecil lainnya. Nah, itu dia sekilas berbagi pengalaman dengan komunitas literasi pendengar.

Nah, demikian tadi pendengar, kita telah belajar pengalaman dari komunitas literasi. Dan untuk melengkapi kebersamaan kita di informasi komunitas yang ada di Nusantara, berikut kita berbagi pengalaman dengan komunitas air. Berbagi pengalaman dengan komunitas, khususnya yang memiliki ikatan atau bergerak di bidang yang sama, selalu menjadi langkah yang luar biasa. Nah, misalnya saja komunitas air. Tentu kita membayangkan komunitas para pelaku bisnis air minum dalam kemasan, depot air minum isi ulang, atau komunitas penggiat lingkungan sanitasi air berbagi pengalaman bisa menjadi bahan bakar yang sangat berharga untuk kemajuan bersama. Nah, dalam bisnis atau pengelolaan air, masalah teknis adalah makanan sehari-hari. Nah, berbagi cerita tentang bagaimana bisa keluar dari masa sulit akan sangat diapresiasi. Nah, Anda yang tergabung dalam komunitas depot air minum isi ulang, baik di Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong, ya tentu sudah memiliki manajemen usaha Anda masing-masing. Karena pengalaman menghadapi perubahan kualitas air serta bagaimana sistem filtrasi bisa disesuaikan. Lalu strategi logistik dan distribusi. Air adalah komoditas yang berat dan memakan tempat. Masalah distribusi seringkali menjadi penentu hidup matinya efisiensi usaha. Disinilah terdapat beberapa manajemen yang seperti manajemen armada, pengalaman mengatur rute pengiriman, baik motor, roda 3 maupun mobil pick-up agar hemat bahan bakar dan tepat waktu. Sistem deposit galon. Bagaimana Anda mengelola perputaran galon kosong di tangan konsumen agar tidak banyak yang hilang atau rusak? Atau loyalitas pelanggan. Formula atau program promo yang pernah Anda coba untuk mengunci langganan tingkat rumah tangga maupun perkantoran. Bagi banyak pelaku usaha air, legalitas seringkali membingungkan. Di sini ada pengalaman yang Anda butuhkan untuk menembus birokrasi akan sangat membantu anggota lain. Di situ terdapat pengurusan izin, hubungan dengan pemerintah lokal. Lalu edukasi dan dampak sosial ke masyarakat. Kita tahu air ini merupakan kebutuhan dasar. Komunitas air seringkali memiliki misi sosial yang kuat. Nah, bicara tentang sosial ke masyarakat, pengalaman mengedukasi warga tentang pentingnya memilih air yang berkualitas, bukan sekedar murah, tentu merupakan hal yang baik juga dilakukan bagi pengusaha air galon. Inisiatif peduli lingkungan. Jika komunitas Anda juga bergerak di bidang lingkungan, berbagi pengalaman tentang gerakan pembatasan sampah plastik galon atau botol atau konservasi mata air lokal itu bisa memicu kolaborasi yang lebih besar. Poinnya, di dalam komunitas yang sehat, pengalaman

kegagalan seringkali jauh lebih berharga daripada cerita sukses. Mengetahui apa yang sebaiknya tidak perlu dilakukan bisa menyelamatkan anggota lain dari kerugian finansial yang besar. Nah, itulah sekilas mengenai pengalaman dari komunitas Air Pendengar.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, sampai kita pada informasi komunitas yang terakhir, yaitu berbagi pengalaman dengan komunitas adat. Komunitas adat merupakan sebuah perjalanan yang luar biasa. Tentu ini bukan sekedar kunjungan wisata biasa, melainkan sebuah kesempatan untuk bercermin, belajar, dan meresapi cara hidup yang selaras dengan alam. Setidaknya ada beberapa esensi penting yang biasanya perlu didapat ya, serta cara-cara terbaik untuk membagikan kisah kepada dunia. Pertama, setiap komunitas adat itu memiliki keunikan tersendiri. Namun, umumnya ada nilai-nilai universal yang bisa kita pelajari, seperti kearifan lingkungan, bagaimana mereka memperlakukan alam bukan sebagai objek eksploitasi, tidak seperti sekarang ya, melainkan sebagai bagian dari keluarga. Konsep seperti sasi di Maluku atau leweng larangan di Sunda adalah bukti nyata konservasi alam yang visioner. Kemudian ketahanan dan kedaulatan pangan. Melihat langsung bagaimana mereka mandiri secara pangan melalui sistem pertanian tradisional yang adaptif terhadap iklim tanpa merusak ekosistem. Ikatan sosial yang kuat. Gotong royong di komunitas adat bukan sekedar jargon, melainkan urat nadi kehidupan sehari-hari, mulai dari membangun rumah sampai upacara adat semua dilakukan bersama.

Kemudian cara berbagi pengalaman bersama dengan komunitas adat secara etis. Saat kita menceritakan kembali pengalaman berinteraksi dengan komunitas adat, penting untuk melakukannya dengan rasa hormat dan tanpa bumbu eksotisasi atau menganggap mereka aneh atau sekedar tontonan primitif. Fokus pada perspektif mereka, bukan hanya ego kita. Nah, jangan hanya bercerita tentang hebatnya saya bisa bertahan hidup di sana. Alihkan fokus pada filosofi hidup mereka, tantangan yang mereka hadapi, dan apa yang bisa kita pelajari untuk diterapkan di kehidupan modern saat ini. Tidak semua hal yang kita lihat atau dengar di wilayah adat boleh dipublikasikan. Ada pengetahuan, obat-obatan tertentu, lokasi sakral atau ritual batin yang sifatnya rahasia. Hormati batasan tersebut. Nah, itu dia sedikit pengalaman berbagi dengan komunitas adat. Lengkapi kebersamaan kita di informasi seputar komunitas. Dan demikian pendengar untuk informasi komunitas di kesempatan malam hari ini.

0: Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Era di Toli-Toli. Sudah pukul 22 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Baiklah, untuk melengkapi kebersamaan kita di sesi malam hari ini, kita hadir lewat Ruang Rindu Nostalgia Lama. Di Ruang Rindu malam hari ini spesial menghadirkan informasi dan lagu-lagu yang pernah populer di era 2000-an ya. Penyanyi-penyanyi Indonesia.

dari penyanyi Rosa. Sekaligus kita juga kepengen mengetahui ya kabar terkini mengenai diva pop Indonesia Rosa yang sepertinya didominasi oleh langkah tegasnya dalam menghadapi hoaks di media sosial serta aktivitas musik dan kehidupan pribadinya. Isu terbesar yang sedang dihadapi Rosa saat ini adalah keputusannya untuk membawa ranah hukum kepada akun-akun media sosial yang menyebarkan fitnah tentang dirinya. Pertama, tudingan operasi plastik, di mana Rosa sempat diterpa rumor miring yang menyebut dirinya melakukan operasi plastik, Oplas, namun gagal. Rosa secara tegas membantah hal itu dan mengaku sempat merasa down, terluka, hingga merasa insecure akibat komentar jahat netizen. Tak tinggal diam, Rosa resmi melaporkan sekitar 78 akun media sosial ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baiknya. Langkah ini pun diambil demi menjaga reputasi karirnya yang sudah dibangun selama hampir 30 tahun. Mengenai aktivitas musik dan panggung, duet menantang di Indonesia Idol, Rosa baru saja terlibat dalam ajang Indonesia Idol 14. Ia memilih membawakan lagu dengan tingkat kesulitan tinggi saat duet dengan salah satu kontestan, Selena Grace, yang sukses mendapatkan standing ovation dari para juri. Dukungan untuk mendiang Vidi Aldiano. Rosa juga sempat membagikan cerita haru mengenai kedekatannya dengan mendiang Vidi Aldiano. Ia mengungkapkan rasa kehilangan yang mendalam terhadap sosok yang disebutnya sebagai salah satu pendengar terbaik, serta menceritakan firasat yang ia rasakan sebelum sang sahabat berpulang. Mengenai karir sang anak, putra semata wayangnya dengan Yoyo Padi, Rizky Langit Ramadan, kini mulai melebarkan sayapnya ke dunia akting. Rizky terlibat dalam proyek film terbaru berjudul Pangku. Rosa dan Yoyo sendiri diketahui tetap menjaga hubungan baik demi mendukung perkembangan anak mereka. Itu dia kabar terkini dari penyanyi Rosa, pendengar.

Kita lanjut lagi pendengar di Ruang Rindu, menghadirkan informasi serta lagu-lagu penyanyi yang pernah populer di era 2000-an. Berikut ini masih dari Sang Diva Indonesia, setelah Rosa, kali ini kita ke Krisdayanti. Kalau bicara tentang kabar terkini dari Sang Diva Krisdayanti, KD, mencakup berbagai aktivitas menarik mulai dari panggung musik, penghargaan, hingga urusan keluarga. Krisdayanti dijadwalkan akan memeriahkan konser eksklusif Maestro Andi Rianto. Dalam konser itu, ia akan tampil bersama musisi lintas generasi lainnya seperti Tulus, Nadif Basalamah, dan Anggi Marito. Belum lama ini, memang KD sempat menjadi perbincangan positif netizen setelah mengakui bahwa dirinya tak pernah meminta daftar permintaan khusus yang aneh atau merepotkan saat diundang manggung, meskipun statusnya adalah salah satu diva papan atas Indonesia. Woman Inspiration Award 2026, akhir April lalu, Krisdayanti berhasil menyabet penghargaan di ajang tersebut saat menerima piala yang memberikan pesan menyentuh kepada perempuan Indonesia agar jangan pernah takut untuk bermimpi. Ia juga sempat berduet dengan sejumlah tokoh perempuan inspiratif lainnya. Setelah sempat berkompetisi di ranah politik Pilkada Kota Batu, KD memutuskan untuk mengambil kuliah S1 jurusan ilmu pemerintahan di Universitas Terbuka. Ia juga mengaku tak gengsi baru memulai kuliah di usia kepala 5 karena memang baru sempat saat ini. Tidak hanya bernyanyi, KD juga menekuni olahraga wushu, di mana ia bahkan berhasil membawa pulang medali perak dalam kejuaraan wushu internasional yang digelar di Cina beberapa waktu lalu, pendengar.

Selanjutnya pendengar, kita kabarkan lagi ya update terkini dari penyanyi yang pernah populer di era 2000-an. Setelah dua diva tadi, kali ini kita berpindah ke penyanyi yang bernama lengkap Teuku Adi Fitrian alias Tompi. Kabar terkini mengenai penyanyi sekaligus dokter spesialis bedah plastik ini diwarnai beberapa aksi berani di industri musik, aktivitas sosial, dan kehidupan pribadinya. Nah, kabar paling menghebohkan dari Tompi datang dari keputusannya untuk mundur dari keanggotaan Wahana Musik Indonesia, WAMI. Langkah ini diambil sebagai bentuk protes keras dan kekecewaannya terhadap sistem pengumpulan serta pendistribusian royalti musik di Indonesia yang dinilainya tak transparan dan tak masuk akal. Menariknya lagi, setelah keluar dari WAMI, Tompi membuat keputusan tak biasa dengan menggratiskan lagu-lagunya. Ia mengumumkan bahwa siapa saja boleh menyanyikan lagu miliknya di panggung, konser, hingga kafe tanpa harus membayar royalti kepada dirinya sampai waktu yang belum ditentukan. Di bidang sosial dan kemanusiaan, Tompi bersama presenter Melanie Ricardo sempat juga menemui Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dalam pertemuan itu mereka membahas berbagai agenda sosial dari program bantuan dapur umum hingga fokus pada pemulihan kesehatan mental bagi anak-anak di daerah yang butuh bantuan. Tompi sempat mengungkapkan bahwa dirinya hampir terjun ke panggung politik praktis. Namun langkah itu akhirnya dibatalkan karena tak mendapatkan restu dari sang istri dan ibunda. Alhasil, ia memilih untuk tetap fokus pada profesinya saat ini. Selain tetap aktif bernyanyi secara independen, Tompi terus mengelola bisnis klinik kecantikannya, Beautiful Clinic, yang kini memiliki fasilitas megah di kawasan Bintaro. Tempat ini juga mengusung konsep unik karena menggabungkan klinik estetika, ruang kreatif, sampai kafe dan resto dalam satu area, one stop tempat nongkrong dan perawatan. Nah, itu dia kabar terkini dari Teuku Adi Fitrian atau Tompi yang diwarnai beberapa aksi berani di industri musik, aktivitas sosial, dan kehidupan pribadinya.

Baik, pencinta musik Indonesia di Ruang Rindu melengkapi kebersamaan kita di Nostalgia Lama. Lewat informasi dan penyanyi yang pernah populer di era 2000-an, rasanya kurang lengkap ya tanpa kabar terbaru dari penyanyi Ari Lasso. Nah, mengenai kabar terkini mengenai penyanyi legendaris Ari Lasso, dalam beberapa bulan terakhir sepertinya didominasi oleh aktivitas panggung musik serta dinamika kehidupan pribadinya yang sempat menyita perhatian publik. Sebelumnya, pendengar, Ari Lasso terus aktif menghibur para penggemarnya di berbagai daerah.

yang sindir di medsos pada akhir 2025 hingga awal 2026. Memasuki bulan Mei 2026, hubungan keduanya dikabarkan telah membaik. Mereka kedapatannya kembali pamer kemesraan dan menikmati momen kulineran bersama, yang membuat netizen menjuluki mereka sebagai pasangan ABG fintech yang lagi puber. Pada akhir tahun lalu, pendengar, Ari Lasso juga sempat mengumumkan untuk melakukan detox media sosial dan menyerahkan pengelolaan akunnya kepada pihak manajemen. Langkahnya diambil karena ia ingin fokus menyelesaikan beberapa proyek besar dan melakukan kontemplasi, serta menepi sejenak dari hiruk-pikuk pemberitaan media. Nah, itu dia kabar terkini ya dari penyanyi Ari Lasso.

0: Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
0: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
4: Ya, dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
3: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
5: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Baik pencinta musik Indonesia, sampai kita pada informasi dari penyanyi yang pernah populer di era 2000-an. Terakhir kita di Ruang Rindu malam hari ini mengangkat kabar terkini dari penyanyi Once Mekel. Mengenai penyanyi legendaris Once Mekel saat ini, sepertinya lebih banyak diwarnai oleh aktivitasnya sebagai anggota DPR RI serta keterlibatannya dalam memperjuangkan regulasi industri musik. Sebagai musisi yang kini duduk di kursi parlemen, Once sangat vokal dalam mengawal isu-isu industri kreatif. Bahkan kabar terbaru menyebutkan bahwa ia terus mendukung penuh rencana revisi Undang-Undang Hak Cipta untuk memperbaiki sistem pembayaran royalti musik di tanah air menjadi sistem satu pintu. Sebelumnya, pada momen menjelang Hari Raya Idul Adha baru-baru ini, Once juga terlihat aktif melakukan aksi sosial dan menyalurkan hewan kurban dan berbagi kebaikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Meski disibukkan dengan agenda kerja sebagai wakil rakyat, termasuk melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah di Lombok, Once sesekali masih terlihat warawiri di dunia musik. Ia sempat berkolaborasi dengan grup band Slang untuk membagikan inspirasi serta terus menyuarakan kekhawatirannya agar generasi muda tidak mudah terpengaruh oleh penyebaran berita hoax di media sosial. Terkait hubungannya dengan Ahmad Dhani dan Dewa 19 yang sempat memanas akibat polemik royalti lagu, pihak DPR sendiri sempat berseloroh meminta keduanya untuk berdamai. Meski demikian, dalam beberapa konser terbaru Dewa 19, Ahmad Dhani mengonfirmasi bahwa mereka tampil tanpa Once, menunjukkan bahwa keduanya kini memang memilih fokus pada jalur karir dan prinsip masing-masing. Nah itu dia kabar terkini dari penyanyi Once Mekel. Demikian pendengar kebersamaan kita untuk Ruang Rindu Nostalgia malam hari ini.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa be'e-be'e ita, banosa siha sarateu.
3: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Wayah tu bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Ulu Itah Dayak Kalimantan Tengah.
10: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
11: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
12: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di sesi Toli-Toli Malam hari ini. Walaupun malam kian larut ya, tapi tidak mengurangi semangat kami terus menemani Anda lewat suguhan program acara yang terus kami hadirkan untuk Anda. Seperti berikut ini, kita sampai di informasi budaya keroncong di berbagai daerah di Nusantara.

Pencinta budaya, musik keroncong merupakan salah satu bukti paling indah dari akulturasi budaya yang ada di Nusantara. Lahir dari perpaduan musik pelaut Portugis seperti fado dengan musik tradisional lokal, keroncong terus berevolusi menjadi genre yang sangat Indonesia. Nah, ketika menyebar ke berbagai daerah, keroncong tidak tinggal diam. Ia malah justru kawin dengan instrumen, ritme, dan bahasa setempat, melahirkan varian-varian keroncong khas daerah yang unik dan menarik. Seperti musik keroncong dan budaya Maluku, memiliki ikatan historis yang sangat kuat dan mendalam. Maluku bukan sekedar wilayah yang memainkan keroncong, melainkan salah satu rahim penting yang membentuk cikal bakal musik keroncong hingga menjadi identitas musik nasional Indonesia. Akar musik keroncong bermula dari pengaruh musik Moresco yang dibawa oleh bangsa Portugis ke Nusantara abad ke-16. Ketika Portugis menduduki wilayah Maluku untuk berdagang rempah-rempah, interaksi budaya pun terjadi di sana. Banyak pelaut dan keturunan Portugis Maluku yang kemudian dibawa atau berpindah ke Batavia, khususnya ke daerah Kampung Tugu. Di sanalah mereka memadukan musik barat dengan kepekaan rasa lokal, melahirkan bunyi cerong-cerong dari alat musik dawai kecil yang menyerupai ukulele. Ketika musik itu kembali dibawa ke Maluku, masyarakat setempat yang pada dasarnya sangat musikal menyambutnya dengan tangan terbuka. Maka keroncong terus bertransformasi menjadi bagian dari tradisi musik instrumental dan vokal di bumi raja-raja. Walaupun keroncong berkembang pesat di Jawa dengan gaya yang cenderung halus dan lambat, keroncong di Maluku memiliki karakter yang sangat kontras dan unik. Keroncong Maluku seringkali dimainkan dengan ketukan yang hidup, dinamis, dan mengajak orang untuk berdansa. Alat musik seperti ukulele dawai tiga sangat dominan. Masyarakat Maluku memiliki kedekatan alami dengan gitar dan ukulele, membuat permainan cak dan cuk pada keroncong terasa sangat mengalir. Salah satu kekuatan budaya Maluku adalah menyanyi dalam kelompok dengan pembagian suara. Ketika dipadukan dengan musik keroncong, hasilnya pun adalah sebuah aransemen vokal yang megah namun tetap syahdu. Sedikit informasi, keroncong di Maluku itu tidak berdiri sebagai musik menara gading. Musik ini melebur dengan lirik-lirik berbahasa Melayu Ambon dan lagu-lagu rakyat. Seperti halnya Siomama, Waktu Hujan Sore-Sore. Sebagai kota yang diakui oleh UNESCO sebagai City of Music, Ambon menempatkan keroncong sebagai salah satu pilar pelestarian budayanya. Bahkan keroncong di Maluku bukan hanya milik generasi tua saja, musik ini terus dihidupkan melalui generasi mudanya pendengar.

Nah demikian tadi pendengar, cukup menghibur ya persembahan lagu-lagu keroncong ala Ambon Manise. Kita masih bicara tentang budaya keroncong di Nusantara. Dari Pulau Ambon kita ke Pulau Jawa, karena Jawa juga punya ciri khas keroncong tersendiri pendengar. Apalagi membicarakan keroncong Jawa seperti melihat sebuah jembatan budaya yang sangat indah. Musik ini punya akar sejarah yang unik, lahir dari perpaduan musik pelaut Portugis abad ke-16 di kawasan Kampung Tugu Jakarta yang kemudian bermigrasi ke jantung budaya Jawa, terutama di Solo dan Yogyakarta. Nah, pendengar tahu kan bahwa di tanah Jawa, musik yang awalnya bernuansa pesisir ini mengalami pribumisasi, di mana ritme yang tadinya cepat dan rancak melambat berpadu halus dengan estetika, cengkok dan falsafah hidup masyarakat Jawa yang tenang, adem dan mendalam. Keroncong Jawa tidak berdiri tunggal. Di dalam perkembangannya, genre ini beradaptasi menjadi beberapa bentuk utama, di mana keroncong asli Jawa itu mengikuti struktur baku 28 bar dengan progresi akor yang ketat, halus, tenang, dan sangat mengandalkan improvisasi cengkok penyanyi. Ini adalah puncak asimilasi budaya Jawa, struktur tangga nadanya pun mengadopsi skala pelok dan slendro khas gamelan. Bahasa yang digunakannya pun bahasa Jawa dan liriknya seringkali menggunakan struktur puitis tradisional seperti macapat. Bentuk modern, seperti yang dipopulerkan oleh maestro seperti Mantos dan Didi Kempot, yang secara literal mencampur instrumen keroncong barat langsung dengan instrumen gamelan fisik. Bagi masyarakat Jawa, keroncong bukan sekedar hiburan pengantar tidur, ada nilai kultural yang melekat erat di dalamnya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Informasi Budaya. Dan tentu saja malam hari ini kita masih bicara tentang budaya keroncong di berbagai daerah di Nusantara. Pulau Maluku, kemudian juga Jawa, kali ini kita ke ibu kota Jakarta. Mengenal tentang keroncong Betawi. Nah, bicara tentang keroncong Betawi, berarti kita sedang menelusuri salah satu akar paling awal dari musik keroncong di Nusantara. Aliran yang paling legendaris dan menjadi tonggak sejarah di Jakarta adalah keroncong Tugu.

Nah baiklah pencinta budaya, musik ini bukan sekedar hiburan, melainkan sebuah warisan budaya unik hasil akulturasi yang sangat panjang antara tradisi Eropa, Portugis, dan lokal Betawi. Keroncong Betawi lahir di kawasan Kampung Tugu. Sejarahnya bermula abad ke-17 ketika tawanan perang keturunan Portugis yang sering

Keroncong Betawi, khususnya keroncong Tugu, itu memiliki perbedaan karakter dengan keroncong Solo atau Jogja atau Maluku. Cenderung lambat, anggun, dan mendayu-dayu, keroncong Betawi lebih terasa dinamis, gembira, rancak, dan spontan, mencerminkan karakter orang Betawi yang blak-blakan dan humoris. Salah satu keunikan utama dari keroncong Betawi adalah kekuatan liriknya, di mana lagu-lagu yang dibawakan kerap menggunakan bahasa Betawi dialek Tugu atau bahasa Betawi umum, dan sering kali disajikan dalam bentuk berbalas pantun secara spontan antara penyanyi pria dan wanita. Saat ini maestro dan keluarga besar keturunan kampung Tugu seperti keluarga Meres dan grup keroncong asli Tugu Karprinho tetap konsisten menjaga agar api musik ini tak padam. Bahkan pemerintah DKI Jakarta pun telah menetapkan keroncong Tugu sebagai warisan budaya tak benda untuk memastikan nilai sejarahnya tetap diakui oleh generasi muda di tengah gempuran musik modern saat ini. Nah, berikut ini kita akan menyimak ya beberapa persembahan lagu-lagu keroncong asal Betawi. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Info Tradisi dan Budaya malam hari ini. Pendengar.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, hadirnya irama ini maka tuntas sudah. Selesai sudah tugas kami menemani Anda pada kesempatan hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Kita berjumpa lagi esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jasmine mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.